0: Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupey, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
2: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kita masih ada di cerita pagi ini. Jadi seperti biasa ya, kalau di cerita pagi ini kita terima juga telepon di 0711-351656 nih, untuk dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang yang ingin bergabung. Dipersilahkan dengan tema kita ialah hari ini ada di tanggap bencana ya. Tadi beberapa informasi sudah Cik Mita sampaikan mengenai kebakaran hutan dan lahan, dan masih banyak lagi. Kali ini pendengar, kita diminta untuk pakai masker terlebih dahulu ya di akhir-akhir ini, karena memang udara di Palembang ini cukup buruk. Bukan cukup buruk lagi, tapi memang benar-benar buruk nih. Jadi ini langit kita juga sudah diselimuti kabut tipis yang bukan berasal dari embun dolor-dolor kalau pagi hari, tapi itu ialah polusi udara, asap. Jadi kondisi ini sudah gersang, minim hujan, buat Sumatera Selatan ini makin panas. Panas ya. Di mana?

0: Saudara, info terbaru saat ini kami sajikan di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses menjadi pemimpin yang
1: itu anak kita, di Ano, Pak. Sukses dia, Pak.
0: Seperti diketahui,
1: Ano Uti, kamu sukses, nak. Kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Nana?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu.
1: Ano, dasar anak, Pak. Jangan mengutuk anak kita.
3: Mak.
1: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Dengar berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berduka.
4: Dan di TKP meninggalnya ada anak yang mengurus
0: para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah
5: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, masih di cerita pagi ini ya, 28 menit beranjak dari pukul 7. Dan Cebita masih menunggu telepon masuk. Mungkin dari teman-teman ada laporan, laporan-laporan mengenai kebakaran hutan dan lahan, ataupun cuaca di sekitar dulur pendengar Pro 4 dari Palembang. Tapi sebelum itu Cebita ingin laporin buat teman-teman pendengar Pro 4 dari Palembang, dulur-dulur yang mungkin lagi bersiap-siap untuk berangkat ngantor pagi ini. Untuk informasi mengenai pantauan lalu lintas melalui CCTV Palembang ya, Palembang, angkatan 45 seperti biasa terlihat padat ya, tapi tidak ada kemacetan yang cukup berarti, yang mana memang paling ya antri-antri dikit ya ada lampu merah ya. Dan juga mungkin dari arah Masjid Agung sendiri, melalui CCTV Masjid Agung sama, tidak ada kemacetan yang sangat berarti, paling ya itu tadi karena memang ada beberapa lampu merah. Simpang Ceritas gimana Cek Mita? Aman, cuman memang terjadi penumpukan kendaraan dari Simpang Ceritas menuju ke Pasar Cindi dan sebaliknya, karena memang hilir mudik kendaraan ya, hilir mudik. Duh, banyak kan kata-kata Cek Mita nih. Seperti biasa lah ya, kalau pagi padat semuanya, berangkat kerja, berangkat sekolah, terus juga mungkin ada kesibukan-kesibukan lain yang membuat kita harus keluar dari rumah, seperti itu. Simpang Polda juga aman, jadi buat teman-teman yang mungkin berkendara pagi hari ini cukup hati-hati ya di jalan, karena keselamatan itu tetap jadi yang utama. Kalau dari jembatan Ampera seperti apa Cik Mita? Sama, padat. Padat tapi tidak ada hambatan. Jadi teman-teman masih bisa berkendara dengan lancar di seputaran jembatan Ampera. Gimana nih? Daerah teman-teman seperti apa pagi hari ini? Apakah kabut asapnya sangat tebal? Kalau di sekitar Cik Mita sendiri, kabut asapnya cukup tebal ya teman-teman pendengar Pro 4 dari Palembang. Karena memang seperti biasa lah, kalau kita musim hujan, musim kemarau, kalau hujan banyak nyamuk, kalau kemarau ini juga sama baik, banyak asap yang bisa menyebabkan penyakit ispa. Itulah tadi, kita diwajibkan pakai masker dulu untuk beberapa hari ke depan, karena memang kita ada di puncaknya. Untuk menjaga kesehatan tubuh kita memang biar kita tidak kena penyakit yang disebabkan oleh udara yang kotor seperti saat ini. Nah, dulur-dulur pendengar Pro 4 dari Palembang pastinya masih harus ada di studio Pro 4, harus masih di frekuensi 88,4 FM ataupun di aplikasi kami RR Digital, karena setelah ini kita akan ada di Anjang Sana Pendengar. Tapi kita masih ada 30 menit untuk di cerita pagi ini, jadi Cik Mita masih tunggu telepon masuk di 0711 351656 atau di WhatsApp di 0897 788 4884.

RRI dengan esensi buku. Di dalam kehidupan, manusia seringkali dihadapkan dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi pikiran yang berdampak pada saat beraktivitas. Namun dengan berpikir positive thinking akan mampu membantu sedikit menepis kegundahan apa yang tengah kita pikirkan. The Power of Positive Thinking adalah buku yang ditulis oleh Norman Vincent Peale yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Buku ini adalah salah satu buku pengembangan diri yang paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah. Ini mengajarkan cara mengembangkan pikiran positif dan memanfaatkannya untuk mencapai kebahagiaan, keberhasilan, dan kesejahteraan dalam hidup. Berikut adalah ringkasan singkat dari The Power of Positive Thinking. Pertama, pentingnya pikiran positif. Buku ini mengajarkan bahwa pikiran positif memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi kehidupan seseorang. Menjaga pikiran positif adalah kunci untuk mengatasi masalah, menghadapi tantangan, dan mencapai tujuan. Kedua, imajinasi kreatif. Norman Vincent Peale mendorong pembaca untuk menggunakan imajinasi kreatif mereka untuk memvisualisasikan hasil positif dalam hidup mereka. Ini adalah cara untuk menarik energi positif dan memotivasi diri untuk mencapai tujuan. Ketiga, kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan bagaimana menciptakan kebahagiaan dalam rutinitas sehari-hari. Peale menunjukkan pentingnya bersyukur dan menghargai hal kecil, hal-hal dalam hidup. Selanjutnya yang keempat, yaitu kepercayaan diri. Pembaca diajarkan untuk membangun dan memperkuat kepercayaan diri mereka. Peale menekankan pentingnya memiliki keyakinan dalam kemampuan sendiri untuk mengatasi rintangan. Kelima, doa sebagai alat. Di sini Peale menggabungkan elemen spiritual dalam bukunya. Dia menunjukkan bahwa doa adalah alat penting untuk mengatasi kesulitan dan menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Keenam, mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Buku ini memberikan strategi tentang bagaimana mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Peale mengajarkan teknik-teknik relaksasi dan pemahaman terhadap peran positif dalam menghadapi masalah. Dan yang ketujuh, yaitu hubungan sosial yang positif. Peale menggarisbawahi pentingnya menjalin hubungan sosial yang positif dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita dengan pandangan positif. Selanjutnya kedelapan, yaitu tindakan yang mendukung pikiran positif. Buku ini menekankan bahwa pemikiran positif harus didukung dengan tindakan positif. Membuat perubahan nyata dalam hidup memerlukan langkah-langkah konkret. Selain delapan hal tadi, di buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale juga memiliki tujuan dapat memberikan panduan dan motivasi kepada pembaca untuk mengubah cara mereka berpikir dan menjalani kehidupan dengan sikap yang lebih positif. Demikian esensi buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale dari RRI untuk Indonesia.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 4 dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan pendengar, pagi hari ini kita berada di penghujung cerita pagi ini ya. Tapi sampai mendekati pukul 8 ini sepertinya nampaknya tidak terlihat aura-aura telepon masuk ya. Apa mau nunggu di anjang sana pendengar? Boleh. Atau mau nunggu kapan nih? Kapan lagi? Aduh, kapan lagi ya? Nah, nantinya kita akan ada di anjang sana pendengar, dan masih dengan tema kita tema kita pagi hari ini di tanggap bencana, masih dengan tema kita hari ini. Jadi dulur-dulur pendengar Pro 4 dari Palembang, nanti jangan lupa masuk ya di anjang sana pendengar. Saya minta tunggu loh teleponnya, dari tadi pagi di jam 6 sampai ini di jam 8 belum juga ada yang masuk. Kalau seperti itu kita dengarkan ada lagu Tenun Songket sebagai penutup kita di cerita pagi ini.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Kita ke informasi yang pertama, pendengar, ada Aunu Sanebre yang merupakan makanan tradisional berasal dari Papua Selatan. Aunu Sanebre terbuat dari bahan dasar berupa ikan teri, nasi dicampur dengan irisan daun talas dan kelapa parut. Makanan ini punya tekstur yang tidak kering meskipun sekilas terlihat kering. Tekstur daun talas yang lembut, tekstur nasi ikan teri yang kenyal dan aroma kelapa yang harum sungguh menggugah selera. Makanan ini juga mempunyai nilai budaya yang tinggi dalam masyarakat Papua. Hidangan ini juga sering disajikan pada acara dan upacara adat, menunjukkan betapa pentingnya kehidupan dan juga hidangan ini dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kita ke informasi selanjutnya, ada bejenjang yang merupakan ritual pengobatan tradisional masyarakat desa Mentuda, Kecamatan Lingga, Kabupaten Riau. Upacara ini berkembang di kawasan lereng Gunung Daik, Pulau Lingga. Ritual berjenjang memadukan unsur animisme dan nilai Melayu Islam. Upacara ini digelar setiap bulan Muharram selama 3 hari dan 3 malam dengan tahapan berjenjang. Berjenjang memadukan seni tari dan musik yang dipimpin dukun bernama Bomo, meski kini hampir punah karena minim pewaris. Berjenjang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017. Baik dodolor pendengar Perempat RRI Palembang, sekian ingat informasi sedengar Perempat Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya bisa diakses di website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, ada Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga buka ruang aspirasi untuk dodolor nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar dodolor melalui line WhatsApp di 0897788 4884 serta pesan chat melalui aplikasi kami RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kula minta dindasari selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rahma Juwita, SOSMSI, Kepala RRI Palembang, mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Momentum kemerdekaan mengingatkan kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat gotong royong, dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Indonesia. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI akan terus hadir memberikan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat sekaligus memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa. Mari terus berkarya, bersinergi, dan melangkah bersama membangun Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang

RRI dengan Esensi Buku. Sebuah karya sastra terkenal dari Sapardi Djoko Damono berjudul Menuju Pulang. Puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Para ahli menjelaskan arti puisi dalam definisi yang bervariasi. Mengekspresikan sebuah rasa ke dalam karya sastra bisa dijadikan sebagai alat mengekspresikan perasaan. Karena pada dasarnya tidak semua orang dapat menyampaikan perasaannya secara langsung. Terkadang seseorang sulit menggambarkan kata-kata apa yang cocok untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan membaca puisi, kita dapat menemukan makna di balik kata-kata. Puisi seringkali menggunakan bahasa yang indah dan metaforis untuk menggambarkan pengalaman manusia. Dan membacanya dapat membantu kita memahami dan menghargai keindahan bahasa tersebut. Salah satu karya sastra Menuju Pulang adalah sebuah karya kumpulan puisi yang ditulis oleh Sapardi Djoko Damono, seorang penyair terkenal dari Indonesia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2018. Puisi-puisi dalam buku ini seringkali menggambarkan perasaan nostalgia, perjalanan, dan pencarian makna dalam kehidupan.

baik secara fisik maupun emosional. Buku ini mungkin berisi puisi-puisi yang mengungkapkan pemikiran dan perasaan sang penyair tentang rumah, identitas, dan perjalanan hidup. Demikian esensi buku Menuju Pulang, karya Sapardi Djoko Damono dari RRI untuk Indonesia.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyber

stalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: petik buah bedaro, gadis cantik muat serikayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, pagi menjelang siang hari ini kita ada di Anjang Sana pendengar. Dan masih dengan Karhutla ya, tanggap bencana di Sumsel. Dulur-dulur yang pengen masuk nih atau bergabung bersama kita memberikan informasi di Perumpat RRI Palembang, boleh. Dan yang mana hari ini update informasi terbaru nih pendengar, kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan sendiri sudah menembus angka 1.253 kejadian kumulatif dengan luas lahan terbakar mencapai ribuan hektar pada Agustus 2026. Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Ogan Komering Ulu mencatat kasus serta wilayah terluas memicu penurunan kualitas udara dan peningkatan kasus ISPA di Palembang. Jadi pendengar, kondisi terkini karhutla di Sumatera Selatan dengan lebih dari 1.250 kejadian tercatat oleh BPBD Sumsel akibat kemarau panjang, dan terdapat 12 zona rawan karhutla dengan Kabupaten Oki menempati urutan khusus tertinggi dan Oku sebagai daerah dengan luasan terbakar terbesar. Jadi di sini Dinas Kesehatan mencatat ratusan ribu kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA sejak awal tahun, dengan penambahan signifikan di Kota Palembang akibat kabut asap tipis. Jadi Satgas Karhutla ini melibatkan BPBD, TNI, Polri, dan Manggala Agni terus berjibaku pendengar untuk memadamkan api di beberapa titik api di lapangan. Nah, masyarakat diminta untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Dan dulur-dulur pendengar Perumpat RRI Palembang dapat memantau perkembangan titik panas harian melalui situs resmi BMKG Staklim Sumsel. Dan pastinya dodolor pendengar Pro 4 RRI Palembang, sampai dengan hari ini kasus karhutla di Sumsel terus melonjak dan Oku jadi daerah terparah ya. Dan yang mana ini dapat diinformasikan bahwasanya daerah-daerah lain, yaitu Lubuk Linggau, Pagaralam, dan Empat Lawang belum tercatat sama sekali memiliki luasan karhutla berdasarkan analisis tersebut. Kepala Badan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatera, Kemenhut, Fadian Kristanto mengatakan, meningkatnya jumlah kejadian karhutla ini dikarenakan telah memasuki puncak musim kemarau periode Agustus hingga September 2026, dodolor. Dan memang dijelaskan juga bahwasanya kebakaran di Kabupaten Oki ini berpotensi menimbulkan kabut asap di Kota Palembang karena arah angin dari tenggara menuju barat laut membuat asap karhutla terbawa menuju ibu kota Sumatera Selatan. Dodolor pendengar Perumpat RRI Palembang, tetap pakai masker ya kalau keluar rumah, dan juga kalaupun tidak ada aktivitas yang mendesak lebih baik untuk di rumah saja.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dari salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI titik ID sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Banjir bandang dan tanah longsor dapat datang tiba-tiba. Kenali tandanya. Hujan lebat berkepanjangan, air sungai keruh dan naik cepat, suara gemuruh, serta tanah yang mulai retak. Segera evakuasi ke tempat aman, bawa tas siaga dan ikuti arahan petugas. Keselamatan Anda adalah prioritas utama. Pesan ini disampaikan dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana alam.
1: Abah, udah, Bah, go sayur, Bah, naik lagi, Bah.
2: Nah, Abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah kayak nyari sayur.
1: Eh, Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
4: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengah perempat bersama saya Mita Duindasari. Inilah info selengkapnya. Potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera Selatan masih tinggi. Sebanyak 91 titik panas atau hotspot terdeteksi di sejumlah wilayah Sumsel hingga Selasa 18 Agustus 2026 pukul 5 waktu Indonesia Barat. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan sehari sebelum yang mencatat 40 hotspot. Kondisi ini menjadi perhatian karena cuaca kering membuat lahan di sejumlah daerah lebih mudah terbakar. Kepala Bidang Penanganan Daerah BPBD Sumsel Sudirman mengatakan karhutla masih ditemukan secara fluktuatif di sejumlah wilayah. Berdasarkan data dari Pusdalops BPBD Sumsel hingga 17 Agustus terdapat 1.420 kejadian karhutla sejak 1 Januari. Luas lahan yang terdampak diperkirakan mencapai 1.926,2 hektar. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar, kasus ISPA di Sumatera Selatan tergolong tinggi. Pihak Dinkes memastikan tidak ada warga yang meninggal dunia akibat penyakit ini. ISPA sendiri termasuk penyakit yang mudah menular sehingga perlu diwaspadai. Terlebih penyakit ini dapat menyerang siapa saja tanpa memandang usia. Sementara itu penyebaran ISPA dapat terjadi lewat udara, utamanya saat kualitas lingkungan menurun. Diperparah dengan musim kemarau membuat debu berterbangan. Sebagai upaya mengantisipasi ISPA, masyarakat pun dihimbau menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Masyarakat juga dihimbau menggunakan masker agar terhindar dari ISPA. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengah perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui aplikasi kami RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mita Dindasari, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengah dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

segala ragam kegiatan dan aktivitas komunitas yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Dengarkan dan peloi acara obrolan komunitas yang hadir setiap hari jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro4 RRI Palembang, Suara Budayu, Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, pagi hari ini pukul 9 sampai dengan pukul 10 seperti biasa, Mita akan menemani dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang dalam obrolan komunitas. Dan seperti biasa juga kita bakal ngobrol sama komunitas-komunitas anak-anak muda yang ada di Kota Palembang. Kali ini Mita bakal ngobrol sama teman-teman kita dari Generasi Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Sumatera Selatan, atau yang sering kita dengar dengan singkatan Gen Limas. Seringkali Mita ngobrol sama teman-teman dari Gen Limas, dan kali ini kita kembali ngobrol tentang Gen Limas yang akan mengadakan rekrutmen nih. Untuk teman-teman yang ingin bergabung bersama Gen Limas, mungkin boleh disimak obrolan ini selama kurang lebih 60 menit ke depan. Dan seperti biasa Mita informasikan bahwasanya acara ini kita siarkan langsung melalui YouTube kita Pro 4 RRI Palembang, dan juga bisa ditonton melalui aplikasi kami RRI Digital. Tentunya seperti biasa, kalau ada pertanyaan boleh di drop di WhatsApp kita di 0897 7884884, atau melalui komen di YouTube kita Pro 4 Palembang dan juga aplikasi kami RRI Digital. Dan pendengar, langsung saja kita akan berkenalan dulu nih dengan teman-teman kita perwakilan dari Gen Limas hari ini. Jadi kita bakal ngobrol ya tentunya. Kalau kata orang tuh gak kenal maka gak sayang. Jadi kita hari ini bakal ajak kenalan dulu. Siapa tahu setelah ini kamu tertarik dan bisa hubungin teman-teman kita yang hadir hari ini. Dan di studio Pro 4 sudah ada Andini, Shiva, dan juga Marina yang sudah hadir untuk ngobrol dengan kita tentang rekrutmen Gen Limas di tahun 2026 ini. Tapi boleh deh, teman-teman kenalan dulu Andini sebagai apa, Shiva, serta Marina juga. Silahkan.
1: Oke, baik. Mungkin dari aku dulu ya, Mbak. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama aku Andini Diapitaloka, akrab dipanggil Dini. Aku di Gen Limas sebagai Staff of Public Relations.
0: Oke, di ujung sana ada Andini. Kalau di tengah ada siapa ini?
2: Halo, pagi semuanya. Perkenalkan, nama aku Marina Zalfa Salsabila, akrab dipanggil Bella. Aku di Gen Limas sebagai Manager of Recruitment and Branding. Salam kenal.
0: Oke, salam kenal. Tadi panggilnya?
2: Bella.
0: Bella, oke. Di ujung nama ya, Bella. Oke, di sebelahnya ada siapa ini?
3: Oke, halo semuanya teman-teman. Perkenalkan, aku Shiva Zayan. Aku akrab dipanggil Shiva. Kalau di Gen Limas aku berperan sebagai Director of Internal Affairs. Salam kenal ya semuanya.
0: Salam kenal. Teman-teman, ini yang pertama ya ngobrol sama Mita ya. Kemarin-kemarin bener, kita dengan perwakilan-perwakilan Gen Limas lain. Nah, hari ini kita ngobrol sama Andini, sama Shiva, dan juga sama Bella. Oke, tentang rekrutmennya Gen Limas yang keempat ya berarti.
3: Betul.
0: Kalau ini yang keempat berarti teman-teman yang keberapa nih?
2: Ketiga.
0: Ketiga, oke, generasi ketiga ya. Benar. Ini generasi keempat. Nah, teman-teman, sebelum kita ngobrol lebih banyak tentang rekrutmennya Gen Limas, mungkin dari teman-teman sendiri pingin atau mau jelasin dulu nih cerita-cerita sedikit tentang apa sih Gen Limas. Mungkin pendengar Pro 4 RRI Palembang nih sudah sedikit lupa. Kita akan kenalkan terlebih dahulu Gen Limas ini apa, dan mungkin gimana nih cerita awal terbentuknya Gen Limas. Silahkan.
1: Oke, mungkin mulai dari aku dulu ya. Jadi aku mau menceritakan tentang apa sih Gen Limas ini buat teman-teman yang lagi dengerin. Oke, jadi dari singkatannya Gen Limas itu Generasi Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Sumatera Selatan. Jadi kita itu merupakan organisasi zilenial di bawah naungan instansi OJK Sumatera Selatan, yang dimana kita fokus dalam pengembangan literasi dan inklusi keuangan untuk anak muda di Sumatera Selatan dalam bentuk kegiatan sosialisasi, edukasi, dan juga pemberdayaan masyarakat. Nah, kita melakukan semua itu melalui beberapa program-program nih, Mbak. Kita ada beberapa program Gen Limas. Yang pertama itu ada Genset, ada Gaspol, ada Gesit, dan lainnya seperti itu, Mbak. Mungkin ada tambahan dari teman-teman?
3: Iya, jadi kurang lebih kayak gitu yang teman-teman. Kita itu organisasi zilenial yang menggabungkan seluruh mahasiswa yang ada di Palembang khususnya gitu. Jadi kita melakukan kegiatan social movement yang berfokus di literasi dan inklusi keuangan khususnya di masyarakat Sumatera Selatan Palembang gitu. Jadi ini organisasi zilenial gitu ya. Jadi teman-teman oke banget nih buat mahasiswa-mahasiswa yang di Palembang yang terkait yang suka banget sama kegiatan sosial apalagi yang di bidang finance gitu ya. Oke banget buat join di Gelimas.
0: Silakan Bella ada tambahan?
2: Untuk tambahannya paling mungkin teman-teman kepo ya apa sih program-program kita yang kita hadirkan untuk masyarakat untuk mengembangkan literasi dan inklusinya itu bisa melalui GESIT atau Gen 5 Visit. Jadi kita kunjungan di misalkan di sekolah ataupun instansi yang untuk menyebarkan edukasi terkait financial literacy. Dan juga kita ada program yang kemarin kita habis laksanakan itu namanya Gencar Mbak. Gencar itu Gen 5 Kolaboratif Seminar yang dimana kita membuat acara atau conduct acara seminar yang dimana partisipannya itu sekitar 450 lebih. Lalu ada Genset atau Gen 5 Networking Space yang dimana itu juga kurang lebih sama seperti Gencar namun partisipannya lebih sedikit dan kita lebih interaktif karena tujuannya itu networking. Lalu ada Gaspol yakni Gen 5 Aksi Peduli Sosial gitu. Nah terakhir ini ada program baru ya Shiva dan Dini, kita ada hari ini banget bakal conduct acara namanya Gacor. Boleh dijelasin di ini kali?
1: Oke. Jadi Gacor ini singkatan dari Gen 5 Connection and Relations, Mbak. Jadi merupakan forum diskusi dari berbagai komunitas di Sumatera Selatan, khususnya community partners yang bergabung dan bekerjasama bareng Gen 5. Nah, di sini kita akan berdiskusi bareng, bertukar wawasan, pengalaman, dan juga mungkin bisa membuka peluang-peluang baru dan menciptakan dampak bersama ke depannya, seperti itu Mbak.
0: Oke, berarti memang dari Gen 5 sendiri untuk program kerjanya banyak ya dan memang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan sosial. Nah, teman-teman, ini kan generasi ketiga, ini kita akan buka generasi keempat. Kenapa sih dari Gen 5 sendiri masih terus melakukan regenerasi dan ngebuka kesempatan-kesempatan bagi anggota-anggota baru untuk bergabung di Gen 5, teman-teman?
3: Oke Mbak, selain karena tingginya minat kepemimpinan mahasiswa ya di Palembang Mbak, karena kita ngelihat gap antara literasi dan inklusi itu masih cukup jauh gitu, makanya dari kita sendiri masih akan terus regenerasi anggota Gelimas kalau bisa sampai gap antara literasi dan inklusi itu udah gak ada lagi gitu. Jadi terus-terus akan dilakukan social movement ke generasi-generasi berikutnya. Harapannya semakin banyak, semakin terus generasinya itu semakin baik juga dampaknya buat masyarakat gitu. Dan kebetulan walaupun kita baru termasuk 4 tahun ya Mbak ya, OTW 4 karena mau ke generasi keempat, itu kita social impactnya udah cukup besar Mbak. Udah mulai society involve-nya 500 ke atas, 1000 gitu. Jadi harapannya semakin bertambah terus generasinya, semakin banyak impact yang kita kasih.
0: Oke, dari yang lain mungkin ada tambahan? Dari Bella atau Dini?
2: Menurut aku Gen 5 itu sangat amat organisasi yang bisa diikuti mahasiswa khususnya di angkatan 2024 sampai 2026 itu ya, karena kalau teman-teman yang tertarik sama financial growth dan juga inklusi khususnya di Sumatera Selatan pengen menjadi agent of change ya bagi masyarakat Sumatera Selatan terkait finansial itu boleh banget join karena kita di sini pun juga selain untuk finansial aja kita membangun leadership dari mahasiswa tersebut gitu. Jadi buat teman-teman yang mahasiswa aktif di angkatan 2024, 2025, 2026 boleh banget join.
0: Oke.
1: Bener Mbak. Jadi untuk syaratnya itu sendiri kita nggak terlalu sulit. Jadi untuk mahasiswa aktif semua jurusan mulai dari periode 2024 sampai 2026 dan juga dia mau berkomitmen dan juga punya growth mindset di literasi dan inklusi keuangan, seperti itu Mbak.
0: Oke, nah kalau kita flashback sedikit teman-teman kan ada Andini, ada Shiva dan juga Bila, ini generasi ketiga. Sebelumnya apa sih yang bikin teman-teman tertarik untuk gabung di Gen 5? Tahu informasi adanya Gen 5 ini dari mana?
3: Oke, mungkin Syifa izin jawab ya Mbak, karena kebetulan kalau Dini sama Kak Bella itu generasi ketiga, tapi kalau Syifa itu dari generasi kedua, jadi termasuk 2 tahun di Gelimas. Nah, jadi ibaratnya Syifa ketemu langsung sama founder Gelimas gitu, jadi ketemu sama kakak-kakak yang di first gen. Nah, kalau ngelihat mereka itu kayaknya keren banget ya Mbak ya, karena mereka termasuk yang salah satu yang membentuk Gelimas. Dan ngelihat mereka tuh kayaknya jiwa kepemimpinan tinggi banget. Jadi kalau ngelihat mereka itu termotivasi, terus juga sempat kemarin waktu awal-awal mau masuk Gelimas itu ngelihat informasi dari grup-grup kampus, tertarik kayak, oh ternyata ada ya organisasi yang emang dari perpanjangan tangan OJK Sumsel, sepertinya tertarik nih, karena kebetulan Syifa emang mencari organisasi eksternal kampus gitu. Jadi ketika Syifa melihat Instagram, ngelihat konten-konten Gelimas, kayaknya cocok nih buat

0: juga gitu. Jadi kita tuh banyak insight lah dari orang-orang yang kita datengin, dari orang-orang yang kita temuin gitu. Jadi nyaman gitu di Geli Mas.
1: Oke, betah ya 2 tahun ya. Nah, kalau yang lain nih, gen ketiga ya, berarti selain Shiva ya, Shiva gen kedua. Nah, kalau teman-teman gimana?
2: Oke, mungkin dari Dini dulu ya, Mbak. Jadi kalau Dini itu bermulai dari melihat teman yang ikut gen limas juga nih, Mbak. Tapi dia sama kayak Shiva, dia second gen. Nah, Dini melihat orang-orang yang di gen limas ini benar-benar capable, driven, dan juga kompeten gitu, Mbak, di bidang-bidangnya. Nah, Dini bertanya nih sama diri Dini, bisa gak sih Dini se-capable mereka, sekeren mereka gitu, Mbak? Dini mau belajar men-challenge diri supaya bisa develop skill dan juga leadershipnya juga makin mantap gitu, Mbak. Nah, selama 1 tahun Dini di Gen Limas ini, wah, banyak sekali sih, Mbak, pelajaran dan juga ningkatin berbagai macam skill dan juga relasi-relasi gitu, Mbak, bareng teman-teman komunitas lainnya. Nah, dari situ Dini bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan juga public speakingnya juga masih tetap grow dari mengikuti berbagai kegiatan di Gen 5 seperti itu.
1: Oke, kalau Bella gimana, Bella?
3: Oke, aku izin jawab ya, Mbak. Jadi awal mulanya aku join Gen 5 Start Gen itu sebenarnya aku pernah ikut Gen Set. Itu kalau gak salah Gen Set yang 2.0, jadi masih Gen Set awal banget acara dari Gen 5. Nah, itu aku tertarik dan mereka open recruitment sama seperti sekarang, udah di announce juga, dan aku sempat ikutan untuk second gen. Namun sayangnya pada saat itu aku belum berhasil. Terus akhirnya aku mencoba di third gen karena teman aku ada yang berhasil kan di second gen itu. Aku ngelihat, wah, keren banget ya, ternyata program-program Gen 5 itu tuh bukan hanya impact ke masyarakat aja, tapi untuk diri kita sendiri juga grow, terus juga punya networking baru sama orang-orang baru gitu, terus juga punya skill baru. Jadi aku kayak merasa tertarik aja, walaupun waktu itu aku mendaftar di third gen itu di semester 5, yang dimana semester 5 itu udah padat banget kuliahnya, udah masuk semester akhir lah gitu. Tapi menurut aku gak menutup kemungkinan untuk mencoba lagi, dan alhamdulillah aku sekarang di third gen dan juga diamanahin sebagai manager of recruitment and branding gitu.
1: Oke, berarti memang teman-teman punya alasan sendiri ya untuk gabung di Gen Z. Nah, menurut teman-teman apa sih yang bisa bisa menjadi alasan teman-teman yang lagi dengerin kita untuk gabung di Gen 4? Nah, mungkin teman-teman bisa menjanjikan apa nih untuk teman-teman kita yang akan bergabung ke Gen 4? Mengingat tadi kan syarat dan ketentuannya juga gak sulit-sulit banget, tapi memang ada proses seleksi ya yang akan dilalui. Nah, menurut teman-teman apa sih gitu yang memang benar-benar menjadi alasan untuk teman-teman kita bergabung nih sama kalian di Gen 5 tahun ini, di Gen keempat?
0: Oke, izin jawab ya, Mbak. Kalau dari Shiva sendiri, alasannya adalah teman-teman bisa lihat teman-teman Gen 5 sekarang. Kalau misalnya teman-teman nonton konten-konten di Instagram Gen 5, itu bisa ngelihat banget kalau misalnya gak ada member Gen 5 ya yang selesai dari Gen 5 itu gak dapat skill satupun. Jadi kayak semuanya itu bakal kebagian, teman-teman. Jadi kayak pemerataan semua sumber daya manusia di Gen 5 itu kita utamain banget. Jadi setiap member di Gen 5 itu punya kesempatan, punya opportunity yang sama besarnya buat growth, buat punya experience baru. Jadi kalau teman-teman yang ngerasa kayak, aku pengen deh nyoba jadi MC, tapi aku gak pernah ditunjuk nih karena aku emang gak menonjol, di Gen 5 kalian bisa, teman-teman. Di Gen 5 kalian bisa nyoba, bahkan jadi speaker, jadi MC, jadi macam-macam gitu ya, teman-teman. Jadi bisa nyobain semua. Jadi apa yang kalian belum pernah coba itu kalian bisa coba di Gen 5. Contohnya aja kayak kita nih, kita yang belum pernah siaran itu first time nyoba, dan alhamdulillah kedapetan experience-nya di Galimas gitu. Jadi teman-teman bakal dapat banyak banget experience baru, belum lagi sama koneksi-koneksi profesional gitu. Jadi teman-teman bakal coba juga jadi PIC, jadi in charge buat kegiatan-kegiatan, event-event besar yang secara luas ya di OJK gitu-gitu. Jadi kayak banyak banget experience baru yang bakal teman-teman cobain, dapetin, dan

0: nikmatin nanti hasilnya gitu. Jadi nanti berguna juga buat kehidupan teman-teman sebagai mahasiswa gitu. Kalau dari teman-teman.
1: Benar ya? Banget Syifa. Jadi G5S ini cocok banget buat adik-adik maba yang lagi bingung cari-cari organisasi apa ya yang cocok buat aku, develop skill, menambah relasi gitu. Dan juga mungkin buat kakak-kakak mahasiswa semester 5 kayak aku yang masih mencari pengalaman ataupun mau menambah skill gitu di CV ya, cocok banget buat join Gen 5 sekarang.
2: Oke, tapi bisa juga untuk menemukan jati diri juga nggak sih?
1: Benar mbak.
2: Teman-teman jadi tahu nih improvisasi dirinya bisa sampai mana, bisa jadi kayak tadi PIC juga bisa, terus jadi MC juga, public speaking pastinya nambah. Jadi keterampilan dan juga pengalaman anggotanya juga pasti bertambah ya.
0: Benar.
2: Karena
0: mbak,
2: memang ada pemerataan pembagian kegiatan seperti itu di Gen 5. Nah, itu kan menjadi salah satu hal yang menarik buat kawan-kawan kita di rumah untuk bergabung di Gen 5. Nah, prosesnya ini seperti apa sih teman-teman? Proses rekrutmennya apa aja nih yang akan dilewatin sama teman-teman yang mendaftar di Gen 4 ini? Kayak kata Bella tadi kan, Bella di Gen 2 nggak dapet, di Gen 3 ternyata dapet. Itu proses apa aja sih yang dilewatin teman-teman ketika lagi proses rekrutmen itu?
3: Oke, aku izin ini ya mbak, menjawab ya mbak. Untuk prosesnya itu kita ada sekitar 5 tahap ya Syifa. Dimulai dari administrasi. Administrasi itu teman-teman kalau mau join itu langsung aja cek Instagram Gen 5, di mana itu ada link registrasi sama booklet yang udah disediakan gitu di posternya Gen 5 yang udah dipin untuk mass recruitment. Nah, di form registrasi itu ada pertanyaan-pertanyaan, lalu juga melampirkan berkas-berkas seperti CV. Bagi teman-teman juga kalau misalkan yang apply di creative media bisa cantumin portofolio, lalu juga kita ada berkas-berkas lainnya, lalu kemudian kita bakal menghadapi administration stage di mana kita menyeleksi dari administrasi tersebut. Jika teman-teman lanjut itu bakal masuk di tahap LGD atau leaderless group discussion, ya, di mana itu nanti teman-teman yang berhasil melalui administration stage akan langsung menghadapi tahapan LGD, yang dimana nanti teman-teman itu akan diskusi gitu, tapi tanpa dipandu sama siapapun gitu. Nah, lanjut kalau misalkan teman-teman lanjut ke dari LGD itu interview. Nah, interview itu seperti wawancara. Nah, wawancaranya ini nanti kemungkinan akan disesuaikan sama teman-teman mau apply directorate apa, misalkan internal affairs. Nah, internal affairs kan berarti terkait tentang people atau human resources di dalam organisasi Gen 5. Nah, mungkin teman-teman akan ditanyain tentang pengetahuan tentang Gen 5, lalu juga tentang directorate knowledge itu, lalu juga misalkan ada external affairs, kemudian financial literacy and inclusion, creative media, dan juga general affairs. Dan terakhir, jika teman-teman juga pass di tahap interview, nanti akan masuk di probation stage. Nah, ini mungkin boleh ditambahin oleh Syifa.
0: Oke, kalau probation phase itu probation stage itu stage di mana member Gen 5 tuh akan di tahap uji coba dulu gitu. Jadi sebelum jadi member Gen 5 tetap, sebelum jadi staff, manager atau director, itu akan melalui fase probation dulu gitu. Jadi kurang lebih 1 bulan itu nanti bakal ada task assignment, bakal ketemu teman-teman baru yang sama-sama keterima probation juga. Terus nanti teman-teman bakal nyobain kerjaan-kerjaan di G5, kegiatan-kegiatan di G5. Jadi teman-teman bisa kebayang nih, sebelum jadi member tetap, oh kayak gini kegiatannya ya, oh kayak gini ternyata in charge di G5 gitu. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan, sama juga nanti bisa menyocokkan juga nanti direktorat mana yang teman-teman tertarik buat apply untuk jadi member tetap gitu. Jadi nanti bakal ada probation pay. Jadi teman-teman jangan khawatir untuk takut deh di G5, takut gak cocok, takut gak ngerti tas assignmentnya. Tenang aja teman-teman, karena di sini bakal banyak teman-teman G5 yang bakal bantuin teman-teman sama probation, dan bakal ketemu, sebutannya kalau member G5 yang keterima probation itu rookies mbak, kita manggilnya rookies. Sebelum jadi rookies itu anak-anak baru yang baru masuk G5, kita sebutnya rookies. Jadi rookies jangan worry kalau takut atau gimana, pasti bakal dibantu sama teman-teman G5 lainnya gitu.
2: Dari Dini ada tambahan gak nih Dini?
1: Okay. Kalau buat tahapan-tahapannya itu, pesan dari Dini buat teman-teman yang mau coba daftar, buat selalu maksimalin setiap tahap-tahapnya dan juga kenali diri mau masuk direktorat mana, karena itu akan menjadi perkembangan kedepannya gitu Mbak. Develop skillnya itu sangat mengaruh ke direktorat yang akan dituju mereka. Jadi dari pembahasan yang udah dikasih sama Shiva dan juga Kak Bella, syarat-syaratnya itu gak muluk-muluk dan gak susah gitu Mbak. Terus juga registration kita ini free HTM Mbak. Mm-hmm. Nah dari gratis dan juga gak susah gitu ya Mbak. Tapi benefitnya banyak gitu Mbak. Mm-hmm. Jadi rugi banget buat teman-teman yang gak coba daftar di rumah.
2: Oke, berarti kan memang dari HTM gak ada. Terus juga teman-teman tinggal menyiapkan diri seperti beberapa tahapan yang disebutkan sama Shiva dan Bella tadi. Suka Adidi menambahkan, jadi kayaknya ini bukan menjadi alasan kalau kamu bilang kayaknya mahal deh mau gabung. Tapi enggak ya, kita langsung tepis semua itu dengan tidak dipungut biaya apapun sedari awal sampai kamu benar-benar jadi anggota dari Gen Limas. Seperti itu ya istilahnya. Oke, nah teman-teman pendengar Pro 4 RRI Palembang, kita bakal break dulu ya sebentar dan kita bakal kembali lagi nanti dengan obrolan yang lebih seru mengenai rekrutmen yang keempat ini bersama Gen Limas. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di frekuensi 88,4 FM atau tetap di aplikasi YouTube untuk nonton kami melalui YouTube Pro 4 RRI Palembang. Untuk itu, kita dengarkan dulu ada beberapa lagu yang akan lewat setelah ini. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rahmat Juwita, SOSMSI, Kepala RRI Palembang, mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Momentum kemerdekaan mengingatkan kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat gotong royong, dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Indonesia. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI akan terus hadir memberikan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat sekaligus memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa. Mari terus berkarya, bersinergi, dan melangkah bersama membangun Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang

0: Nadia 0895 0412 2977 atau bersama Jafar 0851 831 58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional Bintang Radio 2026.
1: Sini dulu.
2: Kenapa? Apa tuh?
1: Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
3: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
0: Masih bersama kami di obrolan komunitas Rumpat RRI Palembang, Suara Budayu, Sumatera Selatan.

0: Oke, pendengar Pro 4 RRI Palembang, kita balik lagi di obrolan komunitas ya. Setelah tadi break ada beberapa ucapan-ucapan ya, yang mana kita masih dalam euforia peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Ada di Rut LPPR RRI dan juga Kepala RRI Palembang, tadi sudah Cik minta putarkan, dan juga ada spot promo Bintang Radio 2026. Yang mau gabung di Bintang Radio juga boleh ya, kita masih buka sampai di 31 Agustus 2026. Nah, kita kembali lagi di obrolan komunitas bareng teman-teman kita dari Generasi Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Sumatera Selatan, ada Gen Limas, tentang rekrutmen keempat nih tahun ini. Nah, jadi tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sedikit bahwasannya ini mulai dari tidak dipungut biaya, terus juga ada beberapa tahapan-tahapan yang harus teman-teman ikuti. Dan kali ini nih, teman-teman dari Gen Limas, ada pertanyaan masuk dari WhatsApp kita. Ada Intan katanya di Indralaya. Halo Kak Mita dan teman-teman dari Gen Limas, saya Intan, salah satu mahasiswa dari universitas yang ada di Kota Palembang. Saya mau tanya, apa aja yang harus saya siapin sebagai calon peserta sebelum mengikuti mass recruitment keempat di Gen Limas ini? Dan katanya, apakah calon anggota harus punya pengalaman berorganisasi sebelumnya? Nah, ini yang bisa teman-teman jelasin nih, mungkin menjadi pertanyaan juga ya, apakah harus sudah pernah punya pengalaman berorganisasi atau, dan juga apa saja yang perlu dipersiapkan untuk mengikuti rekrutmen Gen Limas keempat ini? Silakan teman-teman.
1: Oke, halo Intan, aku izin jawab ya. Jadi Intan, Unsri ya, Unsri Indralaya itu boleh banget Intan. Jadi Unsri Indralaya, Unsri Palembang itu boleh banget join. Nah, untuk apa aja yang perlu disiapkan, kalau sekarang itu nyiapin berkas dan kesiapan aja nih Intan. Jadi Intan perlu nyiapin CV ATS. Intan boleh lihat persyaratannya di formnya ya, atau di bukletnya. Jadi semuanya lengkap kok persyaratannya. Dan kalau misalnya Intan tertarik masuk ke Direktorat Kreatif Media, itu berbasis edit-edit gitu ya, tag konten gitu-gitu, jadi boleh dilampirkan portofolionya. Tapi kalau nggak memilih kreatif media, cukup CV aja. Nah, kalau di form itu juga ada assessment gitu Intan, jadi Intan boleh langsung klik aja formnya, nanti langsung kita arahkan ke link untuk mengisi semacam work test gitu. Jadi nanti langsung disubmit aja. Kurang lebih untuk administrasinya itu aja sih, CV ya. Nah, kalau untuk pengalaman itu gak jadi patokan utama Intan. Kalau misalnya memang Intan punya banyak pengalaman, itu akan jadi nilai plus. Tapi kalau belum ada juga gak apa-apa, karena kita juga gak cuma ngeliat pengalaman, tapi komitmen juga, kemauan Intan gitu ya, terus juga komitmen mengikuti rekrutmen sampai akhir dan sampai jadi member gitu. Jadi gak cuma melihat dari pengalaman CV aja gitu. Sama nanti kita juga ngeliat dari cara teman-teman LGD interview, menjawab pertanyaan, berpikir kritis, bekerja sama-sama tim. Nah, itu juga kita lihat. Jadi gak cuma dari pengalaman ya.
0: Oke.
1: Teman-teman ada tambahan?
2: Mungkin aku izin nambahin ya, mungkin kalau si Intan tadi misalkan bukan dari jurusan seperti ekonomi gitu ya, gak apa-apa, join aja. Aku juga backgroundnya dari FISIP, ilmu komunikasi. Jadi di pas aku join Gen 5 sih itu, awalnya aku gak tahu knowledge tentang financial gitu. Jadi pengalaman organisasi mungkin enggak sebanyak teman-teman gitu, tapi aku join di sini pengalaman aku tambah, terus juga knowledge aku tentang financial itu bertambah. Jadi dapat ilmunya juga, dapat pengalamannya juga. Mungkin Dini ada tambahan?
3: Tambahan dari aku buat Intan, pokoknya coba dulu aja, terus submit G-formnya, isi CV-nya, dan juga work test-nya. Nah, untuk pengalaman dan lain-lainnya itu nanti akan dikembangkan lagi di Gen 5 seperti itu.
0: Oke, berarti nggak perlu ada pengalaman di komunitas ya teman-teman, yang penting punya kemauan untuk bergabung terlebih dahulu dan mau belajar. Nah, kita lanjut nih teman-teman, setelah tadi kita jawab pertanyaan dari Intan. Nah, gimana nih teman-teman, kalau ada anak muda yang sebenarnya tertarik ingin bergabung tapi masih ngerasa minder atau belum punya pengalaman? Kayak kita cerita tadi di balik layar nih, kayaknya lebih lah minder duluan uji kita tuh ya. Nah, itu gimana sih caranya biar kita tuh bisa nih, bisa percaya bahwa kita bisa untuk ikut di rekrutmen keempat ini. Percaya diri tuh penting loh sebenarnya. Nah, menurut teman-teman caranya gimana sih menumbuhkan kepercayaan diri dulu deh, biar kita bisa mengungkapkan bahwasanya kita ingin bergabung dan tanpa rasa minder itu tadi, teman-teman.
3: Oke, mungkin aku coba jawab dulu ya. Nah, dari pengalaman aku sendiri itu salah satu pelajaran yang unexpected aku pelajari ya. Salah satunya adalah confidence is built, not given. Jadi kepercayaan diri itu dibangun, bukan dari bawaan kita gitu. Nah, untuk kepercayaan diri itu nggak cuma serta-merta itu doang. Kita perlu mempersiapkan diri. Kayak misalnya kita mau talk show hari ini nih, kita nggak bisa cuma bisa bawa confidence aja. Kita butuh pemahaman materi dan juga wawasan-wawasan untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Gitu, Mbak.
0: Oke, ada tambahan dari yang lain?
2: Mungkin dari aku izin nambahin ya, Mbak. Kalau misalkan confidence itu, kita harus punya niat atau kemauan dari diri kita dulu. Misalkan aku tertarik deh join Ganimas, tapi aku minder mungkin karena gak ada pengalaman. Tapi kemauan dari diri kita sendiri, mau mencoba, mau walaupun takut, kesampingkan rasa takut kalian. Selagi kalian punya niat ingin mencoba sesuatu, nggak apa-apa, coba aja. Karena kita nggak tahu kedepannya, nanti siapa tahu dengan hal ini itu justru menumbuhkan rasa kepercaya diri kalian, terus juga pengalaman kalian, skill kalian, kita nggak pernah tahu. Jadi harus ada kemauan dulu, dan juga percayalah what's meant for you is never miss you gitu.
0: Oke.
3: Benar banget, Kak Bella.
1: Benar. Jadi karena gimana pun, menurut aku masuk Gelimas tuh buka peluang baru gitu, Mbak. Jadi dengan aku masuk Gelimas, apalagi waktu itu maba, itu kayak jadi step awal aku untuk punya opportunity yang lain gitu. Terus juga mungkin kalau dari teman-teman ada yang ngerasa kayak minder, minder itu kan biasanya muncul karena kita ngerasa orang di sekitar kita itu lebih dari kita ya, ada dari segi kemampuan dan lain-lain. Menurut aku, kalau teman-teman punya mindset itu, jadiin aja minder itu sebagai motivasi supaya gimana bisa kita sama kayak mereka atau bisa lebih gitu. Jadi kayak menurut aku penting untuk kita milih lingkungan yang emang positive environment gitu. Jadi cocok nih di Gelimas, jadi terpacu motivasinya. Jadi lama-lama nanti teman-teman bisa confident juga kok mengikuti selama jadi Gelimas, bakal lama-lama bakal jadi confident juga karena udah keasah skillnya gitu.
3: Benar, okay. Aku setuju banget sama kalimat Shiva, di mana masuk Gelimas ini bisa membuka peluang-peluang gitu, Mbak. Nah, dari pengalaman aku sendiri, aku itu join di Direktorat Eksternal, di mana aku berperan sebagai Staff of Public Relation. Jadi peran aku itu menghubungkan pihak-pihak luar ke Genlimas gitu, Mbak. Nah, di mana dalam kegiatannya aku itu bertemu dengan banyak-banyak orang, dan juga dari situ aku bisa membangun hubungan relasi dengan teman-teman lain. Nah, dari membangun relasi ini, kadang kita itu diberikan kesempatan atau informasi-informasi yang kadang terlewatkan oleh teman-teman yang lain seperti itu. Jadi istilahnya kita one step forward dari teman-teman yang lain. Nah, buat teman-teman yang minder pengalaman, itu sama kok, aku juga pertama kali join Genlimas merasa takut, terus juga merasa minder dengan teman-teman yang kemampuannya udah another level gitu ya. Tapi aku percaya bahwa kalau aku masih berada di comfort zone aku, di zona nyaman aku gak bakal bisa berkembang kayak diri aku yang sekarang gitu. Jadi dengan tujuan pertama kali aku bilang tadi, aku pengen sekeren teman-teman Genlimas yang lain. Jadi aku harus men-challenge diri aku harus keluar dari zona nyaman aku harus ngehilangin rasa minder aku untuk terus tetap berkembang walaupun takut.
0: Oke, berarti dari teman-teman juga pastinya akan dapat banyak sekali keuntungan ya untuk bergabung di Genlimas. Nah, kita ada di penghujung obrolan kita nih. Mungkin dari teman-teman sendiri dari Gen 3 dan Gen 2 ya, mau cari adik-adik Gen 4. Mungkin boleh diulangi lagi deh, kalau teman-teman pendengar Pro 4 dari Palembang yang lagi di rumah atau lagi di jalan, lagi dengerin siaran kita, atau mungkin lagi di kampus nonton dari YouTube, YouTube tertarik buat gabung dengan Gen 5s, ini gimana caranya teman-teman? Dan open recruitment-nya ini dari kapan sampai kapan sih? Nah, jadi mereka masih punya waktu untuk mempersiapkan diri. Silahkan.
1: Oke, jadi teman-teman yang tertarik nih buat join ke Gen 5s, teman-teman bisa buka Instagramnya dulu. Yang pertama, Instagram official kita gen.5s. Kita juga punya Instagram people behind Gen 5s gitu. Jadi isinya orang-orang di Gen 5s, member-member di Gen 5s, kegiatan seru-seru. Itu bisa teman-teman juga akses infonya di Instagram live at Gen 5s. Tapi yang official accountnya kita di gen.5s. Nah, teman-teman bisa langsung buka Instagramnya, lihat pin postingan yang dipin, teman-teman bisa lihat poster yang kita posting. Di situ tertera semuanya, ada booklet, ada link registration gitu. Jadi teman-teman bisa langsung diakses aja, bisa di scan atau di ketik linknya, bisa dilihat juga requirementnya, syarat-syaratnya, angkatan berapa, mahasiswa di seluruh Universitas di Palembang gitu. Jadi persyaratannya bisa teman-teman akses di Instagram maupun di bookletnya. Nah, untuk timeline sendiri, karena kita sekarang lagi open, kita open dari tanggal 1 Agustus kemarin sampai dengan 24 Agustus gitu. Jadi gak kerasa ya teman-teman, gak nyampe seminggu lagi nih tanggal 24 Agustus. Jadi teman-teman jangan sampai kelewatan, jangan sampai di akhir-akhir baru daftar gitu. Kita pasti bakal notice banget nih teman-teman kalau misalnya teman-teman daftarnya di awal-awal. Jadi nanti teman-teman juga bakal ada upload Twibbon loh. Jadi kita dari teman-teman Gen 5s bisa ngelihat nih muka-muka calon member. Oh, ada yang mau daftar, kita bisa lihat-lihat dari postingan Twibbon gitu. Jadi kalau bisa sesegera mungkin ya teman-teman dipersiapkan supaya enggak ketinggalan, karena kita bakal tutup di tanggal 24 Agustus di jam 10 malam. Kalau dari Kabela ada yang mau nambahin?
2: Selebihnya udah dijelasin sama Shiva ya. Mungkin teman-teman pengen tahu benefitsnya ya. Benefitsnya itu paling kita itu hands on experience langsung ya, langsung terjun ke lapangan gitu untuk sama masyarakat terkait program-program kita seperti Genset, Gencar, Gesit, Gaspol, dan kali ini bakal ada gacor ya untuk partner-partner kita gitu. Dan mungkin teman-teman juga kepo ya, direktorat yang ada di Gen 5s itu ada apa aja? Ada 5. Jadi yang pertama itu internal affairs. Jadi kalau teman-teman tertarik sama hal-hal terkait people di Gen 5s gitu, human resources dan lain sebagainya, itu bisa banget join di internal affairs. Lalu kedua itu external affairs. External affairs itu seperti humasnya di Gen 5s gitu ya, yang dimana menghubungkan Gen 5s itu dengan pihak eksternal gitu. Di masing-masing direktorat itu tentunya ada subdirektorat lagi. Kalau di internal affairs itu ada recruitment and branding seperti aku yang ngurus tentang recruitment, dan juga aku yang ngurus branding dari people behind Gen 5s gitu, yang di Instagram live at Gen 5s. Lalu juga di internal itu ada performance management, terus terakhir ada people development and culture. Nah, mungkin external affairs bisa dijelaskan langsung sama Dini.
3: Oke, jadi personally aku itu bagian dari external affairs. Nah, di external affairs ini ada beberapa subdirektorat. Yang pertama itu ada public relation, itu subdirnya aku sendiri. Jadi kita itu menghubungkan pihak luar dari Gen 5s dan juga dari pihak OJK ke Gen 5s. Lalu yang kedua itu ada account executive. Jadi account executive ini yang mengurus tentang sponsor-sponsor kegiatan-kegiatan kita, dan juga yang menghubungkan dengan beberapa pihak-pihak eksternal di luar. Lalu yang terakhir itu ada BOS, Business and Operational Strategy. Jadi untuk BOS ini khusus buat mengatur internalnya external affairs gitu Mbak. Jadi dia yang mengatur bagaimana kinerja dan workflow dari external affairs seperti itu. Terus juga ada direktorat CM kita Mbak, yaitu kreatif media. Nah, kreatif media ini kalau di kampus gitu ya, organisasi kampus namanya PDD. Jadi mereka yang handle terkait dokumentasi, terus juga konten-konten di Instagram kita, dan juga terkait dokumentasi-dokumentasi lainnya seperti itu, Mbak.
0: Oke, berarti memang seperti kata Syifa, kata Bella dan juga Dini, bahwasanya nantinya teman-teman kalau udah selesai masa rekrutmen, udah terpilih menjadi anggota Gen 5 yang baru, nanti akan ada penempatan-penempatan ya untuk teman-teman yang baru bergabung. Nah, tadi juga sudah dijelaskan sama Syifa bahwasanya sampai dengan tanggal 24 untuk teman-teman bisa mendaftarkan diri. Nah, untuk informasi lebih lanjut tadi sudah dikasih juga Instagramnya teman-teman di gen.limas untuk informasi terbaru, dan juga ada link ya yang ditautkan untuk pendaftaran. Oke, nah terakhir sebelum kita tutup obrolan kita pada pagi menjelang siang hari ini di obrolan komunitas, dari teman-teman Gen 5 nih, harapannya kedepannya gimana? Entah itu untuk Gen 5 sendiri atau untuk teman-teman Gen 4 nih yang akan meneruskan perjuangan teman-teman di Gen 5. Silahkan.
3: Boleh teman-teman?
1: Oke, aku izin jawab. Jadi harapannya buat Gen 5 sendiri pastinya, karena emang kita tujuan awalnya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Sumsel ya. Aku harap Gen 5 ke depan bisa terus kasih impact ke masyarakat luas gitu ya. Lebih besar lagi, lebih banyak lagi yang involved di kegiatan-kegiatan Gen 5 gitu. Jadi bisa semakin banyak ngasih edukasi, ngasih pemahaman terkait keuangan gitu. Nah, untuk dari Mas rekrutmen sendiri, harapannya kita, kalau dari aku sendiri ya, harapannya dari aku sendiri sih gak sabar ya ke teman-teman next generation gitu di fourth gen. Aku sendiri sangat-sangat excited buat menyambut kalian nanti gitu. Jadi kalau misalnya kita tuh happy banget kalau misalnya udah ketemu generation baru. Jadi teman-teman yuk join di generasi keempat ini, karena kita bakal happy banget nih ngajak teman-teman buat growth bareng teman-teman Gelimas gitu. Dan harapannya teman-teman Gelimas juga bisa happy dan enjoy gitu bareng sama teman Gelimas, terus kayak ikutin kegiatan Gelimas. Nanti belum juga pas probation bakal ngikutin kegiatan-kegiatan Gelimas gitu. Jadi harapannya teman-teman pun juga dapet skill baru, impact juga. Selain kita ngasih impact ke masyarakat luas, kita juga dapat impact buat diri kita, pengembangan diri gitu, relasi teman-teman baru, terus juga koneksi antar alumni juga oke banget, karena kita kebetulan alumni Gelimas itu luar biasa ya. Kalau misalnya rata-rata dari segi karir sangat-sangat bagus dan oke gitu. Jadi bisa banget teman-teman buat nanya-nanya gitu ke alumni kayak nanya-nanya buat pengembangan karir ke depan gitu. Jadi saran dari aku, mulai dari sekarang, jangan ragu, jangan takut, coba dulu aja. Karena dari aku sendiri, turn your passion into purpose with Gen 5. Kalau dari teman-teman gimana?
3: Oke, harapannya dari aku, especially buat generasi muda gitu ya, anak-anak muda khususnya mahasiswa yang masih mencari organisasi apa, pengalaman-pengalaman apa yang cocok buat pengembangan di CV gitu ya. Cocok banget buat join Gen 5 sekarang, karena kita bisa menyebarkan impact dan berdampak positif bagi masyarakat Sumatera Selatan bareng-bareng. Nah, nanti selain itu kita juga bisa develop skill bareng-bareng, dan juga membangun koneksi bersama teman-teman komunitas lainnya seperti itu.
0: Oke, terakhir dari Bella mungkin?
2: Udah dijelasin semua ya sama Syifa dan juga Dini, dan aku juga berharap Gen 5 menjadi organisasi garda terdepan terkait peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Sumatera Selatan yang bisa berimpact besar bagi masyarakat. Dan juga aku harap buat teman-teman yang mau join Gen 5, terususnya untuk 4th Gen, ini menjadi wadah kalian untuk bertumbuh, berkembang, dan juga mencoba skill baru dan punya relasi baru gitu ya. Jadi kayak ini wadah pertama sama kalian yang awalnya dulu takut-takut, jadi bisa semua karena Gen 5 gitu. Jadi jangan ragu, langsung cek aja Instagram Gen 5 buat terkait rekrutmennya.
0: Oke, jadi buat teman-teman ya, jangan lupa untuk bergabung bersama teman-teman kita dari Gen 5. Dan terima kasih sudah hadir ke Studio Pro 4 ini, sudah kasih tahu kita tentang recruitment next generation dari Gen 5 nih teman-teman. Untuk yang ketinggalan obrolan kali ini bisa tonton siaran ulangnya melalui YouTube kami Pro 4 RRI Palembang. Terima kasih sekali lagi, nanti kita akan bertemu kalau sudah ada generasi keempat ya. Oke, nah teman-teman usai sudah sampai di sini untuk obrolan komunitas, Mita pamit dari ruang dengar Anda. Dan juga setelah ini di Sriwijaya Siang akan ada teman-teman lain yang menemani di Sriwijaya Siang. Mita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Pro 4 RRI Palembang. Sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rahmat Juwita, SOSMSI, Kepala RRI Palembang, mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Momentum kemerdekaan mengingatkan kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat gotong royong, dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Indonesia. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI akan terus hadir memberikan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat sekaligus memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa. Mari terus berkarya, bersinergi, dan melangkah bersama membangun Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Segera saja kita ikuti obrolan budaya Sriwijaya Siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manca bice, dolor-dolor dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan edisi kali ini atau di siang ini, Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Dan kali ini berhubungan dengan Koloce Ilham di sini ya. Mudah-mudahan manca bicanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan suasana hati yang senang. Dan kita bakal sama-sama sama jelang kaget di jam 15 petang. Baca biasa, kita bakal awali perjumpaan kita di rompok kita dengan informasi dan lagu hiburan Sumatera Selatan. Kemudian kaki kita bakal lanjutkan kembali di teras UMKM lokal kita ya. Kita ketengahkan dengan pegiat UMKM yang ada di kota Palembang. Dan kita juga bakal berlanjut di informasi dan juga lagu hiburan tepat di jam 11 sama dengan jam 12. Dan di jam 12 sama dengan jam 13 juga kami hadir untuk merewangi dolor-dolor yang sarapan lagi makan siang ya. Ataupun juga break di aktivitas dengan informasi dan juga lagu-lagu hiburan juga. Dan tepat di jam 13 sama dengan jam 14 ini kita bakal kembali bergabung bersama dengan Perempat FM Jakarta untuk meloi program Suara Budaya Nusantara. Dan kembali di Perempat FM Palembang ini tepat di jam 14 sama dengan jam 15 kita bakal ada di Besan Jawa Manca Bice. Baik, dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, kami yang bertugas untuk di siang kali ini mengucapkan selamat mengikuti.

0: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI titik ID sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Nah, ini Dio, sekolah lagi.

rumah cek tunai ya atau pacar banyak pokoknya banyak mas banyak ide yang bisa kita timbulkan kalau kita pandai berkreativitas sama pecah halnya seni juga macam-macam ya. Dan ngomongin soal seni, ini ada semangat anak-anak untuk menjaga warisan budaya di rumah belajar Sekang Muda Kabupaten Oku yang ada di Sumsel. Dan dulur-dulur, pemuda desa Makarti Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yaitu ada Komang Ngura Subawa, menginisiasi pembentukan rumah belajar Sekang Muda untuk mengarahkan potensi generasi muda di desanya ke kegiatan positif. Di mana langkah tersebut ini bermula dari keresahan Komang pada tahun 2018, jingo anak-anak dan juga remaja di desanya kerap menghabiskan waktu sesudah sekolah dengan nongkrong tanpa tujuan sama dengan larut malam. Mirip Cak Bujang Tembokan tadi ya. Dan ini usai berdiskusi dengan tokoh masyarakat setempat, dia ingin negak ke rumah belajar Sekang Uda sebagai pusat pembelajaran kreatif dan juga pelestarian budaya Hindu Bali yang ada di desa Makarti Jaya. Yang merupakan kawasan, sebagian penduduknya ini merupakan keturunan warga transmigran asal Provinsi Bali. Dan dolor-dolor, di rumah belajar tersebut, remaja putri ini diajar ke tarian keagamaan Pecaado Tari Rejang Dewa, sedangkan remaja putranya ini mendalami seni musik tradisional gamelan. Dan inisiatif positif Komang tersebut ini menarik perhatian dari PT Pertamina Hulu Energi Ogan Komering pada 2023 yang lalu, di mana perusahaan migas tersebut menyalurkan bantuan berupa perbaikan alat seni, pengadaan seragam, serta pelatihan kewirausahaan supaya sanggar budaya ini mandiri secara ekonomi.

0: Tempatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rahmat Juwita, SOSMSI, Kepala RRI Palembang, mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Momentum kemerdekaan mengingatkan kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat gotong royong, dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Indonesia. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI akan terus hadir memberikan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat sekaligus memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa. Mari terus berkarya, bersinergi, dan melangkah bersama membangun Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Jadinya seru macam beca ya, kalau kita datang ke acara festival musik ini dengan suguhan suasana internasional tapi tetap mengangkat dengan nuansa lokal kayak itu nama CBC. Nah, ini salah satunya ada Bromo Sunset Music and Culture mengangkat seni tradisi kreativitas lokal. Dan macam beca dolor-dolor kegiatan Bromo Sunset Music and Culture dengan tema Bromo in Wonderlike. Ini tentunya mengangkat seni tradisi dan juga kreativitas lokal warga setempat yang digelar Amphitheater Seruni Point Bromo, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur pada beberapa waktu yang lalu ya. Dan kegiatan itu menjadi ruang kolaborasi bagi pelaku seni dan juga ekonomi kreatif untuk menampilkan karya terbaik mereka yang ada di kawasan wisata Bromo. Ini yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan juga Pariwisata atau Disporapar Kabupaten Probolinggo, yaitu ada Heri Mulyadi dalam keterangannya di kabupaten setempat ya. Dan menurutnya kegiatan tersebut juga ini menampilkan beragam pertunjukan seni, yaitu mulai dari musik, tari tradisional dan juga pantomim sama dengan pencak silat seni tunggal yang kemudian dimeriahkan oleh komunitas pantomim Remim Remin Your Imagination. Ada juga Vice and Friends, ada juga Ayu Kini Nasya dengan pencak silat seni tunggal serta Ayu Dia Bahu Warna Dance Studio. Dan melalui kegiatan ini juga kami pengen ngejuk ke ruang ekspresi bagi para pelaku seni, budaya dan juga ekonomi kreatif Kabupaten Probolinggo supaya dapat tampil dan juga dikenal lebih luas oleh masyarakat maupun juga wisatawan. Dan keberagaman penampilan yang dihadirkan dalam kegiatan tersebut ini juga menunjukkan kekayaan budaya dan juga kreativitas generasi muda Kabupaten Probolinggo yang patut diapresiasi dan juga terus untuk dikembangkan. Dan dia juga menjelaskan kegiatan tersebut juga ini bakal menjadi upaya untuk meningkatkan daya tarik wisata Gunung Bromo dengan menghadirkan atraksi seni yang edukatif, kreatif dan juga menghibur bagi para pengunjung yang datang ke situ Mancibicek.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Kalau kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
4: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik, Mancebicek, dolor-dolor, dimanapun berada, dan sudah 51 menit melangkah dari jam 10 siang. Kita menuntaskan dulu untuk dirompok kita dengan informasi mengenai kesenian yang tadi sudah kita sampaikan sejak di jam 10 siang, Mancebicek. Dan setelah ini jangan kemana-mana ya, karena kita bakal kembali di teras UMKM lokal kita, menghadirkan pegiat UMKM yang ada di Kota Palembang. Kita bakal ngajak ngobrol sampai jelang KG di jam 12 siang.

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Baik, Mace Bece, dulur-dulur di balik pun berado, dan kali ini kita udah di informasi, ingat informasi sedengat tepat di jam 11. Mace Bece, Benteng Rotterdam ini merupakan peninggalan kerajaan Goa Talo yang dibangun pada tahun 1545, di mana benteng ini jatuh ke tangan Belanda dan kemudian dijadikan pusat pemerintahan serta perdagangan rempah yang ada di provinsi timur Indonesia. Dan benteng ini berbentuk persegi panjang dengan 5 bastion yang masih utuh dan kemudian dikelilingi dengan tembok setinggi 7 meter. Dan pada masa kolonial, tempat ini juga menjadi lokasi pengasingan Pangeran Diponegoro. Dan kini Benteng Rotterdam punya fungsi sebagai pusat budaya, museum, dan juga tujuan wisata yang ada di Makassar. Kompleknya menyimpan koleksi sejarah, seni, serta peninggalan arkeologis yang kemudian dikelola oleh Museum La Galigo. Kita ke informasi lainnya. Mace Bece, sate kakul merupakan kuliner khas Bali berbahan dasar keong sawah. Dan hidangan ini terkenal kenyal, gurih, dan juga bumbunya meresap. Bahkan disebut juga lebih kenyal dari kerang laut. Selain unik, kakul juga kaya nutrisi, pecah protein, kalsium, dan juga fosfor yang bermanfaat untuk kesehatan, termasuk juga menurunkan tekanan darah kita. Dan saat ini dulunya sangat umum dijumpai di Bali, tetapi popularitasnya menurun seiring dengan perubahan sosial dan juga alih fungsi lahan pertanian. Demikian kalau Ilham, sampai ketemu lagi di informasinya jam 12.
0: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Iya, baik, masih di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Waduh, Cak Mano kabarnya Manca Bica untuk di siang ini yang masih sibuk dengan rutinitas, aktivitas yang masih padat nian. Punya kesempatan pasti pengen ngirup cuko Manca Bica ya, kayak sarapan pagi tadi mungkin Manca Bicanya sudah ngirup cuko juga. Siang kaget mungkin punya agenda untuk kumpul bersama kawan. Juga pempek selalu menjadi suguhan yang sangat diutamakan. Dan terutama kita di Palembang ini untuk pempek itu memang tempatnya. Setiap bucu lorong jalan itu pasti ada yang jual pempek Manca Bica. Dan ngapalah ya, pempek Palembang itu sangat spesial dan juga rasanya khas nian. Tapi ketika kita makan pempek di daerah lain itu beda sama itu Manca Bica. Karena itu tadi ya, mungkin resepnya ataupun juga yang bikinnya, karena kan beda tangan, beda resep, beda juga rasanya. Tapi tetaplah pempek. Pempek merupakan salah satu kuliner yang sangat kita banggakan, menjadi makanan tradisional dan bahkan ini sudah sangat terkenal, bahkan masuk deretan 5 makanan terenak di dunia. Cetu nama Cepice ya. Baik, dan juga pertepatan untuk di siang kali ini untuk Teras UMKM edisi Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Ini Cik Ilham juga sudah bersama dengan owner dari pempek CFV AHA. Wah, ini kita bakal kenalan langsung, baik juga kita sapa. Halo, selamat siang Bu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
0: Iya. Kayaknya udah asing lagi tempat ini Bu ya.
1: Iya, betul.
0: Menyimpan banyak kenangan tuh.
1: Iya. Almarhum kan pernah bekerja di RRI Palembang.
0: Wah, pernah dinas di sini
1: iya,
0: Bu ya.
1: Pernah dinas di sini. Pertama sekali mereka dia beliau tamat SMA bekerja sini di bagian program.
0: Wah, saya itu.
1: Terakhir dia itu di pemasaran.
0: Waduh, ini termasuk senior Cik Ilham ini ya.
1: Iya, kemudian dia pindah Misbar ke PU.
0: Oh, pindah ke PU. Dan alhamdulillah akhirnya setelah sekian lama bisa kembali lagi dengan suasana yang berbeda tentunya Bu ya.
1: Iya.
0: Sudah banyak perubahan kali Bu di studio kita.
1: Oh, alhamdulillah. Jauh berbeda. Ya, berbeda, bersih, rafi dan inovasi semuanya berubah ya.
0: Oke.
1: Semuanya berubah, bagus semua ya.
0: Baik. Itu menyimpan kenangan tempat ini Manca Bica ya. Tapi dengan kabar terbaru Manca Bica ini kita sudah bersama dengan Bu Dr. Anda Haja Ari Suswita Bu ya namanya Bu ya.
1: Iya.
0: Biasa dipanggil Bu Haja apa nih?
1: Epi.
0: Bu Epi. Bu Epi ya, biasanya.
1: Iya.
0: Oke. Ini sudah bergelut di bidang usaha kuliner ialah menu pempek ini. Tadi sudah sejak kapan nih Bu?
1: Sebenarnya sudah lama. Ketika saya masih bekerja itu kan hobi.
0: Hobi masak tadi.
1: Hobi masak, kemudian hobi makan pempek gitu ya. Memang dulu waktu saya masih bekerja itu saya sudah mulai mencoba masak sendiri. Karena dulu kita biasa jajan.
0: Mandiri Bu ya.
1: Kan, jajan, kemudian tapi karena keturunan kita, orang tua kita orang Palembang juga, orang Tangga Buntung.
0: Palembang asli.
1: Tangga Buntung.
0: Apalagi Tangga Buntung nih, orang Palembang nih itu.
1: Iya. Nah, itu dari teringat kalau gitu kan orang tua enggak ada lagi, kita pengen buat kayak kayak dulu orang tua yang buat dulu yang lenjer besar-besar.
0: Oh iya, kalau zaman dulu tuh semua lenjer, tangan-tangan Bu ya.
1: Lenjer yang besar-besar itu ya. Iya, kalau sekarang kan sudah banyak perubahan, sudah banyak macam-macam bentuk-bentuknya ya. Ya, jadi ada yang bulat, adaan, menyebutnya bulat, kemudian ada yang nyebut adaan. Kemudian ada yang
0: kriting.
1: Kerupuk Bu ya. Kerupuk atau keriting gitu ya. Kemudian ada pernah lenjer kecil, kemudian ada
0: pempek telur mungkin
1: pempek
0: Bu.
1: Pempek telur, pempek kapal selam.
0: Wah, itu.
1: Ya itu.
0: Pokoknya jadi, segala jenis pempek di situ.
1: Iya, jadi kita memang jadi orang Palembang itu kalau enggak ngirup cuko katanya sehari itu rasa enggak hidup badan nih katanya kan itu.
0: Karena yang Cik Ilham tadi sampaikan di awal, pempek ini masuk ke segala suasana acara Bu ya.
1: Iya.
0: Kayak kita sarapan dia masuk Bu.
1: Betul.
0: Ada tamu kita suguhkan pempek, tambah cocok nih.
1: Apalagi tamu dari luar kota.
0: Wah, itu.
1: Kan? Jarang-jarang kalau orang luar kota, teman-temanku enggak ada yang suka, pasti suka semua
0: itu
1: pempeknya itu ya.
0: Tapi kalau orang luar enggak pula lidahnya nyebut bukan pempek, empek-empek.
1: Iya, enggak terbiasa dia itu.
0: Oh iya iya.
1: Karena dia baru kenal makan pempek, jadi empek-empek. Jadi
0: mungkin cuko di mulutnya tuh belum terlalu jadi Bu ya.
1: Iya. Belum menyatu dengan
0: belum
1: tubuhnya.
0: Belum menyatu nian singgonya. Kalau kita kan sudah saban harinya, wah pokoknya pempek ini enggak kate bosannya Bu ya.
1: Betul. betul.
0: Walaupun perut kita sudah makan sekalipun, tejingok pempek masih pengen tulah.
1: Iya, itu kalau misalnya kita ada acara yang semua makanan ada pada acara, mungkin acara keluarga, resepsi, ada arisan, semua makanan ada. Tapi yang diambil orang apa?
0: Pempek itulah. Tapi itu yang diambil. Aduh sih kok yang tidak pernah ketinggalan, Bu. Ngapalah kita uang Palembang nih kalau makan pempek tuh galak nyisok ke sikop ya. Itu jadi pairing
1: itu
0: dah.
1: Iya, maksudnya itu. Iya, padahal kalau kita zaman sekarang kan enggak lagi gitu kan. Itu zaman dulu
0: kan. Oh, zaman dulu mah itu.
1: Kalau sekarang malah ditawarin.
0: Terima kasih aduh Bu kami kemarin tuh, Bu.
1: Aduh, Bek.
0: Ngapa lah uji kami ya. Setiap kali kita abang Palembang nih makan pempek. Minimal siko atau dua tuh sisa di pairing itu nah.
1: Biar itu meduan kan.
0: Meduan Cak Juang Bu eh. Jadinya malu-malu tapi mau itu nah.
1: Pengen juga kan ngabisinnya tapi malu.
0: Malu, tuh juga uang nian kagak karena sudah kosong piringnya itu.
1: Cak hawanya katanya tuh.
0: Oke, baik. Tapi kalau Bu Aja Evi ini termasuk uang yang apa ya, penggemar pempek tuh sudah ini nian singgonya Bu ya. Resepnya ya, sudah di luar kepala.
1: Ya, alhamdulillah sudah. Itu proses. Semuanya itu kan proses. Dan itu saya juga mencoba-coba proses itu kan berkali-kali kan.
0: Jadi tidak langsung pacak Bu ya?
1: Tidak langsung. Nah, kadang-kadang ini. itu saya coba dulu ikan gabus.
0: Iya.
1: Ternyata kalau gabus itu kalau kita nggak bisa standarnya itu ukurannya yang memang ukuran yang sesuai, tidak lebih tidak kurang. Nah itu kadang-kadang kalau kita lebih airnya mulai dia agak benyek-benyek gitu, agak apa nggak bisa nyatu jadinya. Nah kemudian itu rasanya juga jadi lain.
0: Beda. Gitu.
1: Beda.
0: Oh jadi artinya beda ikan, beda juga pengelolaannya Bu ya?
1: Beda ikan, iya betul. Jadi rasa juga beda.
0: Tekstur.
1: Kalau saya itu pembuatan pempek itu saya di mix. Jadi ikan gabus dan ikan tenggiri.
0: Oh jadi dua jenis ikan yang digabung ke itu. Alasannya satu, kenapa satu. Nih Bu?
1: Nah karena kalau ikan gabus itu dominan dia itu kalau gabus itu tanpa dicampur dengan ikan tenggiri rasanya kurang nendang, kurang ngegas.
0: Cak Ujuan Pleman tuh iwanya kurang terasa Bu ya.
1: Nah betul, karena yang
0: padahal gabus mahal Bu ya.
1: Gabus karena gabus itu sifatnya itu cuman kurang namanya memang putih tapi rasanya dia tuh yang untuk supaya
0: samar dia, mungkin Bu kada.
1: Belum strongnya. Kalau dikasih sama tenggiri apalagi kalau tenggiri gepeng.
0: Oh itu.
1: Tenggiri gepeng atau tenggiri bulat ya gitu ya. Itu rasanya jadi nendang. Jadi pas.
0: Nah, ini
1: gitu.
0: Tips secara udah langsung macam Bica yang sudah disampaikan oleh Bu Evi tadi bahwasanya perlu ada mix antara ikan A dengan ikan B itu tadi Bu ya.
1: Iya.
0: Termasuk juga di pempek. CFV-nya juga cek itu Bu.
1: Jadi kalau saya itu kan proses saya itu ya makanya kita itu kan nggak bisa langsung
0: kayak belajar
1: ada,
0: Bu ya.
1: Ada teman-teman saya kan dia belajar di kursus gitu ya, kursus ya lumayan mahal kan sekali kursus.
0: Oh benar, bahkan ada yang 500 kepocok nih Bu.
1: Jadi dia kursus, tontonnya tuh sampai rumah juga nggak bisa nih. Terus dia kembali ke saya.
0: Oh tetap.
1: Jadi kembali saya cerita. Pi gimana Pi buatnya Pi? Udah gini aja, nggak usah itu, nggak usah bayar, nggak apa, ke rumah aja lah bawa aja ikan, ikan adonannya lah itu kan. Nah jadi kalau itu sudah saya kasih saya kasih pelajarannya, saya kasih SOP-nya, resepnya begini, saya ajarin, betul-betul saya ajarin campuran gini, terus kemudian ukurannya berapa, kemudian cara ngaduknya gimana.
0: Wah itu ada triknya galau Bu ya.
1: Ya ngaduknya searah jarum jam atau tidak bisa yang kita langsung di
0: dibantu
1: itu nggak bisa, itu jadi keras jadinya kan. Nah alhamdulillah ketika sudah saya ajari juga nggak cukup sekali.
0: Iya benar.
1: Nggak cukup sekali, itu proses.
0: Proses galau di situ. Dan kalau dari Bu Evi apa nih kunci untuk belajar bikin pempek ini apa nih Bu sebenarnya selain sabar?
1: Ya betul, harus sabar dan harus dicoba terus menerus dan tekun aja gitu ya. Mm-hmm. Karena kita kan hobi makan. Daripada kita beli, kita belum tahu apa isi kandungan dari, belum tentu higienis dan apa isi kandungannya, atau kepake pelembut, atau kepake pengawet, atau kepake perasa. Itu kan kita nggak tahu kalau dijual kan. Tapi kalau kita membuat sendiri, kita tahu higienisnya kan, ukurannya, kemudian apa yang kita masukkan itu yang benar-benar bisa dikonsumsi, bisa
0: dan juga lebih banyak bu kalau bikin TV.
1: Betul.
0: Pacak ngulang cak uji wong tua kita tuh bu ya.
1: Betul. Pacak ngulang gitu.
0: Pacak ngulang-ngulang
1: iya. Kalau beli sekali bae,
0: sudah lego
1: habis.
0: Udah cak nak bobo bu.
1: Beli lagi.
0: Beli lagi kalau memang nak bobo itu tadi kan. Tapi kalau buat adonannya satu berbanding berapa nih bu untuk supaya ngepas mah itu nah.
1: Kalau misalnya ukuran 1 kilo ya. Mungkin kalau 1 kilo gabus ya, ini komposisi yang biasa saya gunakan.
0: Yang sering
1: itu komposisinya itu gabus 1 kilo, tenggiri 1 kilo.
0: Oh, itu. Nah, jadi totalnya 2 kilo tuh ikannya.
1: Iya, 2 kilo. Tenggiri kalau memang mau 1 kilo setengah-setengah.
0: Setengah-setengah.
1: Nah, itu tenggiri yang kita gunakan tuh tenggiri bulat atau tenggiri gepeng. Jangan tenggiri papan.
0: Oh, itu.
1: Tenggiri papan itu enggak terlalu
0: enak. Beda.
1: Dan harganya juga lebih murah.
0: Lebih murah jauh lagi. Ada juga untuk pakai ikan kakap itu, Bu.
1: Yo, itu ya untuk bisa-bisa dijual kan.
0: Bisa dijual. Jual
1: harga murah lah. Kakap kan.
0: Kenapa nih Bu ya pempek Bu ya, kayak pempek Bu Haji Epi nih aromanya tuh nendang nian Mbak Tena.
1: Iya.
0: Tapi kadang pempek tuh pernah aku loh bukan iseng atau Mbak Mano, kurang hati aroma iwaknya Mbak Tena.
1: Iya.
0: Padahal judulnya pempek ikan Mbak itu.
1: Iya.
0: Ini faktor sebenarnya apa Bu Dopidat? Karena daging ikannya terlalu dikit, lebih banyak di sagunya atau apa nih Bu?
1: Iya tadi saya bilang kan ukurannya itu kan kita sesuai memang untuk kita makan juga kan, kan? Jadi bukan jadi memang supaya enak di lidah dan enak dimakan, jadi kita memang sesuaikan. Tidak ada yang orang terlalu banyak sagu gitu kan, terlalu memang bentuknya pempek tapi rasanya kita nggak tahu,
0: beda
1: rasanya, beda. Dan itu aroma wanginya itu dari tenggiri.
0: Oh,
1: aroma wangi
0: ikan tenggiri ini kunci gitu aromanya itu. Nah jujur ya Mace Bece, mungkin jarak Cilam dari sini ke situ kurang lebih 2 meter lebihan dikit ya. Aromanya sampai ke sini nih.
1: Alhamdulillah. Sudah mau cicipin dulu.
0: Oh, enggak sabar ilhamnya lagi singgonya ini, ya, Bu.
1: Ini ada. Ini saya bawakan contohnya. Wah. Itu ada yang keripik, pempek keriting atau kerupuk, pempek apa nih? Telur, pempek lenjer kecil, pempek adaan atau pempek bulat.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Ini baru dibuat nih.
0: Oh, tadi ya.
1: Iya,
0: kita. Makanya dia pas tadi Bu Evi buka bawaan kantong kreseknya itu tadi, waduh, masih keringetan Bu ya.
1: Iya, karena kan pagi kan.
0: Karena fresh Mance Bece.
1: Jadi iya, kita kan mau makan yang sehat kan.
0: Tapi kalau buat bahan baku biasanya Bu Evi termasuk yang premium juga Bu ya.
1: Iya, jadi kita memang buat itu kan sudah harga tenggiri itu kan harganya di atas 100.
0: Wah, itu.
1: Ya, saat kalau tenggiri gepeng itu sekitar 150. Kalau tenggiri bulat itu sekitar 130. 30. Nah, itu ya otomatis lah kita pakai bahan yang memang premium.
0: Yang premium.
1: Nah, yang seperti kalau misalnya itu apa? Sagu yang merek yang memang ada. Boleh saya sebutkan?
0: Enggak apa-apa, sagu tani
1: misalnya. Sagu tani, tapi yang tani yang memang
0: waduh jenisnya lagi. Ya?
1: Tani yang ada jenis yang dibawa standar. Ada sagu tani yang bagus yang memang hasilnya putih dan tidak banyak gitu loh.
0: Pemilihan sagu ini penting juga Bu ya.
1: Woi, penting. Itu penting sekali.
0: Selain ikan tadi tuh.
1: Selain ikan. Kalau dan itu tangan.
0: Oh iya.
1: Tangan
0: iya.
1: kita. Kalau kita walaupun kita bahannya premium tapi kalau tangan
0: pengolahannya
1: kita
0: pengolahannya
1: kemudian cara mengadonnya, cara ngudeknya ya.
0: Itu
1: cara apa istilahnya tuh apa mengepal apa itu
0: iya, kayak itu ya. Ngebentuknya
1: itu
0: Bu ya.
1: Itu
0: enggak beda.
1: Kemudian enggak bisa kita tekan-tekan kuat-kuat itu jadi mengeras nanti dia itu kan.
0: Wah, itu.
1: Jadi itu memang benar kalau bahan sudah mahal kita beli, sayang kalau kita beli yang murah sagunya kan. Rugi katong
0: prembang. Karena Bu dulu ini serius Bu ya, kami waktu zaman kuliah dulu kan ngekos rame-rame sama kawan-kawan. Sama kawan-kawan satu kosan itu kami bikin pempek. Bukannya jadi pempek malah mirip cak lem itu napa. Lengket yang di tangan itu nala dinjuk makin banyu, dinjuk makin banyu, dinjuk malah tambah jadi cak bubur itu. Jadi ketika dicemplungin di banyu ya kayak lem itu tadi.
1: Iya.
0: Enggak jadi sama sekali, ujung-ujung enggak bisa dimakan itu.
1: Nah, itu yang kadang-kadang kalau harus punya kesabaran.
0: Iya, benar.
1: Itu memang ada orang-orang tertentu lah yang mau berjuang untuk membuat supaya hasilnya memang enak dimakan, enak di lidah, dan enak dipandang.
0: Itu gitu kan. Termasuk kalau Bu Haja Evi ini belajar bikin pempek berapa kali gagal, Bu?
1: Oh, sering saya. Sering ya? Sering. Hmm. Waduh, itu juga suami saya, waktu suami saya masih ada. Dia saya, ini kurang. Oh ya, iya.
0: Dia uangnya yang pertama mengkoreksi, Bu ya.
1: Iya, suamiku itu dia bilang, "Ini lidah aku nih liga internasional dia." Gitu kan. Untuk cicipin makanan dia begitu kan. Jadi kita kan yang pertama sekali kita kasih makannya yang
0: untuk mereka dekat, dulu. Kan? Karena mereka lebih jujur, Bu ya, untuk memberikan review dari apa olahan yang kita bikin itu tadi.
1: Iya, jadi ya.
0: Kalau jenis pempek atau menu pempek di Pempek CF ini ada galau, Bu?
1: Iya, itu saya usahakan memenuhi semua keinginan daripada konsumen. Nah, itu saya kalau saya berjualannya melalui online
0: itu tadi.
1: Dan tetangga, kemudian sahabat, teman itu kan. Karena saya kalau misalnya mau buka sementara, ya lain-lain tuh teman-teman udah bilang, udah buka aja Bu, lapak buka aja Vi, ini toko atau ruko depan rumah juga bisa. Saya
0: sudah banyak yang menyarankan,
1: iya,
0: Bu ya.
1: Cuman saya pikir gini, kalau ya namanya kalau pempek ini kan kita kan modalnya cukup besar.
0: Benar.
1: Nah, kalau kita cuman laku cuma berapa biji, kemudian besoknya enggak ada lagi laku. Kan kalau pempek itu kan enaknya makannya adaan gitu loh,
0: yang fresh itu
1: kan. Jadi kalau ketika sudah
0: apalagi kita pas buat, lagi hangat-hangatnya itu, Bu ya.
1: Diangkat, kita makan itu hangat-hangat itu enak sekali kan, terasa ikannya kan.
0: Itu. Apalagi zaman ini kan sudah berbeda jauh, Bu ya. Kalau dulu kan kita nak buka usaha harus ada tempat, minimal sewa tempat lah itu. Nah, tapi kan saat ini sudah semakin canggih zaman, orang sudah punya handphone dewek, kita sudah mulai pacak berjualan online, medsos itu tadi yang kita gunakan, termasuk CFV juga atau Bu.

0: gitu. Ada acara mereka di Jakarta, dia mulai telepon seminggu atau sebelumnya itu dia bilang telepon kan,
1: minta
0: saya butuh sekian, saya butuh 1000 mungkin ya, atau 500 untuk acara arisan gitu kan.
1: Oke.
0: Nah itu saya kirim melalui pengemasannya melalui
1: Pakum itu tadi.
0: Di Pakum, kemudian kita kirim melalui mobil S itu ya.
1: Oke. Supaya menjaga kualitasnya Bu ya.
0: Kualitasnya, originalnya. Jadi tidak apa-apa walaupun jaraknya jauh, alhamdulillah sampai ke konsumen masih tetap enak dimakan.
1: Nah,
0: gitu.
1: Ini pengiriman juga perlu teliti juga Bu ya. Jangan sampai kaget kita tidak paham untuk cara pengiriman, apalagi ini makanan kan.
0: Iya.
1: Ketika datang dia sudah berubah rasa dan juga apa originalnya tadi tuh.
0: Iya.
1: Dari warnanya mungkin sudah beda.
0: Sudah beda. Ada juga temanku sudah pernah makannya dia berubah haluan. Tadi dia pernah pesan dari Palembang, tapi dia bilang, kok aku dapat ini loh, aku pesan di toko ini, aku dikasih teman aku gini, kok bisa nggak asam loh?
1: Nah itu. Nah,
0: asam terus nggak enak katanya gitu. Nah, ya aku juga nggak tahu apa sebabnya itu ya. Ya mungkin sudah lama apa gimana kan? Mungkin tidak masuk di freezer.
1: Iya.
0: Freezer kan untuk pendingin ini kita pempek itu kan itu penting sekali.
1: Itu.
0: Kan? Biar tahan itu. Keutuhan dari rasa dan tekstur dari pempek itu tidak berubah gitu kan.
1: Tapi kalau buat target pasar di pempek CF ini kalangan apa nih Bu?
0: Oh saya? Ya mungkin ya dari kalau anak-anak muda sedikit ya. Rata-rata ya yang di atas umur 40, 50, 60 gitu.
1: Semuanya pacar menikmati Bu ya.
0: Iya.
1: Tapi secara harga ini menjangkau kalangan atas menengah, menengah ke bawah atau segala kalangan boleh? Atau pacar membelinya itu dengan harga yang terjangkau?
0: Pacar belinya.
1: Kalau tidak ada mahal tidak macam iya.
0: Jadi standar lah. Kalau memang nak beli apa nak yang murah ya pasti
1: beda.
0: Rasanya cak mano kan dari baunya pasti sudah.
1: Apalagi nih pakai iwanya iwa gabus, tenggiri juga.
0: Tenggiri gabus. Wah, ya, itu. Tenggiri gabus. Itu rata-rata yang buat tenggiri gabus itu rata-rata orang Chinese ya. Modalnya kan besar.
1: Besar
0: kan?
1: Itu.
0: Jadi saya berpikir apalagi saya memberikan sentuhan makanan yang enak di lidah bagi masyarakat kan yang hygienis itu walaupun harga sedikit mahal. Kalau saya jualnya
1: bukan itu, mahal sih Bu karena kualitas itu tadi.
0: Kan, karena bahannya
1: itu tadi.
0: Bahannya itu kan ya otomatis enggak mungkin kita mau berdagang enggak
1: untung kan ada kan.
0: Jadi itu saya jual rate-nya sekitar harga 3.500
1: sampai 4.000. Itu memang sudah harga umum pempek sih Bu itu dengan bahan baku yang tadi Ibu sampaikan itu memang sudah harga aslinya om itu kan.
0: Iya. Jadi tidak akan kecewa kalau kita makannya itu kan. Bisa bisa ada tantangan menagih makan lagi gitu loh.
1: Jadi ketagihan pengen order lagi gitu Bu ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau buat cukonya karena kan banyak yang ngato ke bahwa pempek itu kalau cukonya kental, pedasnya pas, pasti akan meningkatkan rasa dari pempeknya itu tadi, metode. Dan sebaliknya juga, pempeknya sudah enak, dengan kualitas yang bagus. Ternyata cukonya tidak mendukung.
0: Iya.
1: Bagaimana itu nih, Pak, kalau di pempek CF ini cukonya?
0: Ya, itu tadi saya bilang kan, kalau pempek tadi proses begitu juga dengan cuko. Cuko Palembang ini kan macam-macam nih. Nah, ada yang kita kalau kita yang tahu memang itu cuko itu kan memang dasarnya itu kan dari gulo batok linggau.
1: Oh iya yang kecil-kecil Bu ya.
0: Gulo batok linggau yang bulat-bulat.
1: Oh yang bulat setengah.
0: Yang bulat besar itu ya. Nah, itu juga bukannya gulo kan orang tahu aku ini gulo batok Bu, ini gulo batok.
1: Tapi beda.
0: Beda. Jadi ketika kita pegang itu agak dia agak lengket-lengket lah. Itu bagus kental. Itu hasilnya hasil cukanya agak kental. Tapi ketika kita lihat itu hasil gula batoknya itu klimis, mulus, enggak kita pegang enggak ada lengketnya itu biasanya itu encer.
1: Oh.
0: Itunya encer. Makanya kadang-kadang
1: ini nih banyak tips nih sudah dibagikan oleh Bu Evi ya.
0: Iya, ini
1: pemilihan gula batok perlu teliti Bu ya.
0: Iya betul. Karena kita akan merugi, harga sudah mahal kan.
1: Benar.
0: Kalau gula batok yang bagus itu 35.
1: Waduh mahal nih ya.
0: 30, ada yang 30 ada 35 kan. Mungkin yang modal masih lama bisa dia jual 30 gitu kan. Nah jadi kalau kita enggak cuman oh kita beli gula batok ini gula batok yang penting linggau.
1: Yang penting manis Bu itu. Salah Bu ya.
0: Bisa itu.

0: hasilnya itu akan encer. Mm-hmm. Kan kita orang Palembang nih kan.
1: Nah, yang kental.
0: Kental, cecel bela.
1: Oi, singgonya.
0: Nah, kapan itu sudah cecel lemak tinggal nak
1: apa ngirup lagi.
0: Kita ngirup kata itu
1: kan. Cukup tuh enggak apa lah. Kalau udah ngirup tuh udah puas hati, Bu ya.
0: Iya. Kalau orang Jawa heran dia.
1: Iya, iya.
0: Ngapa
1: dipinum katanya mah itu kan. Cak
0: ngopi be katanya mah itu di apa hirup itu. Iya. Padahal itu yang nikmatnya di situ.
1: Ketika datang ke Palembang, oh ini ternyatanya hampir segala wong mengkonsumsi pempek dengan cuko itu pasti di hirup itu apa ya.
0: Itu kalau orang Palembang.
1: Orang Palembang itu Palembang. Tadi. Mm-hmm. Dan ini kan lagi tren nian, Bu, pempek besar. Kayak pempek kerupuk atau pempek keriting yang besar-besarnya itu. Ya. Termasuk di pempek CFP ada juga ada yang jual itu.
0: Ada. Saya kalau itu saya, kan yang belinya kan mayoritas kan minta yang harga yang standar.
1: Kan. Jadi tapi kalau bisa request.
0: Bisa request dan itu saya kalau ada yang request saya buatkan yang besar. Dan harga di pasaran ya kalau yang besar kayak itu sekitaran harga 15.000 atau
1: 20.000.
0: Kalau saya cuma sekitar ya, bisa saya jual itu karena kan saya kan enggak terlalu operasional sewa ruko tidak kan.
1: Karena mengingat ini di rumah Bu ya.
0: Masih di rumah. Jadi saya kasih harga di bawah 10.000.
1: Nah, itu. Oke. Dan kalau pengen pesan online ya. Ini biasanya itu lewat WhatsApp atau sudah ada di platform untuk ojek online juga tuh, Bu?
0: Lewat WA.
1: WhatsApp. Lewat WA bela sudah kelengar, Bu ya.
0: Iya.
1: Apalagi kayak sudah masuk ke orange, hijau, tambah iya. Rame tuh.
0: Iya, itu yang saya takutkan. Itu kadang-kadang anakku juga bilang, teman-teman bilang, buka aja, taruh aja. Saya pikir gimana? Ya. Saya ada sudah ini yang bantu saya udah ada 3 orang.
1: Waduh, 3. Waduh.
0: Jadi kalau misalnya ada pesanan banyak, mereka datang kan itu kan. Yang penting kita sudah nyetok ikan.
1: Tapi ngelola utamanya tetap Bu Evi juga ya.
0: Untuk adonan pertama tetap kita. Ya. Yang paling-paling dia tinggal apa
1: istilah
0: ngebentuk ya
1: teman. Sama ngerebus tadi Bu ya.
0: Iya. Dan ngangkat pempek juga enggak bisa apalagi kalau telur.
1: Katanya pas telur. Ngapung angkatlah katanya itu Bu. Beda Bu ya, salah Bu ya.
0: Enggak, kalau telur itu dia harus walaupun udah ngapung tapi kalau dia belum gembung ya, belum gemuk,
1: ngembang,
0: gemuk yang tengahnya itu takutnya itu masih belum
1: matang. Takutnya kayak telurnya
0: masih encer. Itu kan amis kalau enggak bisa ngolahnya
1: itu.
0: Iya. Enggak enak malah justru
1: makannya kan. Aduh ya. Kalanya Bu pempek telur tuh ngapola telurnya padat nian Mbak Tuna Bu. Apakah memang itu direbus dulu baru dia dimasuk ke adonan atau memang proses dari perebusan pempek itulah tadi yang membuatnya menjadi matang?
0: Kalau saya itu bukan saya mau membanding-bandingkan.
1: Tidak, ini
0: kalau saya ya. Itu kalau saya pasti isinya penuh. Karena saya merasa kalau saya beli kan selalu orang tuh enggak penuh. Takut dia enggak bisa.
1: Kadang butuh. Bu maaf ngomong tuh banyak lah putihnya, kuningnya kemana juga yang ketinggalan kan.
0: jadi itu memang memang ciri khas masing-masing.
1: Itu.
0: Ya, dan kesanggupan dia dalam memproduksi pempek telurnya ya supaya jangan pecah. Jangan pecah pada waktu kita isi dengan telur yang isinya agak penuh.
1: Wah,
0: kita itu. Pelan-pelan waktu nutupnya kita pelan-pelan itu kan. Nah, hasil alhamdulillah itu bisa penuh full dia.
1: Itu kan. Jadi bisa satu telur nih Bu yang masuk dalam itu.
0: Kalau itu
1: bahkan lebih ya?
0: Pempek kapal selam.
1: Oh, kapal selam yang itu tadi. Telur ini yang diaduk.
0: Yang diaduk jadi satu.
1: Oh, itu.
0: Jadi satu.
1: Oke. Wah, ini jadi ini mencoba-coba jadi kepikiran pengen nyoba segala jenis pempek. Tapi kalau buat di pempek CFV yang paling banyak penggemarnya ini pempek apa nih, Bu?
0: Kalau yang pesanan itu
1: adaan kayaknya ya.
0: Keriting,
1: adaan
0: keriting sama telur. Adaan keriting sama telur. Dan kalau yang lenjer itu lenjer besar mereka. Entahnya lenjer besar. Karena mereka bisa buat untuk goreng sendiri, bisa digunakan untuk buat laksan kan. Buat laksannya diwaksi santan dia buat sendiri. Lenggang dia bisa.
1: Wah, itu. Tapi di PMPCP lenggang ada juga belum ya?
0: Kalau lenggang tuh biasanya saya kasih lenjer aja, dia bisa goreng sendiri.
1: Baik. Ini sebelum kita lebih dalam menanyakan tentang selain pempek, ini katanya Bu Evi juga ini bisa ada juga menu lain Bu ya pada saat momen-momen tertentu.
0: Iya, kalau bulan puasa.
1: Baik. Tapi sebelum dijawab, kita ke lagu dulu kan Bu ya mungkin. kita ke beberapa informasi dan juga lagu-lagu yang nak kita rengek ke. Dan yang pasti Mancik Becek jangan kemana-mana, tetap di sini di Teras UMKM. Kami bakal balik lagi.

0: Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI titik ID sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Masih bersama kami di teras UMKM Perempat RRI Palembang.

0: Oke, baik, Bang Cebice, dulur-dulur dimanapun berada, dan kita masih bersama dengan Bu Haja Evi ya, yang merupakan owner dari PMPC Evi AH. Kita lanjutkan kembali obrolannya. Kita masih ngomongin soal satu gigitan sejuta cerita pesona pempek Palembang. Kalau tadi mengenai pempeknya sudah kita banyak bahas, Bu ya. Dan juga mengenai cukonya sekilas tadi juga Cik Elam sudah kepo mengenai gulonya itu. Tapi kalau mengenai proses pembuatan cuko ini lebih baiknya cek mana nih, Bu? Saran Bu Evi.
1: Kalau cuko itu memang kita ada yang tipe kalau yang tipe yang memang pengen kental, ada yang pengen yang sedang-sedang, yang bisa diirup ya. Kalau kental itu hanya dicel,
0: dicecel
1: istilahnya itu. Nah, kalau proses rumusnya itu kalau pembuatan cuko tadi saya bilang gula batoknya yang benar-benar asli Linggau, yang kalau kita pegang gitu itu terasa agak kental, ada
0: agak beda,
1: lengket ya, tangan kita lengket. Nah, perbandingannya itu 1 kilo, 1 kilo boleh saya kasih tau ya?
0: Boleh, gak apa-apa. Malah ini sangat dibutuhkan ya untuk pendengar kita, Bu.
1: 1 kilo gula batok itu 2 airnya boleh 2 gayung.
0: 2 gayung.
1: Terus cabai rawitnya itu 200 gram. Bawang putih 200 gram.
0: Oke. Okay.
1: Asamnya asam Jawa ya.
0: Siapa asam saya? Jawa nih yang ini, Bu, yang petak di warung.
1: Oh, yang kuning. Yang kuning. Itu kan lembut kan. Asam Jawa itu sekitar bisa 50 gram atau 100 gram.
0: Oke.
1: Kemudian gula putih itu sekitar 250 gram.
0: Seperempat, Bu ya.
1: Seperempat ya. Nah, itu pada penggodokan gula batok digodok. Digodoknya sama asam.
0: Jadi kalau sudah mendidih gelubuk-gelubuk-gelubuk
1: ya, itu, Bu ya. Iya. Itu dari awal asamnya sudah dimasukkan itu kan.
0: Oh, sudah dimasukkan asamnya dimasukkan dulu.
1: Kemudian sudah melodok, sudah agak kemudian agak kita kecilkan apinya. Setelah itu agak sudah agak menyusut airnya, kita saring. Kita saring, buang kotoran, mungkin ada kotoran yang agak sedikit-sedikit, ada serabut-serabut ya. Sudah saring, kita godok lagi.
0: Oh, itu. Nah,
1: kita godok lagi, baru masukkan gula pasir. Baru masukkan gula pasir. Nah, sudah gula pasir sudah jadi melarut dengan gula batok tadi. Kemudian kita angkat pancinya dari gula batok tadi, baru kita masukkan nih bawang putih yang sudah ditumbuk. Bawang putih sudah ditumbuk, kemudian cabai rawitnya yang sudah ditumbuk. Terpisah itu ya.
0: Okay.
1: Bukan digabung, numbuknya bukan digabung, terpisah.
0: Tapi dipisah.
1: Dipisah. Jadi jadi tidak di tanah.
0: Kalau di blender boleh enggak, Bu? Karena ada mungkin orang lagi malas nih untuk
1: ngiling. Ya itulah, atau masing-masing tuh ada punya ciri khas ya. Ada yang mau ambil gampang di blender. Kemudian ada yang di piri. Nah, kalau saya itu kebetulan saya pernah punya siapa itu?
0: Chopper.
1: Bukan yang
0: zaman dulu tuh,
1: zaman dulu yang
0: kayak untuk bikin caca pacar
1: bukan
0: nikahan
1: yang
0: itu.
1: Pakai ditumbuk. Iya, ditumbuk gitu kan yang lumpang tinggi, lumpang yang agak tinggi pakai
0: itu kayak gini, Pak, kayak pot kembang itu.
1: Iya, betul. Kemudian ditumbukkan. Nah, itu lebih enak lagi. Lebih enak itu terasa tidak kena di blender kan pakai mesin kan.
0: Jadi terasa belum lagi masih campuran banyu juga.
1: Nah, kalau itu kan kita asli ditumbuk pakai itu, tapi emang agak capek ya, mungkin agak repot mungkin kan.
0: Tapi rasanya lebih beda juga, Bu ya.
1: Rasanya lebih beda. Nah, itu jadi saya selesaikan tadi ketika itu sudah sudah dimasukkan bawang putih sama cabai, mau ditutup.
0: Oh, ditutup.
1: Udah tutup
0: sampai
1: ditutup
0: dia
1: rapat. Besok baru kita buka.
0: Oh, gitu. Jadi biarkanlah dia berkeringat itu tadi, Bu.
1: Biarkanlah dia memproses sendiri di dalam panci itu, kan?
0: Wah, itu.
1: Jadi itu nanti cabai rawitnya itu nanti pas kita
0: jadi
1: buka
0: ampas,
1: itu masih
0: Bu, ya?
1: Masih
0: agak
1: baunya itu enak, tidak segar gitu. Karena kita tidak di tanah kan?
0: Oke. Kalau daya tahan cuko ini cukup panjang juga katanya, Bu, ya? Kalau di kulkas.
1: Iya. Saya pernah simpen itu tidak saya simpan di freezer, tapi
0: berapa
1: saya
0: bulan
1: simpan
0: nih,
1: di kulkas. Bisa 3 bulan.
0: Wah,
1: 3 bulan
0: lebih. Masih lama lah umur ini cuko daripada hubungan cinta ini tadi, Bu. Ada yang 2 bulan lah kandas maksudnya, Bu. Cuko 3 bulan masih enak, Bu, ya.
1: Masih enak.
0: Wah,
1: enak
0: itu.
1: Apalagi kalau kita masuk di freezer ya, pengeras. Nah, itu kita
0: jadi beku dia.
1: Jadi beku.
0: Oh, itu.
1: Jadi beku. Tapi hati-hati, kita jangan paksa dia untuk langsung cair. Kita diamkan dari semalaman, kita keluarkan dari freezer, tidak akan mencair sendiri kan.
0: Ica Ilham sudah membayangkan nih, Bu, pasti rasanya tuh.
1: Iya, itu
0: asin manis.
1: Iya, asin manis pedasnya itu ada. Yang pedasnya ada. Jadi enak yang ada. Yang kalau yang request yang kental dia bisa untuk cecel aja.
0: Oke. Okay. Kalau untuk ngirup kayaknya ngirup, ini
1: agak diencerkan dikit. Jadi enak buat ngirupnya itu.
0: Kalau di toko-toko pempek besar tuh cenderung lebih ke kental, Bu, ya.
1: Kental. Karena itu dia kebanyakan orang tuh kan banyak orang luar kota yang datang mungkin dia cuman dicecel aja.
0: Cuma nyicip aja.
1: Cecel itu juga sama itu. Kalau kita yang asli Prema kan
0: banyak ngirup.
1: Lego katanya kan.
0: Ayo, pokoknya terasa nih
1: yang kalau ngirup. Yang dari ngantuk jadi
0: melek lagi.
1: Melek lagi.
0: Oke. Nah, kalau buat di pempek CIP ini, Bu, jualnya ada per paket enggak atau per pici satuan?
1: Kalau saya itu satuan, tapi ada juga saya buat yang per paket. Kalau 10 misalnya harganya itu ada yang saya jual mungkin itu saya jual ada sekitar 50.000
0: 50.000
1: ada yang sekitar saya jual ada yang ya kalau itu ada yang di mix ada yang cuman ada yang minta yang telur aja ada yang minta keriting aja gitu kan. Kita tampung semua kehendak dari konsumen.
0: Itu tadi, Bu, ya. Tapi kalau buat menu-menu lain yang tadi kita sempat obrolkan juga itu katanya pada saat puasa, Bu, ya muncul.
1: Ya, kalau itu bulan puasa kan nih kan orang pada pengen makan
0: takjil.
1: Pengen takjil kan. Takjil asli-asli Palembang gitu kan. Jadi itu saya biasanya itu kan karena berhubungan dengan ikan, pempek. Saya buat lenjer.
0: Okay.
1: Buat lenjer saya buat potong-potong
0: jadi
1: itu
0: laksan.
1: Saya laksan. Kemudian saya buat yang bulat-bulat seperti tekwan tapi agak besar jadi selimpungan gitu yang warnanya kuning gitu
0: itu.
1: Kan.
0: Tapi jadi, kalau termasuk kayak tekwan model mana tuh, Bu?
1: Iya, kalau tekwan model itu saya jualnya juga karena tekwan model itu kan kita buat racikannya kan. Ya jadi bumbunya itu sudah siapkan, sudah kita siapkan, kita bekukan. Nah, kemudian kita kasih cara-cara penyajiannya itu kan digodok airnya masuk bumbunya itu kan terakhir kita masukkan tekwannya kan jadi ini dibekukan juga kan. Nah jadi mereka biar tahu cara kadang-kadang orang nggak tahu kan ini apa bumbunya apa gitu kan ada cabai rawitnya juga gitu kan.
0: Tapi kalau buat menu harian pempek inilah kayaknya, Bu, ya.
1: Iya, kalau harian itu pempek kadang-kadang nggak teladan itu pempek itu kadang ada yang masuk karyawannya ya kalau nggak ada mungkin ada cuma dua yang masuk ya, tidak tercover saya kita turun tangan
0: benar
1: gitu kan. Ya supaya memuaskan daripada konsumen
0: supaya tepat waktu tepat Bu waktu. Ya sesuai dengan janji dan juga pengiriman yang dipinta oleh konsumen
1: karena itu konsumen tadi. Kan katanya kalau misalnya kita di WhatsApp itu kan sudah tampil gambarnya itu dia kepengen sekarang bisa nggak Bu sekarang bisa nggak Bang nah jadi pengenannya itu
0: masih harus kita ikuti ada, jadi makanya termasuk Bu Evi juga stok aman Bu ya di rumah
1: alhamdulillah kita ada stok tapi nggak terlalu banyak yang
0: mengingat kita fresh tadi Bu
1: kita mengingat itu kan yang kalau misalnya pempek kan telur kan tidak boleh terlalu lama menyimpannya. Jadi kalau misalnya ada pesan 2 hari sebelum itu kita sudah kasih Sabtu Minggu yang kita bisa laden mereka.
0: Wah,
1: untuk
0: itu.
1: Pengiriman.
0: Ini kayaknya kalau rame itu Sabtu Minggu weekend tuh lah Bu ya?
1: Iya, saya itu untuk pengiriman. Pengiriman. Kalau pemesanan sebelum itu.
0: Kalau kemasan bagaimana nih Bu? Setelah divakum dia ada kardusnya kayak itu enggak Bu? Ciri khas itu kan biasanya untuk
1: oleh-oleh. Setelah divakum kita bekukan. Kita untuk ke daerah ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau untuk dalam kota mereka pada mintanya yang segar.
0: Yang bisa langsung dimakan.
1: Bisa langsung dimakan. Karena ya kepengennya itu saat itulah menghirup cuko ada pempek. Tapi kalau untuk keluar kota kita pakum. Nah, kita pakum kita kasih kota.
0: Ya,
1: ada merek kayak gitu kan
0: pempek CFI. Jadi cantik Bu ya tampilannya ya.
1: Pempek CFI AHA itu kadang-kadang orang bilang
0: oh iya AHA itu apa nih kebanyakannya? Tadi pengen kepo nih.
1: Iya. Jadi itu kan nama ayah aku. Itu kan jadi ah jadinya jadi Epi ah
0: deh. Padahal dibaca AHA
1: itu kan AHA itu Amir Hamzah
0: nama Amir Hamzah nama almarhum ayahanda Bu ya luar biasa nih belum ada rencana untuk ke toko tadi kayaknya belum masih puas di online ini tadi Bu ya tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang suatu saat kegi ketemu tim yang memang cocok kerja sama Bu
1: Betul. Jadi ada orang ada benar kata Ilham. Aha. Harus ada tim yang memang ya, tidak seorang, setiap orang yang bisa membuat adonan pempek itu kan. Ada timnya, ada tim khusus.
0: Karena mencari tim itu termasuk tantangan juga Bu ya sebagai owner.
1: Betul.
0: Karena tim itu terkadang apa ya, kalau secocokan dengan kita, dia pasti akan membantu usaha kita semakin berkembang.
1: Iya betul.
0: Tapi malah justru sebaliknya juga, kalau memang tidak cocokan, kadang ya, masuk, kadang tidak.
1: Nah, itu.
0: Kita lah sudah belanja, ujung-ujung rugi kan Bu ya.
1: Nah betul. Karena tenaga nggak ada kan,
0: benar
1: gitu kan. Kalau kita ngerjakan bisa, tapi kan ya, kita mau marketing yang lain lagi.
0: Kita pengen fokus ke yang lain juga,
1: ya, itu.
0: Oke, baik. Tapi kalau kita tarik sebuah pertanyaan mengenai harapan Bu Haja Evi, apa nih kedepannya untuk di usaha ini?
1: Ya, untuk yang pemula ataupun yang masih mencoba-coba untuk mencari cuan melalui penjualan hobinya pempek kan, jadi pengen cari cuan melalui penjualan pempek, ya teruslah berinovasi untuk jangan mudah puas ya,
0: jangan mencari mudah putus asa juga Bu ya.
1: Karena saya waktu itu berapa kali itu gagal, tapi saya tetap, dan saya
0: nyoba.
1: Saya cicipin sama tetangga.
0: Oh itu.
1: Tetangga.
0: Coba aku bertetangguan dengan Ibu Evi ya. Dicicipkan ke emaknya.
1: Jadi aku tuh niatkan biar sedekah gitu kan.
0: Benar.
1: Niatkan biar itu. Nah, Bu ini kurang ini. Oh, Bu ini apa nih yang itu? Oh, Ibu agak keras ya. Coba bisa lembut dikit. Oh, cukonya kurang pedas, Bu. Oh, nanti tambah lagi gitu.
0: Benar.
1: Kan.
0: Dan akhirnya jadi, ketemu nian dengan resep yang pas, Bu ya. Resep
1: pas. Jadi kita kalau buat pempek itu kadang-kadang orang kan buat pempek tuh mana-mana sagu, mana-mana buram-buram.
0: Singgungnya rumah nih kalau bikin pempek lah cakapal pecah Bu ya.
1: Nah, tapi kalau orang yang sudah biasa ya, pak-pak sudah campur-campurnya udah lain kan yang sudah itu. Oke, sudah beres semua, bersih lagi, rapi lagi kan.
0: Oke, baik. Iya, baik. Dan kalau buat pesan kepada pelanggan apa nih Bu yang pengen disampaikan? Untuk pencinta pempek terutama yang ada di Palembang yang lagi monitor siaran kita juga untuk di kesempatan kali ini.
1: Iya, ya kalau yang pelanggan yang biasa pesan-pesan itu silakan. Kalau misalnya sudah habis stoknya, boleh diorder lagi nih pempeknya Cik Epi. Biar kita bisa buat lagi, bisa dapat cuan lagi dari konsumen, dari sahabat-sahabat kita yang hobinya makan
0: minimal
1: pempek.
0: Minimal hamin berapa nih Bu untuk pemesanan?
1: Hamin 3 ya.
0: Hamin 3. Itu untuk jumlah yang banyak Bu ya.
1: Ya,
0: tapi kalau sekedar untuk makan siang
1: bisa,
0: atau bisa. Santai kaki ada pempeknya, boleh hari ini
1: bisa.
0: Juga.
1: Hari ini bisa. Nah, jadi kita misalnya stok Bu, nanti aku pengen tuh sore ante ya, bisa.
0: Baca.
1: Kita keluarkan dari freezer kan.
0: Kalau pengiriman melalui ojek online Bu ya.
1: Iya, itu.
0: Jadi lebih praktis nih Bang Cece. Apalagi Palembang kota ya, ini sangat cepat sampainya. Dan terutama juga untuk yang di luar kota, sekali lagi pengemasannya ini dengan vakum dan juga sudah di kardusnya juga Bu ya.
1: Iya.
0: Untuk alamatnya dan juga untuk harganya dan juga nomor WhatsAppnya, silakan hubungi kemana nih Bu untuk yang pengen pesan?
1: Ke nomor WhatsApp saya itu 0812.
0: Oke.
1: 0812 732 37 436.
0: Oke.
1: Saya ulangi.
0: Sekali lagi mungkin Bu.
1: 0812 732 37 436.
0: Wah, itu sudah dicatat macam-macam. Mudah-mudahan ini akan masuk dalam list tempat untuk macam-macam cari pempek yang enak. Jadi tanpa sikok lagi ya list nama tempat pempeknya, yaitu ada pempek CFI AHA yang bisa dipesan melalui online yang tadi juga nomornya sudah disampaikan oleh Bu Evi langsung ya, yang sudah menyebutkan. Dan kita ucapkan terima kasih Bu untuk waktunya.
1: Terima kasih.
0: Wih, banyak nian ilmunya singgo kato ya.
1: Sama Ilham yang sudah mengundang saya.
0: Iya.
1: Untuk bisa berbagi resep, berbagi makanan pempek.
0: Jadi kebuka nih pikiran kita yang selama ini selalu gagal bikin pempek. Ternyata itu tuh kuncinya ya.
1: Iya, ya kan kita berbagi ilmu itu kan merupakan amal jariah juga.
0: Iya, benar Bu.
1: Akhirat kan.
0: Benar.
1: Iya, saya kalau ngapain kita takut-takut disayang, nggak apa-apa. Rezeki kan sudah diatur sama Allah.
0: Masing-masing sudah punya nih. Apalagi kita sudah mengenai rasa Bu ya. Lidah tidak akan bisa berbohong tuh.
1: Iya.
0: Pasti di mana yang cocok di lidah, itulah yang bakal kita garing, Bu, ya. Ya,
1: diulang
0: lagi untuk beli lagi. Kata nah. Ya. Oke, okay. Pokoknya kita doakan, Bu, mudah-mudahan Pempek CF ini akan semakin sukses.
1: Iya, makasih.
0: Makin banyak pelanggannya.
1: Makasih doanya.
0: Dan juga tokonya juga mudah-mudahan, Bu, ya.
1: Iya.
0: Supaya untuk uang Palembang yang pengen makan di tempat itu bisa langsung menikmati, ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik. Okay. Dan dulur-dulur, karena kita sudah di penghujung perjumpaan untuk di teras kita atau di loka kita di kesempatan kali ini Rabu tanggal 19 Agustus 2026, mudah-mudahan yang sudah kami obrolkan tadi bermanfaat. Kami nak pamit karena sudah 57 menit melangkah dari jam 11 siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian tadi Teras UMKM Rumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa. Dari Italia ke kota Madinah, bawa oleh-oleh gelang Suaso. Kita boleh melok kemajuan.
1: Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Iya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag #BintangRadio26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895 0412 2977 atau bersama Jafar 0851 8

0: 031-58-5811. Bersiap jadi bintang. Wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Iya baik, 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ada lagu Gindu atau Rindu ya, dari Kabupaten Empat Lawang yang sudah kita nikmati sama-sama. Di suasana santap siang atau dimakan siang, Mas Cebece jangan lupa di break dukin aktivitasannya untuk makan siang supaya kembali adu energi, supaya tidak lagi kenomah kayak itu nama Cebece ya, karena makan itu penting, apalagi makan siang ya. Baik, dan merewangi aktivitasan di siang kali ini, Cik Ilham juga bakal mengetengahkan beberapa informasi untuk dulur-dulur. Dan kali ini kita punya informasi tentang pesta makanan di Kampung Melayu daerah Singapura di tahun 1997 menghidangkan sajian nasi padang terpanjang pada saat itu. Nah, ini dulur-dulur, nasi padang ialah salah satu kuliner tradisional khas Indonesia yang banyak digemari oleh banyak wong. Tidak cuma di Indonesia baik, kepopuleran nasi padang ini ternyata juga sampai di tingkat mancanegara. Dan banyak rumah makan padang yang tersebar di beberapa negara berbeda. Dan kemudian keberadaan rumah makan padang ini tidak cuma digemari oleh diaspora Indonesia, tetapi juga diminati oleh masyarakat setempat. Dan Singapura kini menjadi salah satu negara yang punya beberapa rumah makan padang di sana. Dan bahkan keberadaan rumah makan padang di Singapura ini tentu diketahui sudah cukup lama dan sejak satu abad silam. Para pedagang yang ada di sana juga dulunya berasal dari Indonesia. Hal ini membuat nasi padang menjadi salah satu sajian yang tidak asing bagi masyarakat yang ada di sana. Dan mundur ke beberapa dekade silam, atau lebih tepatnya pada tahun 1997, ada sebuah pesta makanan yang diselenggarakan di kampung Gelang Serai, daerah Singapura. Dan uniknya lagi, nasi padang ini menjadi salah satu hidangan yang disajikan dalam momen acara tersebut. Selain itu, dolor-dolor tidak cuma sekedar sajian biasa, di mana nasi padang yang dihidangkan pada acara tersebut juga ini disuguhkan dengan cara yang berbeda. Nasi padang pada pesta makanan tersebut dihidangkan dalam sebuah meja panjang, yaitu sejauh ada puluhan meter. Dan bahkan sajian ini disinyalir sebagai hidangan nasi padang terpanjang di Singapura pada saat itu. Lantas dolor-dolor dijenguk dari artikel sajian nasi padang terpanjang yang terbit di Surat Kabar Berita Harian edisi 2 Juli 1997. Helatan dengan tajuk pesta makanan Singapura yang kemudian dilaksanakan selama sebulan penuh pada Juli 1997 di Kampung Melayu Gelang Serai, Singapura, daerah sana Mancebeca ya.

0: ini kerajinan kain tenunnya berapa?
1: Kalau dasarnya saja, saya kasih harga 350.000, Bu.
0: Mahal banget. Kalau yang sudah jadi pakaian berapa?
1: Kalau yang sudah jadi pakaian itu 500.000, Bu.
0: Aduh, tambah mahal.
1: Ini kualitas kainnya bagus, Bu, berkualitas. Silakan Ibu tawar harganya. Kalau sesuai ya, saya kasih barangnya, Bu.
0: Saya suka sama dasar dan pakaiannya. Gimana kalau dua ini nih, saya ambil 300 ya?
1: Waduh, di harga segitunya belum bisa, Bu. Apalagi dasar kain dan pakaian yang Ibu pinta ini, saya cuma pengrajin dan pedagang kecil, Bu. Hanya sekedar mencari keuntungan.
0: Ya sudah kalau nggak dikasih.
1: Maaf ya, Bu, belum bisa. Gunakan hati nurani untuk menghargai sebuah karya dari pengrajin, pelaku usaha kecil dan menengah.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Iya baik, 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan sudah 51 menit langkah dari jam 12 siang. Ini kita bakal menuntaskan perjumpaan kita untuk Sriwijaya. Bukan menuntaskan ya. Tapi Cella bakal ngajak-ngajak BC untuk menuju ke jam 13 bergabung bersama dengan Perempat FM Jakarta di program Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini edisi Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Jadi kita bakal bergabung bersama dengan Perempat FM Jakarta dan juga Perempat FM Jambi yang akan mengangkat tema tentang teater boneka raksasa Angso Duo. Ya, dan kaki tepat di jam 14. Ini kita bakal kembali lagi di Perempat FM Palembang melanjutkan perjumpaan kita untuk Sriwijaya siang. Dan yang pasti jangan kemana-mana mancing bece ya. Teruslah bersama kami di sini di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Majeng babaso Palembang.
1: Numpang betaken dumin. Numpang
2: permisi
1: betaken
2: bertanya
1: dumin
2: dulu.
1: Numpang betaken dumin.
2: Artinya permisi mohon bertanya dulu.
0: Nah, itulah tadi Majeng babaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang.
3: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
4: Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Siang.

Abang Po, pameran yang berlangsung hingga 30 Agustus mendatang menampilkan karya seniman Jerman Christopher Lehmfuhl serta seniman Indonesia termasuk Catur Nugroho dan Cia Samsiar. Gubernur Jakarta Pramono Anung membuka pameran lukisan SBY Art Community di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki Tim, Jakarta Pusat Selasa kemarin. Pameran bertema Art for Peace and Better Future, collaboration ini mempertemukan seniman dan komunitas kreatif Indonesia-Jerman untuk memperkuat pertukaran gagasan serta kebudayaan. Pramono Anung mengatakan Pemprov Jakarta menghidupkan kembali ruang kebudayaan di Tim dengan memperkuat ekosistem komunitas galeri dan festival sebagai bagian dari upaya membangun Jakarta sebagai kota global yang tetap berakar pada budaya. Kita beralih ke berita lainnya, Polda Riau menurunkan 857 personil untuk mengamankan puncak festival pacu jalur Tepian Narosa di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau yang berlangsung 19 hingga 23 Agustus mendatang. Wakapolda Riau Brigjen Hengki Haryadi mengatakan pengamanan dilakukan bersama TNI dan pemerintah daerah untuk memastikan festival budaya tersebut berjalan aman, tertib, dan kondusif sebagai masyarakat maupun wisatawan. Festival yang mengusung tema budaya lestari ekonomi berseri ini merupakan warisan budaya dan identitas masyarakat Kuantan Singgigi yang syarat nilai sejarah gotong royong dan solidaritas. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta, Abang Po ye. Kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita ke Sumatera, Abang Po. Kita ke daerah Jambi. Di sana ada rekan saya Kak Alis Ayati ye. Ayem mau sapa dulu yang ada di Jambi. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Nova.
2: Selamat siang. Mpok Nova panggil sini.
3: Oh iya, Mpok Nova Jakarta ya.
2: Iya, kita mah Jakarta.
3: Jakarta ya, harus Mpok ya.
2: Iya. Nah, kalau di sana siapa sapaan pendengar penyiarnya, Kak Alis?
3: Biasa sih banyak sih Pok ya, kadang kakak, kadang mbak, kalau saya mah dipanggil Ci aja.
2: Ci aja.
3: Ci Elis
2: ya. Kalau gitu, cuacanya gimana Jambi?
3: Jambi 2 bulan terakhir panasnya pol.
2: Oh, sama iya, kayak Jakarta.
3: Iya.
2: Tapi enggak ada yang Jambi. Aneh-aneh kan di Jambi ya, kayak pembakaran lahan apa segala macam.
3: Itu mah banyak.
2: Aduh.
3: Jangan ditanya mas, setiap kabupaten mah ada.
2: Jangan dong. Iya. Oh, udah cuacanya panas, ada pembakaran ini ya, pembakaran lahan.
3: Iya, karhutlah.
2: Pok. Iya. Karhutlah gitu. Ini ya. Kan dampaknya berbahaya ya.
3: Iya, sangat-sangat
2: berbahaya. Iya dah, mudah-mudahan aman dan terkendali Jambi ya, Kak Alis.
3: Insya Allah.
2: Hari ini menghadirkan dua narasumber kita, Pak Adi Santoso dan Kak Kalisa Juliandri Ningrum ya.
3: Iya, benar.
2: Mereka ini kayaknya belum tampak di sini, hadir di studio atau?
3: Ada sih sebenarnya, tapi sebentar lagi kayaknya.
2: Oh, belum datang?
3: Lagi di jalan.
2: Dua-duanya belum datang. Dua-duanya belum hadir ya. Yeah. Semoga secepatnya hadir nanti ya.
3: Kayaknya udah pada deket tuh.
2: Emang barengan datangnya berdua ini? Mahasiswa kayaknya. Sama dosennya?
3: Iya.
2: Oke gitu ya, mahasiswa mahasiswa sama dosennya gitu ya.
3: Iya.
2: Iya, nanti kita ngebahas tentang teater boneka raksasa Angso Duo. Ini teater yang di dalamnya ada mereka berdua ini gitu ya. Iya enggak sih?
3: Kemungkinan.
2: Ya, tidak bisa dipastikan karena orangnya belum datang.
3: Kemungkinan kok ini ya.
2: Nanti kita bakal ngobrol berdua. Boleh nanti ke Jambi di teleponnya, nomor telepon yang bisa dihubungi berapa, Ci Elis?
3: Di 0811-6707-9920.
2: Untuk WhatsApp ada?
3: Iya, sama.
2: Sama gitu. Ya. Boleh diulang lagi?
3: 0811-6707-9920.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa ya di 02135-04510 atau di 0812-1124-928 gitu ya. Silakan nanti yang mau gabung atau mungkin barangkali sebelum narasumber kita hadir boleh titip pertanyaan dulu sama kita gitu ya.
3: Iya. Nanti yang pas jelas bukan kita yang jawab.
2: Nah, ya, itu dia. Jadi nanti pas narasumbernya hadir langsung kita tanyakan gitu ya. Kita balik dah sesinya. Sesi pertanyaan kita hadirkan di awal atau di depan. Nanti biar enak narasumber kita menerangkan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada dari pendengar. Di Jami sudah ada Celis?
3: Belum ini.
2: Belum ya. Kita coba lihat ke WhatsApp tadi dulu. Kayaknya ada deh yang WhatsApp. Sebentar saya coba dulu. Masih ada enggak sih yang WhatsApp? Sepertinya tadi ada yang WhatsApp. Oke, di Jakarta sudah ada yang kerangkring-kerangkring, saya angkat dulu ya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kalimantan Timur hadir panas pol.
2: Kalimantan Timur hadir panas pol.
4: Apa ini? Aminnya temanya baru terbuka radio nih.
2: Aduh, kenapa radio dibuka-buka? Radio bukan dibuka, didengerin.
4: Didengerin benar itu.
2: Oh, didengerin benar. Ayo kira kok enggak didengerin. Abang sapa dulu ya, Bang. Yang ada di Jambi ada Celis di sana.
4: Ya, Celis di Jambi. Apa ini temanya nih?
2: Celis, tolong terangkan.
3: Oke, temanya di siang hari ini boneka raksasa Angso Duo. Boneka raksasa
2: Angso Duo. Pernah lihat enggak boneka raksasa?
3: Iya.
4: Pernah enggak sih? Tapi di Jambi tuh.
2: Iya, di Jambi.
4: Oh, belum pernah lihat itu. Jakarta, itu apa untuk
2: Jakarta ada juga boneka raksasanya ondel-ondel.
4: Iya, ondel-ondel. Nah, itu untuk artinya mengusir di pertanian kah atau memang ikonnya ada ini Jambi.
2: Jambi atau hanya cerita legenda doang gitu ya.
4: Ya cerita legenda ya kayak Malin Kundang lah.
2: Iya benar. Kalau di Kalimantan ada enggak yang sejenis cerita-cerita kayak gitu?
4: Oh, sekarang ini enggak ada kayaknya. Paling sekarang ada patung pesut aja itu yang ramai tuh. Pesut itu kan langka sudah.
2: Patung apa?
3: Pesut.
4: Oh. Ikan pesut itu kayak lumba-lumba, Po.
2: Oh, ayo kirain kalau misalnya hidung, kalau yang ke dalam apa namanya? Itu pesek ya? Pesek. Beda ya?
4: Wah, ini menghina aja nih, mau hidung aja pesek. Aduh,
2: Kagak. Ayo bang.
4: Kita
2: ngobrol dari tadi tapi belum tahu siapa yang masuk ya, Celis ya.
4: Iya, nah. Kalau gitu ayo yang nyimak aja. Oh, terima kasih dari Jambi.
2: Dari siapa dulu, Bang?
3: Iya, dari siapa?
4: Dari Bang Mamat.
2: Aduh, Bang Mamat.
4: Yang paling cepat.
2: Iya, mohon maaf.
4: Yang suaranya yang dirindukan. Yang dengar suaranya pasti berpahala itu, Po.
2: Amin. Tapi ayo kok makin lapar gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mamat, terima kasih. Ada Bang Mamat.
3: Tadi sih dari Jambi ada, terus ada hilang lagi. Ini kita coba aja ya, Po ya.
2: Silakan, Celis, silakan.
3: Iya. Halo, selamat siang.
5: Ya, assalamualaikum.
3: Tapi pun ya pun. Dari mana? Lampung nih kayaknya nih.
5: Betul, Celi.
3: Oh, ini Babang Tampan ya? Halo?
2: Hilang dah kayaknya.
3: Halo? Iya.
5: Dengan
3: siapa ini? Babang Tampan bukan?
5: Edo.
3: Oh, Edo. Oke, Edo. Iya, Do. Putus-putus, kabarnya sih baik aja nih.
2: Iya, suaranya terputus-putus, ya, Bang Edo. Bang Edo pasti temannya Ere gitu ya, abis Do Re gitu kan.
3: Mi juga temannya. Betul,
5: kok ini tahu aja sih, Pak.
2: Iya tahu, kan kita udah kenal lame.
5: Iya.
2: Yeah.
5: Pertanyaan
3: adalah apa tuh?
5: Pak Teater boneka raksasa Angso Duo ya.
2: Iya. Yeah.
5: Kenapa sih kok dinamakan Angso Duo? Asal usul nama itu dari mana gitu, Pak?
2: Oh gitu.
3: Oke. Okay,
2: yeah. Asal usul namanya dari mana? Ya.
5: Yeah. Yang kedua itu apa itu bu, boneka itu ini ya apa manusia ya dalamnya ya Pak?
3: Iya.
5: Oh, kirain boneka digerak-gerakin gitu ya, bukan ya?
2: Oh, kayak ondel-ondel ya. Ada juga boneka ondel-ondel yang dalamnya orang.
5: Ini gambarnya boneka tapi dalamnya manusia gitu ya.
3: Iya.
5: Ya, itu aja lah pertanyaannya.
3: Apa? Yang kedua?
5: Yang kedua itu yaudah nanya aja.
2: Oh, tadi nanya boneka itu isinya manusia gitu doang. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ya. Buat yang gabung di kita dipakai untuk Zoom. Baik, kita informasikan lagi CLIS nomor telepon dari Jambi.
3: Oke, jadi bisa ke nomor telepon 0811-6707-9920. Ini kayaknya ada penelpon lagi nih, Po.
2: Silakan, CLIS.
3: Ya, boleh ya. Halo, selamat siang.
6: Halo, Assalamualaikum, CLIS.
3: Waalaikumsalam.
6: Yang cantik, yang belaem-belaem.
3: Yang belaem-belaem tuh bukannya Po Nova.
2: Bisa-bisanya memindahkan gitu ya. Saya sudah capek-capek mengambil gelar itu, pakai bubur merah, bubur putih, main dipindah-pindah aja nih sama orang.
3: Iya, ini Ayu ya?
6: Apa-apa sekali.
3: Iya, ini Ayu bukan?
2: Bukan, Ica bukan ini mah.
3: Siapa ya?
2: Ica.
3: Ica di dinding ini.
2: Iya, Ica di dinding.
3: Iya, Ca, apa kabar?
6: Alhamdulillah baik banget.

0: suaranya terdengar.
1: Oh, iya. Kurang bagus
2: kalau
1: ya.
2: Kalau telepon ke Telova bagus, semuanya bagus. Tapi kalau yang lain tuh kayak begini deh.
0: Ya okay. Mungkin bisa nanti diutak-atik lagi sama tim teknik yang ada di Bandung. Ya, langsung aja dulu, Cak.
1: Pertanyaannya apa?
2: Aku kan nanya tadi kalau angso itu angsa ya?
1: Angso ya, angsa kalau Indonesia mah angsa.
2: Angsa itu mana sih?
0: Angsa itu yang lehernya panjang.
1: Yang putih, iya.
0: Yang putih, angsa. Yang pernah ngigigitin Ica, pernah kagak digigitin angsa?
1: Disosor.
0: Iya.
1: Iya.
0: Ih, malah ketawa geli. Oh, berarti dia pernah punya pengalaman, Ci Alis.
1: Dengan angsa.
0: Iya.
2: Di sini pun ada angsa.
0: Oh, enggak ada.
2: Bebek.
0: Oh, ada. Beda itu mah bebek sama angsa. Bebek mah entok, Ya kalau bebek lehernya pendek kayak itik, itik dah, iya.
2: Aku lesik, nyimak aja deh.
0: Okay. Oh nyimak aja, oke. Gak ada pertanyaan nih.
2: Pertanyaannya untuk Pak Nova.
0: Untung Pak Nova. Apa coba?
2: Kalau dompet bisa ngomong.
0: Itu lagi udah berlalu, Cak. Oke deh, Cak. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, kayaknya narasumber saya udah ada di studio nih.
0: Oke, narasumbernya sudah hadir di studio ya. Silakan Ci Elis, karena narasumbernya sudah hadir, sudah siapkah untuk dimintai keterangan?
1: Dimintai. Udah.
0: Sudah siap dimintai keterangan ya.
1: Sudah.
0: Boleh kameranya di ke ininya dulu, ke narasumbernya dulu?
1: Oke, kameranya ke narasumbernya dulu.
0: Boleh kameranya ke narasumbernya dulu, saya mau say hello dulu sama narasumber yang ada di Jambi ya.
1: Oke, silakan rekan teknik nih. Kameranya ke narasumbernya.
0: Di zoom dulu kameranya ke narasumbernya biar pendengar dan juga penonton RRI Net bisa lihat langsung gitu ya, bahwasannya narasumbernya sudah hadir dari RRI Jambi.
1: Oke. Ya, gimana nih rekan kita?
0: Oh nggak bisa, nggak ya, belum ke itu ya.
1: Iya, kayaknya belum nih Ponopa.
0: Iya, ya. Kan nggak enak loh kalau ngobrol nggak ada wajahnya.
1: Bener.
0: Iya, tapi saya sapa dulu lah Pak Adi Santoso. Boleh. Selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Nah, suaranya gagap gempita loh, luar biasa. Emang orang seni drama Sendra Tasik ya Pak Adi ya?
3: Betul Ponova.
0: Oke. Pak Adi bisa lihat wajah cantik saya, tapi saya tidak bisa lihat wajah gantengnya Pak Adi. Wah, enggak adil ini namanya.
1: Belum kelihatan ya.
0: Belum kelihatan. Terus udah hadirkah di studio si cantik Kalisa Juliandra Ningrum?
4: Sudah.
0: Sudah. Juli apa Yuli?
4: Juliandri.
0: Oh, Juli. Oh, Juliandri ya, bukan Juliandra. Iya. Juliandra cowok ya. Oh iya iya, benar-benar. Oke deh, Celis, langsung saja bersama narasumber kita ngobrol tentang teater boneka raksasa Angso Duo. Iya. 10 menit ya. Barangkali untuk ngobrol dulu, nanti kita break sejenak di menit 45 kita kembali lagi untuk buka line telepon atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan sama pendengar kita ditanyakan lagi.
1: Okay,
0: silakan Celis.
1: Baik, terima kasih Ponopa dan pendengar Perumpat di manapun Anda berada. Saat ini saya sudah bersama narasumber yang mana saya perkenalkan dulu, ada Bang Adi Santoso, saya panggil Bang Abang aja ya.
3: Siap.
1: Bang Adi Santoso, beliau adalah dosen program studi seni drama tari dan musik dari Universitas Jambi. Selamat siang nih Bang Adi.
3: Selamat siang.
1: Kayaknya udah dua kali ya.
3: Alhamdulillah.
1: Tapi baru ke Indonesia baru sekali kayaknya. Iya, kemarin ke Balajah Sumba ya. Baik, kemudian juga ada adik Kalisa Juliandri Ningrum.
4: Iya.
1: Iya. Tim produksi teater boneka raksasa Angso Duo ya.
4: Iya.
1: Mungkin salah satu pemainnya juga kali ya.
4: Kalau saya itu sebagai narator.
1: Oh, naratornya.
4: Yeah.
1: Oke. Kita mau ngobrol-ngobrol nih Bang Adi, Mbak Indri,
4: boleh,
1: mengenai
4: boleh.
1: Teater Boneka Raksasa Angso Duo. Karena bagi bagi sebagian masyarakat Jambi ya, terutama mungkin ini baru pertama kali ya, mungkin baru pertama lihat kemarin mungkin ya, di pawai budaya kita kemarin ya. Nah, boleh dong cerita-cerita

0: Bagaimana nih sejarahnya, kenapa kok ada boneka raksasa? Karena saya dengar sih tingginya lumayan dari kita ya, bisa sampai 3 meter ya. Oke, silakan, siapa nih yang cerita nih? Bang Adi, Bang Adi mungkin ya?
1: Ya, terima kasih. Silakan. Sebelumnya selamat siang para pendengar Pro 4 RRI di seluruh Indonesia. Sebelum mulai kita barangkali karena masih suasana HUT RI, tak lupa mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teater Boneka Raksasa Angso 2 ini adalah suatu kegiatan kolaborasi dari lintas sektoral. Saya sendiri kebetulan dari pihak akademisi Universitas Jambi, dan ada saudari Indri dari pihak sanggar, kelompok masyarakat, penggiat seni, teater khususnya. Sehingga di sini kami coba untuk berkolaborasi membentuk sebuah penciptaan raksasa yang memang tingginya kalau dari orang kayu hitam dan Mayang Mangura itu 3 meter. Tokoh-tokohnya itu berkaitan dengan cerita rakyat Angso Duo. Jadi ada Angso Duonya. Angso Duonya sendiri itu tingginya 2 meter.
0: Si Angso Duonya sendiri.
1: Angso Duonya sendiri tingginya.
0: Berarti dua itu meter. Tingginya 2 meter lebih gitu.
1: Iya, 2 meter. Dan memang tadi kami sudah sempat mendengarkan ya, sebelumnya itu di sini memang ada manusia yang mengendalikan di dalam seperti itu. Iya. Jadi memang ini hasil kolaborasi dari lintas sektoral, kegiatan program pengabdian kepada masyarakat, skemanya dari program inovasi seni Nusantara tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, yang artinya di sini memang ada hal yang paling penting yaitu pemberdayaan masyarakat.
0: Begitu Ibu. Dari sejarahnya itu ya.
1: Betul,
0: dari, berangkat dari cerita rakyat. Terus tingginya juga berdasarkan dari sejarah kita punya legenda.
1: Betul. Sehingga dinamakan raksasa memang besar-besar. Ada tokoh ada karakter Raja Buaya Batanghari. Itu Raja Buaya Batanghari tingginya aja dari kaki ke badan atas itu 1,8 meter.
0: Dari kaki sampai ke moncongnya mungkin.
1: Bukan.
0: Ya?
1: Apa? Kalau dari moncongnya ke ekornya itu sekitar 7-8 meter.
0: Iya, berarti kalau dia berdiri begini ya, tingginya ya.
1: Tingginya itu 1,8.
0: Berarti hampir sama tinggi kita dong.
1: Lebih malah, saya kelelep di situ.
0: Iya.
1: Ada juga ular bide.
0: Ular bide.
1: Ular bide kan dekat sekali ya dengan cerita rakyat Jambi. Itu ular bide itu dia tingginya 2 meter lebih, 2,5 meter.
0: 2,5 meter.
1: Panjangnya 9 meter.
0: Panjang, lebih panjang lagi lebih dari buayanya yang tadi ya.
1: Ada lagi bulus labi-labi. Labi-labi itu tentang kebijaksanaan. Labi-labi sendiri lebarnya itu, lebarnya tubuhnya aja sampai dengan 2 meter setengah sampai 3 meter.
0: Wah, penuh dong aspal kalau dia pawai.
1: Pawai sangat seru sekali.
0: Iya.
1: Itu, dan kemarin kita kebetulan dapat apresiasi untuk mengikuti pawai pembangunan dari pemerintah, daerah Provinsi Jambi. Dan di situ berjejer orang kan menyaksikan dan bisa langsung merasakan dari yang selama ini sifatnya naratif, cerita, dan ini dihidupkan Angso Duonya. Jadi anak-anak, ibu-ibu itu senang sekali, dia bisa menyentuh, bisa meraba, bisa langsung memegang itu kepalanya walaupun terbuat dari spon Eva ya, gabus ya. Tapi pada akhirnya ini cerita rakyatnya hidup dan mereka senang sekali ada interaksi gitu.
0: Jadi sebenarnya berangkat dari yang Bang Adi ceritakan, maka diciptakanlah teater ini gitu ya. Itu proses pembuatannya gimana Bang Adi? Kan gede-gede semua tuh.
1: Itu dia, barangkali bisa dijelaskan.
0: Iya, mungkin Indri. Mbak Indri ya. Mbak Indri ini sebagai narasinya juga ya, naratornya.
2: Sebagai narator dan juga
0: tim produksinya juga gitu. Nah, ini kan ukurannya besar-besar nih, raksasa nih. Emang satu boneka itu berapa lama mengerjakannya gitu?
2: Nah, untuk pengerjaan tiap bonekanya itu sebenarnya enggak ngerjain satu-satu, tapi berbarengan sekaligus.
0: Berbarengan?
2: Iya. Kita sebagai tim produksi itu ada membagi-bagi job setiap orang gitu. Misalkan saya itu kerjaannya mengurus boneka dari Angso Duo gitu. Berarti saya dan teman-teman saya yang mengurus boneka Angso Duo
0: mulai dari bikin sampai selesai.
2: Iya. Dan juga kalau misalkan ada dari tim boneka lain nih, misal lagi bikin ular bide, dan dia ada kesulitan tuh. Nah, kami biasanya juga kami
0: saling
2: membantu, jadi saling membantu dan saling
0: membantu. Jadi dari satu produksi kayak Angso Duonya sendiri itu berapa lama tuh Mbak Indri? Kan tingginya sampai 2 meter setengah ya?
2: Untuk Berapa lamanya itu ya, kami kalau dari tim produksi itu sudah memulai proses pembuatan artistiknya itu selama kurang lebih 2 bulan.
0: Oh, jadi sudah ada perencanaan dulu ya 2 bulan sebelumnya.
2: Iya, cara kami membuat bonekanya itu sendiri nggak langsung, oh kami tahu ini harus 3D langsung begini begini sat selesai.
0: Ya, nah, enggak gitu. Ya. Enggak gitu.
2: Jadi pertama-tama kami tuh harus mengetahui gitu loh dari tim produksi itu bentuknya gimana, strukturnya gimana, lengkungannya seperti apa. Setelah itu nanti kami akan rencanakan dengan membuat form Eva 2D-nya dulu. Jadi setelah bentuk 2D-nya dibikin dan selesai dibuat itu, barulah kami pasang-pasang lagi penyangganya, lalu tempat untuk dalangnya berdiri. Nah itu kami akhirnya setelah kami selesaikan akan menjadi bentuk rangka 3D.
0: Gitu ya. Jadi berproses sebenarnya ya. Dan harus detail kayaknya ya. Karena kalau misalnya nggak detail, ntar yang main di dalam salah injak ya. Nah kan tingginya tinggi nih, bisa sampai 3 meteran. Nah mungkin pemainnya kan mungkin tingginya nggak sampai 3 meteran nih ya, Bang Adi ya. Nah ini gimana nih biar si pemain bisa sama tinggi dengan ya boneka yang di apa yang digunakan di yang bagian dia.
2: Jadi kalau untuk yang tingginya 3 meter itu tuh ada yang namanya boneka orang kayu hitam dan putri Maya Mangurai. Nah jadi itu karena dia tingginya 3 meter ya, dan dia tuh harus menggunakan alat bantu, yang dimana alat bantunya itu enggrang. Yang enggrangnya itu kami dari tim produksi itu membuat sendiri. Nah jadi itu juga di membutuhkan latihan, membutuhkan mental juga, dan juga keseimbangan yang pastinya itu sulit juga untuk dilatihnya gitu. Nah jadi orangnya itu gak perlu sampai tingginya 3 meter gitu kan. Karena kalau tingginya 3 meter kan gak bakal
0: ada orang
2: gak bakal sanggup gitu ya. Tapi untuk yang boneka-boneka lain seperti yang Angso Duo itu kan tingginya kan sekitar 2 meter atau 3 meter gitu kan. Jadi nanti ada tempat yang disediakan khusus untuk dalang bonekanya itu. Jadi mereka itu nanti masuk dari bawah, kemudian mereka akan membawa boneka yang mereka kendalikan itu. Nah jadi mereka berdiri di situ dan itu masih kelihatan.
0: Masih kelihatan.
2: Iya masih kelihatan. Ada juga yang udah kelelep sampai kepala juga gitu.
0: Oh gitu ada. Iya. Oh jadi bukan berarti selama pawai kemarin ini ya Bang Adi ya, mereka itu tetap di atas egrang itu? Atau ada pas istirahatnya udah turun dulu gitu?
1: Iya, ada,
0: gitu
1: ya. Ada istirahatnya memang ada karena ceritanya sesuai dengan scene-nya, maksudnya dengan adegannya. Ketika pas adegannya orang kayu hitam dan Mayang Mangurai, baru kemudian dia
0: masuk ke dalam. Itu.
1: Gitu. Dalam. Selebihnya dibagi-bagi hampir 25 dari anggota sanggar teater tur ini
0: turun semua
1: terlibat semuanya untuk membuat tadi yang sampaikan itu bagi-bagi kelompok gitu membuatnya.
0: Betul. Terus untuk menjaganya pas misalnya tampil ini dijagain nggak tuh boneka
2: untuk penampilan dari Pusparagem itu
0: iya kayak kemarin itu
2: ya,
0: kan
2: kami kan dari tim produksi dari boneka raksasa itu ada penampilan Pusparagem Negeriku di Taman Budaya
0: ya.
2: Nah itu kami menampilkan itu tuh 2 hari, 2 malam di tanggal 31 Juli dan di tanggal 1 Agustus. Nah, sisanya itu kami dijaganya itu gimana ya? Jadi kan secara keseluruhan boneka itu kan dibentuknya ada yang dari lem tembak gitu. Nah jadi
0: kuat kali kalau lem tembak.
2: Iya jadi kan kalau di Taman Budaya Jambi itu kan mungkin cuacanya panas gitu kan dan juga tidak ada yang kanopi untuk menutupkan secara khusus dan keseluruhan gitu. Jadi setiap hari itu setelah kami menampil itu ada bagi-bagi sesi gitu untuk yang menjaga boneka di Taman Budaya Jambi itu.
0: Oh gitu.
2: Jadi kadang setelah kami datang dan melihat itu kadang ada lemnya yang meleleh
0: gitu. Gitu ya
2: karena kan lem tembak kan nggak bisa kena panas gitu ya kan. Dan juga ada juga yang beberapa strukturnya lepas, tapi kemudian bisa kami
0: diperbaiki
2: di tempat.
0: Ya. Gitu ya. Jadi apa ya kayak ini kan baru pertama mungkin ya di kota di Jambi lah ya Bang Adi ya, karena kan selama ini kan kita nggak ada, mungkin juga masyarakat tidak tahu yang mana Putri Pinang Masa, yang Angso Duo-nya seperti apa gitu kan. Dan berarti kalau Angso Duo tuh yang dia memang berdua begitu ya?
1: memang karakternya,
0: Ansonya satu-satu. Terus yang dari ular bidé tadi juga karakter ya, dari satu legenda cerita negeri kita seperti itu. Nah sebenarnya tantangan dari para penggerak boneka ini apa sih? Ada nggak sih misal aku takut jatuh nih nanti kalau ketinggian seperti itu, karena kan tinggi kan, pakai egrang lagi kan gitu, gimana, ada nggak sih yang ngeluh begitu?
2: Pastinya ada sih,
0: ada,
2: terutama tuh yang main di boneka orang kaya hitam dan Maya Mangurai itu kan karena tingginya masif gitu ya, 3 meter, dan pasti yang ditakutkan para dalang khususnya boneka orang kaya hitam sama Maya Mangurai itu pastinya tak jatuh pasti,
0: iya,
2: karena kan dia tinggi dan juga jalanan di Taman Budaya Jambi itu pastinya nggak selalu lurus gitu. Jadi walaupun sudah latihan berbulan-bulan atau bahkan lama gitu ya, tapi pastinya ada ketakutan sendiri gitu. Kayak, aduh bisa nggak ya ini pasti. Dan juga kalau dari boneka-boneka yang lain atau aktornya, aktornya dari kami itu di acara Pusparagam Negeriku itu tuh kami juga menampilkan bukan cuma bonekanya aja, tapi aktor yang benar-benar aktor. Nah aktornya itu terdiri dari orang kaya hitamnya sama putri Maya Mangurainya, dan itu memang aktornya manusia, dan aktornya itu berdiri di atas perahu. Nah jadi kami juga membuat bukan hanya boneka, tetapi juga kami membuat
0: aktornya itu ditampilkan gitu.
2: Iya, dan aktornya itu berada di atas perahu. Kami membuat perahu yang dimana perahunya itu juga ada rodanya sebenarnya, tapi ditutupin rodanya ya. Dan itu mungkin aktornya juga pasti ada rasa cemas gitu, bagaimana kalau misalkan mereka kesandung atau mungkin jatuh. Cuman alhamdulillah tidak ada kendala sama sekali
0: sampai sekarang. Sebenarnya udah berapa lama sih Bang Adi adanya teater boneka raksasa Angso 2 ini?
1: 2 bulan ini Bu.
0: Oh baru 2 bulan.
1: Iya 2 bulan ini. Memang ide awalnya itu dia bagaimana kita menghidupkan tubuh baru pada cerita-cerita rakyat. Baik Jambi ataupun Indonesia kan kaya tuh akan cerita rakyat, legenda, banyak dongeng sih, banyak, apalagi Jambi nggak miskin sama sekali. Dan hanya di Jambi lah ini dia tuh Angso 2 itu memang punya kedudukan yang istimewa karena terbentuknya daripada apa negeri Jambi itu dari Angso 2. Sehingga idenya bagaimana ya kita coba untuk mengkreasikan, transformasikan si cerita rakyat Angso 2 ini dia. Ada ilustrasi sudah ada, lukis sudah ada. Barangkali cosplay juga barangkali sudah ada. Oh ini coba kita bentuk baru teater boneka raksasa. Kalau di Jakarta barangkali ada ondel-ondel seperti itu dia tuh. Tapi di sini base-nya adalah si Angso 2. Sehingga ketika Angso 2 ini hadir, tadi Ibu barangkali itu bagaimana ketika tampil? Nah itu orang pada ngerubunin semua jadi kayak apa?
0: Iya gimana tuh ya kemarin ya, boleh dikatakan kemarin kan?
1: Iya itu.
0: mungkin kebingungan nih yang di dalam boneka kali ya, memelangkah mau gimana, kanannya rame orang gitu ya.
1: Hampir ruang geraknya, jadi kami kebetulan kan ketika ada pemain yang tidak membawa boneka, dia coba untuk, mohon maaf gitu, dia untuk memberikan pengamanan sedikit kepada penonton, takut nanti terkendala, terkena gitu. Jadi memang semuanya itu hampir mendekati ruang pertunjukan, dan kami pun tidak nyangka akan dapat
0: seperti itu tanggapan dari masyarakat ya. Terus apa namanya pertunjukannya itu musiknya musik masuk semua daerah ya atau daerah kita aja?
1: Jambi.
0: Nah waktu tampil di depan gubernur kemarin kita nampilin apa nih Bang Adi?
1: Yang waktu pawai.
0: Iya.
1: Waktu pawai kita menghadirkan Angso 2 nya saja.
0: Yang lain nggak ada?
1: Nggak ada.
0: Hanya Angso 2. Padahal sebenarnya mungkin orang pengen lihat ular bidé itu kali sama buayanya.
1: Tapi kita bisa bayangkan karena pawai itu kan banyak sekali. Pawai budayanya banyak sekali gitu. Tapi dari kemarin kami bisa melihat, wah luar biasa antusiasme dari masyarakat itu untuk sesuatu hal yang baru. Apalagi berangkat daripada budaya. Sehingga melihat itu Angso 2. Yang biasanya mohon maaf, Angso 2 nya itu kan patung gitu. Patung-patung dan ini kemudian bisa mereka sentuh, bisa berinteraksi, dan memang bentuknya Angso 2
0: asli. Angso 2. Nah bahannya sendiri apa tuh? Tadi lupa nanya.
1: Material utamanya spon eva atau busa ati.
0: Oh gitu.
1: Busa ati. Sehingga semua teman-teman dari teater tur ini bisa membuatnya. Mm-hmm. Jadi apa konstruksinya itu pada bisa membuatnya. Tadi Indri bilang dengan lem tembak,
0: yeah,
1: dipotong itu kemudian mm-hmm dirangkai dan mm-hmm itu mm-hmm memastikan bahwa pada akhirnya semua tim daripada teater tur itu dia itu bisa memang dan mm-hmm ini memang menjadi karya bersama, yeah, bukan karya literal semuanya ada peran serta dalam pembuatan
0: teater Boneka Raksasa. Nah, untuk anggotanya sendiri itu direkrut dari mana tuh Bang Adi?
1: Indri.
0: Mungkin Adi Indri kali ya.
2: Untuk rekrutmennya itu setelah ada pementasan itu langsung direkrut dengan kakak-kakak yang ada di komunitas teater tour itu. Mm-hmm. Jadi direkrutnya itu berbagai kalangan dari mm-hmm kuliahan,
0: yeah,
2: dan juga ada juga anak SMA atau sekolahan, mm-hmm, ada dari SMA, SMK, mm-hmm, MAN gitu. Mm-hmm. Nah, jadi disitulah jadi anggota-anggotanya juga bercampur, ada yang kakak-kakak, ada yang abang-abang, dan saya sendiri itu sebenarnya masih SMA.
0: Iya.
2: Jadi saya belum kuliah. Mm-hmm. Dan juga akhirnya karena ada banyak golongan-golongan itu, ada dari kuliah, mm-hmm, ada juga yang dari sekolah, mm-hmm, jadi jadwal-jadwalnya juga untuk menyesuaikan untuk latihannya itu biasanya juga gak selalu lancar,
0: yeah,
2: gitu. Mm-hmm. Ada pastinya hambatan-hambatan yang ada gitu saat mm-hmm kita mau melaksanakan jadwal latihan.
0: Iya. Dan sejauh ini 2 bulan terakhir reaksi atau tanggapan dari anak-anak muda sekarang khususnya yang Kota Jambi ini gimana nih Bang Adi? Responsifkah atau gimana atau udahlah begitu aja gitu?
1: Malah yang tidak disangka itu dari ibu-ibu.
0: Dari ibu-ibu.
1: Ibu-ibu karena ketika ya, pawai atau pagelaran kemarin ibu-ibu dengan anak, nah anak-anaknya yang mau foto, yang mau pegang, yang mau mau main di situ ibu.
0: Itu hanya dari Angso Duo ya, belum lagi misalnya nanti hadir semua nih ya bonekanya seperti itu ya. Pasti antusiasnya anak-anak pasti ingin luar biasa mungkin seperti itu ya. Nah kemarin kan memperkenalkan itu. Nah untuk selanjutnya bagaimana nih dari teater sendiri untuk memperkenalkan lebih luas boneka raksasa Angso Duo ini? Apakah akan terus adakan acara atau seperti apa nih?
2: Jadi kalau misalkan cara pengembangannya berarti ya. Nah itu
0: biar
2: kami,
0: dikenal gitu
2: iya,
0: ya.
2: Untuk memperkenalkan iya, lebih banyak lagi ya ke masyarakat. Nah itu pastinya kami akan mengembangkan dari kaminya dulu. Itu persiapan dari tim produksinya itu bagaimana, atau misalkan adakah kendala terkait boneka-bonekanya gitu, misalkan mereka kesulitan membawanya gitu. Dan kalau sudah clear masalah itu, mungkin kami akan coba untuk memperkenalkan ke masyarakat itu dengan menementaskan pementasan boneka raksasa Angso Duo ini ke acara-acara yang mungkin besar gitu, atau gak sekedar besar, mungkin bisa acara sekolah juga gak apa-apa gitu.
0: Oh, gitu.
2: Karena tujuan dari boneka raksasa Angso Duo ini untuk memperkenalkan, untuk mengenalkan gitu ke generasi-generasi baru, bahkan generasi-generasi yang tua juga, supaya gimana caranya Angso Duo ini dan cerita-cerita rakyat lainnya, Rangkayo Hitam, Mayang Mangurai, dan juga Ular Bide, Tanpa Malenggang, itu semua tuh akan dikenal dan diingat tuh melalui visualnya juga, yeah, gitu. Jadi bukan sekedar mengingatnya dengan oh cerita itu tuh ceritanya kan narasi-narasi gitu-gitu aja, yeah, gitu. Nah kami tuh ingin memperkenalkan secara luas bahwasannya ada juga loh metode untuk memperkenalkan menurunkan cerita rakyat itu dengan cara visual atau cara yang baru gitu.
0: Dengan cara yang baru. Jadi dengan yang baru-baru pasti masyarakat juga kepingin tahu juga nih ya, yang baru itu seperti apa gitu ya. Dan ternyata kemarin sudah ditunjukkan gitu ya. Namun sayangnya semua boneka nggak turun kemarin ya, yeah, Bang Adi ya. Kalau misalnya kemarin turun semua mungkin nggak selesai sampai jam 12 deh. Saking panjangnya ya. Iya. Terus tantangan untuk melestarikan kesenian seperti ini ada nggak tantangannya ke depannya ya, bakalan? Pasti ada kayaknya ya.
1: Tantangannya pasti karena ukurannya Ibu, baik lagi ukurannya iya, memang karena sesuai dengan namanya teater boneka raksasa besar-besar. Tapi pada akhirnya memang pertunjukan ini khusus pertunjukan ruang publik. di ruang terbuka, perjalanan kemarin pawai, termasuk juga di Pusparagam kan di luar seperti itu. Nah setelah pentas itulah kemudian antusiasme masyarakat ingin berfoto, bahkan mau ada juga saya mau dong jadi dalangnya masuk ke dalam nyobain, lumayan ya. pada akhirnya seperti proses kreatif itu tidak ada yang instan.
0: Jadi pada butuh proses,
1: betul pada akhirnya dari
0: kalau misalnya mereka sudah tahu pasti mereka akan ikut bergabung gitu ya. Iya, karena kan asik gitu ya. Apalagi mungkin yang di dalam harus punya nyali juga nih, harus berada di kondisi yang agak tinggi gitu kan, harus naik egrang gitu ya. Kalau nggak pintar-pintar main egrang mungkin nggak bisa ya. Bakalan jatuh seperti itu. Nah, selain menampilkan seperti yang kemarin udah di media sosial, apakah juga dipromosikan atau di ini?
2: Ada. Jadi kami dari teater Boneka Raksasa ini punya Instagram.
0: Oh, punya. Iya, apa punya tuh Instagram. IG-nya?
2: Namanya tuh Teater Boneka Raksasa Angso Duo. Boneka Raksasa _ Angso Duo.
0: Angso Duo ya. Berarti bisa dilihat dulu di situ gitu. Nah, untuk kedepannya nih nanti apa nih Bang Adi? Apakah akan mengadakan event tertentu atau kan enggak lama lagi juga tahun berganti, biasanya ulang tahun Jambi.
1: Betul.
0: Gimana nih, apakah udah punya planning untuk menampilkan boneka-boneka kita itu atau gimana?
1: Ya, idenya memang kita ingin menjadikan produk ini sebagai produk pariwisata yang berbasis kepada budaya seperti itu dan berkolaborasi dengan sanggar teater tur, sehingga memang ide kami itu pengen seperti kalau misalkan ada event yang kontinu berkelanjutan, apalagi di Jambi, di kota Jambi punya beberapa ruang publik seperti Banjuran Budayo, di taman-taman di luar, nah di depan juga ada halaman daripada kantor gubernur, sehingga memang kami karena produk ini produk yang bisa direplikasi, diulang kembali dengan cerita yang sama, seperti di pertunjukan yang sama, jadi memang kami sedang merencanakan dengan teman-teman dari Sanggar Teater Tur itu bagaimana menjadikan produk ini menjadi produk paket pariwisata nanti, seperti itu.
0: Seperti itu, berarti kan kalau misalnya kita mau menampilkan kembali, berarti semua boneka itu memang ikut main ya?
1: Iya.
0: Ikut main berarti ya.
1: Iya.
0: Berarti lokasinya juga perlu harus yang luas kayaknya ya.
1: Betul.
0: Mungkin bisa di lapangan kantor gubernur mungkin ya. Memang punya harus luas gitu. Karena kan ukurannya juga besar-besar gitu kan. Saya enggak bisa dibayangin dia gede banget gitu.
1: Emang besar.
0: Saya mah penasaran dengan buaya sama ular bidenya, Pak.
3: Halo, Celis.
0: Mungkin kedepannya bisa terus berkembang bagaimana dari teaternya sendiri memperkenalkan boneka Angso Duo ini ke masyarakat luas seperti itu ya. Iya. Dan
3: Celis bisa dengarkan saya? Halo.
0: Iya.
3: Wah, kayaknya keenakan ngobrol ini.
0: Iya sih.
3: Iya, dari tadi keenakan ngobrol ya. Tadi kita di menit 45 harusnya sudah break dulu ya.
0: Iya.
3: Ya udah enggak apa-apa. Ini sudah juga di penghujung waktu ini, mungkin kita minta harapan aja barangkali terakhir buat kedua narasumber kita. Pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita yang tadi sudah terjawabkah semua?
0: Sepertinya sudah, asal usulnya juga, terus tadi siapa yang main gitu ya. Terus Mbak Ica tadi bilang juga nanya ukurannya juga udah selesai kayaknya.
3: Ini cerita legenda kah atau memang ikon dari Jambi itu juga?
0: Iya, mungkin Bang Adi sih boleh cerita.
1: Iya, ini ikon dari Jambi, Angso Duo, dan juga cerita rakyat, legenda proses daripada terbentuknya negeri Jambi, betul.
3: Oh, baik. Berarti ini adalah ikon dari Jambi sekaligus ini juga merupakan sebuah cerita legenda ya. Oke, baiklah kalau begitu. Celis, ini kayaknya ada yang masuk itu dari mana ya? Dari
0: kita terima aja dulu ya, Pok ya.
3: Dari sebelah sana kak, waktu kita dari sudah tidak cukup, Celis. Nanti takutnya mepet dari daerah, kita takutnya nanti mereka ada program lain ya, karena ini dirilai oleh seluruh Indonesia. Baik, mungkin untuk Bang Adi dan juga Kak Kalisa, silakan apa yang menjadi harapan kedepannya sebagai penutup barangkali.
1: Ya harapannya Teater Boneka Raksasa tetap berkelanjutan sesuai dengan harapan kita, yaitu untuk menjadikan ini menjadi paket pariwisata. Seperti itu, Ibu.
2: Yeah. Kalau dari saya sih harapannya ya 11-12 sama Mas Adi ya. Semoga teater boneka
3: judul lagu ya 11-12 ya.
2: Akan dikenal lebih banyak di kalangan masyarakat karena teater boneka raksasa ini untuk ruang publik.
3: Oke, baik. Dan ini sebenarnya sudah dipentaskan ya Ci Elis ya?
0: Udah kemarin ya, yang kemarin itu yang pertama dilihat oleh masyarakat luas ya. Selain betul. Setelah ragam pusparagam kemarin ya, makanya gitu ya Pak.
3: Oh, saya kirain ini proyek yang akan digelar, tapi ini bukan ya. Berarti ini bukan. Sudah dipentaskan sebelumnya kemarin ya.
0: Iya.
3: Dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 kah?
0: Benar.
1: Iya, kemarin pawai dan ada pusparagam negeriku dari Jambi untuk Indonesia.
3: Iya. Oke, proyek kedepannya seperti yang Ci Elis tanya tadi, dalam waktu dekat?
1: Iya, dalam waktu dekat kami sedang mempersiapkan juga untuk pentas di ruang publik yang lainnya Ibu, termasuk karena ini masih suasana HUT RI, jadi kami sedang mempersiapkan untuk pentas di ruang publik yang lainnya.
3: Oke, baiklah kalau begitu. Ci Elis, iya. Ini karena waktu juga yang memisahkan iya. kita. Ya, iya. Ini sudah di menit 52. Iya. Bang Adi, tadi saya panggilnya Pak Adi, tapi karena Ci Elis panggilnya Bang Adi, Bang. Saya ikutan panggil Abang gitu ya. Biar ini berkeadilan dan berkedaulatan yang merata gitu ya, sesuai dengan temanya HUT RI. Baik, Bang Adi, terima kasih.
1: Ya, kembali kasih.
3: Ya, Kak Kalisa, terima kasih.
2: Sama-sama, terima kasih kembali.
3: Ya, Ci Elis, terima kasih banyak. Salam buat teman-teman yang ada di RRI Jambi ya.
0: Sama-sama, Mpok Nova. Salam juga buat teman-teman di Jakarta. Sehat-sehat selalu.
3: Amin.
0: Tetap semangat.
3: Amin, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan ya. Sukses untuk Jambi ya.
0: Iya, terima kasih, Pok.
3: Yo, Abang okay. Pok, Nyababe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Jambi tentang Teater Boneka Raksasa Angso Duo bersama Bang Adi Santoso, dosen program studi seni drama tari dan musik Universitas Jambi, dan juga bersama Kalisa Yuliandri Ningrum, tim produksi Teater Tur Boneka Raksasa Angso Duo. Besok kita bertemu dan berjumpa lagi dengan tema yang berbeda, tentunya dengan RRI yang berbeda. Terima kasih untuk adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih buat Suci dan aduh satu lagi namanya siapa lupa nih. Mas Suci Diva yang ada di sana. Terima kasih banyak untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita sampai pukul 15 atau pukul 3 sore. Ayem Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se Jakarta mengakhiri kebersamaan di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Bye bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Bice-bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro4, informasi sedengget dari Pro4 RRI Palembang.
2: Oke, baik Bang Cebice, dolor-dolor dimanapun berada, dan kali ini kita udah di informasinya, informasi sedengget tepat di jam 14. Bang Cebice, PT KAI Dipre 3 Palembang bersama dengan BPK RSS ini menambahkan perjalanan LRT Sumsel menjadi 96 perjalanan dalam setiap Sabtu selama bulan Agustus 2026. Dan penambahan ini dilakukan untuk mendukung kegiatan Care Free Night di Kota Palembang. Dan layanan tambahan diharapkan dapat memudahkan masyarakat menuju lokasi Care Free Night tanpa harus menggunakan kendaraan pribadi. Dan penambahan perjalanan juga ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas dan mendorong penggunaan transportasi umum. Dan perjalanan tambahan dari stasiun DJKA di kawasan Jakabaring menuju stasiun bandara ini bakal berangkat di jam 20.48 waktu Indonesia Barat. Sementara perjalanan dari stasiun bandara menuju stasiun DJKA ini bakal berangkat di jam 21.42 waktu Indonesia Barat. Kita ke informasi lainnya. Mancebice, Basnas Kota Palembang meresmikan Rumah Sehat Basnas yang ada di Jalan Pangeran Ain, Kelurahan Sako, Kota Palembang. Dan fasilitas ini menjadi rumah sehat Basnas pertama yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Dan Rumah Sehat Basnas menyediakan pelayanan kesehatan bagi mustahik dan juga masyarakat yang membutuhkan. Kemudian fasilitas tersebut dilengkapi dengan peralatan kesehatan dengan pelayanan yang ramah dan juga profesional. Pemerintah Kota Palembang mengapresiasi menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat serta juga kehadiran Rumah Sehat Basnas sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, dan fasilitas ini diharapkan juga dapat menjadi tempat edukasi tentang pola hidup bersih dan juga sehat. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu lagi di informasinya jam 15.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
3: Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payo kita meloi acara selanjutnya. Acara kita Besanjo.

0: Baik, 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan kalau tadi kita sudah bergabung bersama Perempat FM Jakarta dan juga Perempat FM Jambi. Kali ini kembali di pesan Jo Pecah Biasa 351656. Kita bakal terima line telepon di kesempatan kali ini dan juga di WhatsApp 0897788488. Manci bica ya. Ya, dengan lagu-lagu Nusantara yang kami ketengake dan yang pasti Paca di request oleh Manci bica tapi belum Paca untuk kirim salam. Baik. Langsung baik kita bakal terima penelpon pertama kita. Ada siapa? Besanjo.
1: Halo, assalamualaikum Besanjo.
0: Waalaikumsalam Cik Akbar.
1: Ya.
0: Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ayo, Cak Mano. Apanya? Agak semeh.
1: Oh, lemen tarik tambang aja.
0: Nah itu ya, padahal narik jemuran ini.
1: Iya. Kalau naik tambangan di belakangnya, kali bang, itu bang
0: Ilham. Itu ya?
1: Iya, badan gemuk di belakang.
0: Iya, apa gemuk Cik Ilham nih?
1: Iya,
0: gemuk da-
1: perutnya gemuk.
0: Iya, perutnya baik, bukan berarti gemuk Cik. Gemuk da rato ini namanya.
1: Jadi. Selain gemuk itu Cak Bos ya nih.
0: Iya ya, bos minum tapi.
1: Iya, asing kata bos dogan, bos klapon.
0: Bukan token bukan? Eh toke bukan?
1: Belum ada toke. Belum toke. Luar tuh rumah tuh.
0: Toke deda. Toke deda cek. Kadang toke kadang tidak.
1: Deda di sini kalau nak deda.
0: Iya ya. Iya. Apa yuk lagu apa kita?
1: Langsung lagunya apa?
0: Apa?
1: Capakam, cinta rumah nobin yang dendam capakam.
0: Cak Bakam.
1: Ayo. Itu wei ya, Cak Ilham ya.
0: Yo.
1: Galo-galo pe Cak Ilham.
0: Okay.
1: Mm-hmm. Untuk Cak Ilham ucapnya salam sehat, panjang umur, banyak rezeki, dimudah lancar urusannya.
0: Iya.
1: Okay. Kalau balik hati-hati ya.
0: Heeh.
1: Itu wei. Dah masuklah. Dah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi belakang Cak Akbar. 351656 ada siapa? Besanjo.
2: Besanjo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Cik Adi.
2: Iya.
0: Alangkah Cik lesunya ya. Abang dah. Siham. 17 lah lewat masih lesu ini ya. Ayo. Cak mano lomba apa kemarin, Cek?
2: Jadi penonton guys ya.
0: Heeh.
2: Iya. Lomba dah.
0: Itu ya.
2: Iya, jadi nonton.
0: Iya ya, nonton apa kemarin?
2: Banyak sini saya. Joget balon.
0: Joget balon ada.
2: Ada.
0: Ah, sama apa lagi?
2: Angkat bebek.
0: Ah, yang nemennya ya. Iya. Bebek yang lagi berkeliaran itu ditangkap ya?
2: Bukan.
0: Ah, ah.
2: Kena marah bebek keliaran ditangkap.
0: Bebek uang itu ya?
2: Bebek uang.
0: Terus ada lomba apa lagi?
2: Ini joget apa berebut kursi
0: nah. Oh, joget berebut kursi.
2: Berebut kursi pesertanya 6, kursinya 5.
0: Beli omongnya aman kurang sih kok. Jadi enggak berebutan. Itu ya. Jadi tarik seru tambang, ya. Kan? Waduh tarik tambang pula.
2: Ya ada tarik tambang.
0: Kalau tarik jemuran kate cek ya.
2: Iya.
0: Marah wong kage.
2: Iya. Enggak tahu kalau tarik tarik tali kolor.
0: Tarik selimut adanya ini kalau lah malam teduk kan.
2: Iya.
0: Oke, okay, lagunya apa Cik Adi?
2: Lagu ini Cik, Sayang Selayak.
0: Sayang Selayak. Yang iya. Versi asli atau yang terbaru ini?
2: Yang terbaru jadi.
0: Oke, okay, kalau mau itu.
2: Untuk galau-galau Cik.
0: Yo, Payo.
2: Cik Ham, saya tahu Cik Ham.
0: Amin.
2: Makasih banyak Cik Ham.
0: Mm-hmm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Adi Pitung. Lemak ya ada lomba nangkep bebek mak itu nah. Agak tertangkep ini, tertangkep ayam tetangga mak itu nah, itu yang bahaya ya. Belakangnya kita sambut kembali ada siapa? 351656. Besanje. Oh, ini pasti nak minta lagu itu ini ya. Halo Besanje.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum Besanje.
0: Waalaikumsalam Cik Fauzan.
3: Tulbe.
0: Tulbe.
3: Oh.
0: Kebalik-balik ngomongnya ya.
3: Terlibak-libak.
0: Terlibak-ribak singgo kata. Melo lomba dak kemarin, Cek?
3: Aja aku dengar Mbak, Cek.
0: Heeh.
3: Ya, nah ini nak nonton itu lomba agak ini, Cek.
0: Agak apa?
3: kurang ini baik badannya kemarin.
0: Oma itu ya, kurang sehat, masih gering kalau kata bahasa Wong Sekayu tuh.
3: Iya.
0: Jadi
3: tidak lemah sebenarnya, tapi cuman malas banyak nonton. Sebenarnya tadi ada jalan santai cak di sini.
0: Kapan?
3: Hari ini tadi.
0: Oh Rabu ya jalan santainya ya?
3: Iya. Iya kan terserah jadwalnya. Setempat ya.
0: Itu.
3: Nggak harus waktu 17 Agustus nyo.
0: Nah itu ya.
3: Iya.
0: Jadi
3: berhubung aku ini kan ini di apa desa tetangga, jadi aku nggak melo.
0: Oh.
3: Ayu tadi yang melo.
0: Ayu kita yang melo.
3: Iya.
0: Menang tapi kan.
3: Indah cek.
0: Menang cek, menanggung malu mak itu lah.
3: Oh indah cek.
0: Biar mau kalah kan maksudnya tuh.
3: Nah, menang kata kalah.
0: Oh iya jalan santai kan make ini tiket untuk dapat hadiah door prize kayak tuh nah. Pusing gonyo.
3: Belum ini baik kan kita belum beruntung baik.
0: Jalan kalau melok jalan santai itu banyak berdoa mak itu nah.
3: Ya.
0: Doanya nomor aku enggak tahu lewat mak itu. Lah ya. Megang limo iko padahal nomor itu tadi kan berewang kawan tadi dak kata yang dipanggil namanya.
3: Iya. Tapi untuk Celam jika melok jalan santai apalah yang diharapkan itu dapat apalah?
0: Dapat hadiah itu mungkin bonus beda cek ya. Wow. Iya. Paling
3: dapat apa kalau Celam ibarat nak dinjoknya?
0: Dapat apa ya? Dapat kesehatan be paling enggak jalan kaki kan sehat kan cek ya.
3: Maksudnya kalau hadiah itu kedua cek ya.
0: Iya. Penting kita tuh serunya itu tadi nah.
3: Betul-betul iya adonnya cek. Itu kan cuma sekedar untuk tambahan bae cek ya.
0: Ayo kalau hadiahnya tadi.
3: Iya ya kita mintanya sih dapat misalnya apa kulkas 2 pintu kan.
0: Makanya berdoa gitu tuh kan kalau
3: iya.
0: Minta didapat ke hadiahnya tapi kalau memang enggak dapat tolong dicek lagi mak itu nah.
3: Tolong dicek lagi kalau angkonya kebalik.
0: Kalau kebalik mak itu tetap ngarep iya, itu namanya tuh cek.
3: Iya. Di sana 6. Oh, rupanya iya. Tinggi itu kebalik nulis 9 dia.
0: Baca mak itu ya.
3: Iya.
0: Oke, lagunya apa cek Fauzan?
3: Lagunya coba iya. Cek. Lamunan bela dari Niken Salindri.
0: Lamunan.
3: Aa.
0: Jangan galak melamun cek, GM tetanggo hilang.
3: Oh indah cek. Bukan galak melamun.
0: Galak apa nih? Sama baik perenung sama melamun tuh kuraso, katik bedanya itu. Sama siapa tadi penyanyinya cek?
3: Niken Salindri.
0: Niken Salindri. Oke. Okay. Oh ado. Sudah kita siap ke cek ya. Iya.
3: Oh itu baca ilam.
0: Yuhu, payo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cek Fauzan di Banyuasin. Sudah kita persiapkan lagunya ditunggu ke bayi mancik becek. Kita ke lagu ini dokin ya. Yang pasti jangan kemana-mana. Kita bakal balik lagi untuk terima telepon. Sampai kepas di jam 15 siang.

0: brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Kalau kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
2: Masih di Besanjo, Perempat RRI Palembang.

0: Oke, baik Bang Cebice, dolor-dolor di mana pun berada, dan kembali lagi kita di Besanjo 0711351656. Wah, singgung kato ya, cuaca panas Bang Cebice. Jadi kalaupun memang gak kate yang terlalu mendesak, terlalu memaksakan untuk keluar rumah maksudnya kayak itu Bang Cebice ya, mendingan ngadem di rumah, kayak kulitnya yang putih itu menjadi melepuh kayak itu, nah karena sinar UV, wah bahasanya ya, menusuk ke pori-pori, jadi langas. Caca Ilham nih, langas sudah, tidak acak hilang ke lagi kalau sudah langasan ini ya, tidak apa-apa lah, langas yang penting sehat ya. Oke, 351656 kita sapa lagi, ada siapa? Besanjo. Oh, dah. Halo Besanjo.
1: Halo Besanjo.

0: Salam Cik Eli.
1: Tahunnya.
0: Ya, kalau tempe lah dimasak tadi pagi.
1: Oh, kami masak telur.
0: Nah itu ya. Ini Cik Eli Sugigi apa Cik Eli anak beranak ini?
1: Anak beranak.
0: Rame singgonya ya.
1: Iya, sekarang lagi sepi.
0: Hah, kemana?
1: Kemana?
0: Tidak ada suruh ngibeng tidak ya? Tidak, masa itu suruh ngibeng itu disuruh beli apa ke warung, Mak Tuna Cik.
1: Oh,
0: udah Cik Eli
1: nih. Panas ini Cik.
0: Ma itu ya.
1: Namanya budak masih maling-maling dia keluar Cik.
0: Jangan, Ma itu.
1: Iya, dia ngilang loh.
0: Ngilang jadi dia nyo.
1: Ngilang, panggil-panggil lah kata yang jawab.
0: Oh, kalau Cik Ilham kecil dulu ngilang dari rumah, dipanggil dak metu-metu, dipancing pakai pur ayam, Ma itu nacek metu kaget Cik Ilham datang ya, langsung itu.
1: Borong apa?
0: Oke, okay, lagunya apa Cik Eli?
1: Lagu apa dia? Ah,
0: tua berini muda.
1: Oplosan Cik Ilham.
0: Wah, ya singgonya. Iya, ada lagunya.
1: Nah, itu lah Cik Ilham ya.
0: Yuhu.
1: Nah, untuk Cik Ilham semoga tambah ganteng.
0: Amin.
1: Semoga sehat.
0: Mm-mm.
1: Iya, terima kasih Cik Ilham. Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cik Eli Sugigi. Kalau di Jakarta ada Cik Eli Sugigi, di Perempat ada Cik Eli Sengigi ya. Oke. Belakangnya kita sambut lagi ada siapa? Besanjo.
2: Besanjo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Cik Ita?
2: Alhamdulillah. Iyo. Baik, sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Iya. Main lomba dak kemarin?
2: Dak, oh, jadi penonton baik.
0: Penonton bayaran ya. Yang galak tepuk tangan tuh nak. Ori itu penonton bayaran itu. Yang di TV-TV itu. Jadi ada lomba apa Mbak Cik Ita di situ?
2: Banyak Cik, yang pastinya panjat pinang.
0: Ada ya.
2: Manjat bantal.
0: Merebut bantal.
2: Gebuk.
0: Oh, gembok. Oh iya, ada itu.
2: Gebuk bantal.
0: Terus apa lagi tuh?
2: Terus main minda ke kardus apa itu?
0: Minda ke kardus dari Ampera ke Sembawa mah itu bukan? Alang kejauhnya ya.
2: Alang kejauh. Dari situ lah, di lokal-lokal situ lah kan.
0: Cik Ani melok lomba uji kabar. Ya, yeah, Cik Ita. Cik Ani uji kabar melok lomba.
2: Iya, dia.
0: Dia lomba balap karung, hadiahnya 5 juta katanya sama itu nak. Wih, besar uji kami Cik Ani. Iya, cuman itulah sama ujinya ngomong. Startnya dari Masjid Agung, finishnya ke Sembawa sana sama itu nak. Wah, bener-bener ya, Jako ya.
2: Kenemannya. Nyampe, itu.
0: Setengah jalan lah koyak ini karungnya tadi.
2: Tidak, kaget mampir ke warung kopi.
0: Ngopi ya Cik Ani ya?
2: Kalu.
0: Wih, kuat ya singgolnya ya. Oke, lagunya apa Cik Ita?
2: Lagunya Lambang Kota Kita Be.
0: Lambang Kota Kita. Oke, ada lagunya sudah kita siap ya. Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Cik Ita yang ada di Sungai Lais. Ini lagunya sudah kita siapkan juga, di belakangnya sikok penelpon lagi, coba, sudah tiga dah ya? Oplosan. Oh dah, sikok lagi, kita sapa, penelpon ketiga di sesi kedua, ada siapa? Halo, Besanjo.
3: Halo, Besanjo, Cik Ilham.
0: Iya, halo juga, apa kabar? Alhamdulillah sehat.
3: Panas dah di situ.
0: Ah, di sini menusuk ke sanubari, terasa meresap dingin, Mak Tuna. Ngapa lah ya?
3: Coba keluar, Cik Ilham.
0: Hah?
3: Keluar.
0: Di luar, ini ya, panas ya?
3: Oi, bukan main.
0: Siannya ya.
3: Oh, di dalam rumah ini panas.
0: Singgonya kipas angin hidup tiga iko ya.
3: Siko cuma
0: sih. Oh, cuma siko. Yang cak suara kudo kemarin itu.
3: Iya. Kipas lantai
0: ya. Oji kami suara kudo kedak. Tahu kipas angin. Itu ya. Sedekat. Sedekat apa cek?
3: Ah, dekat ni anu, dekat.
0: Cak Dio dan masa lalu cek ya.
3: Iya.
0: Nyambungnya ke situ ya. Oke. Okay. Cik Robi lagunya apa ini?
3: Lagu apa lah Cik Ramai?
0: Apalah?
3: Lagu Palak Pening ya Cik Ram.
0: Hah?
3: Palak Pening.
0: Lah, buntu pulau ya Palak Pening tadi tuh. Akor itu namanya.
3: Oh.
0: Iya. Baiklah kalau memang itu. Ado apa yang gak katik di perempat ini ya?
3: Itu,
0: Ado Edi Gunawan sama... Edi Gunawan gak lo ini Cik?
3: Iya, tapi ada yang itu ada yang versi agak popnya, ada versi DJ-nya.
0: Wah, tadi, jangan ber-DJ siang ini kayak laju yang nak tidur siang melo berjingkrak galau itu nah.
3: Wah, aku banyak keringat. Wah,
0: iya. Banyak ceramahnya muka yang mantu. Ayo kita pilih ke beda ya. Iya, iya, iya, iya. Ya. Oke.
3: Okay. Mm-hmm. Terima kasih,
0: Cik Ram. Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
2: Masih di Besanjo, Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, baik Manja Beca dolor-dolor, dimanapun berada sudah di penghujung perjumpaan. Sekarang menelpon lagi untuk Besanjo, kita terima ada siapa? Besanjo?
1: Iya, Besanjo.
0: Iya. Waalaikumsalam Bang Napi, apa kabar?
1: Alhamdulillah kabarnya iya. Sehat eh.
0: Alhamdulillah sehat walafiat kalau mau itu ya.
1: Sehat walafiat.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan CLH-nya juga sehat.
0: Amin. Ya rabbal alamin. Lagi apa Bang Napi? Lagi santai bae.
1: Lagi santai dengerin CLH siaran eh.
0: Mau itu ya.
1: Iya.
0: Oke, lagunya apa Bang Napi ini kebetulan penelpon penutup kita?
1: Lagunya lagu CLH bae.
0: Ya. Yang mana tuh?
1: Cukup
0: dak pecuko. Payolah kalau memang mak itu niannya, tapi cukonyo ado ini. Pakai cuko bae.
1: Selamat juga si Ilham ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, semoga sehat selalu yang pastinya. Ya.
0: Amin, ya rabbal alamin.
1: Itu bae si Ilham.
0: Yuhu.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Manca Bece. Bang Napi menjadi penelpon penutup kita untuk di Besanjo edisi kali ini di Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Dan terima kasih Cik Ilham mengucapkan untuk yang tadi sudah bergabung. Ada siapa baik tadi kita sebutkan lagi ya. Ada Cik Akbar di Rantau Bayur, terima kasih. Ada Cik Pauzan di Banyu Asin, terima kasih juga. Cik Adi Pitung di Dua Ulu, terima kasih juga sudah bergabung. Cik Eli Gandos, ada Bica Ita di Sungai Laes, dan juga ada Mang Robi di Ramakasi. Dan tadi barusan ada Cik Robi juga, Cik Robi lagi. Bang Napi di, apa tuh, Oganilir ya kalau tidak salah ya, terima kasih. Jaga Raja, payulah kalau itu. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Dan mohon maaf untuk telepon yang belum sempat kita angkatkan. Insya Allah di lain kesempatan kita bakal bersua kembali Manca Bece untuk di jam dan juga program yang sama Besanjo di Pompat FM Palembang. Dan sekalian ini Sriwijaya Petang akan dilanjutkan kembali merewangan sama Cik Haset kaki di Bepadunya Manca Bece. Dan yang pasti selamat petang, selamat melanjutkan tugas, selamat apalagi itu menyambut suasana kebersamaan kaki dengan keluarga ketika sudah balik ke gawean Manca Bece ya. Dan Cik Ilham pamit mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara besanjo. Sampai ketemu besok hari.

0: Bawa oleh-oleh gelang Suaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi Sriwijaya Siak, Prompat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berado di Sriwijaya Sore.
1: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di Prompat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Prompat, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
3: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pasjam Pro 1 bersama Kolej Anasid, inilah info selengkapnya. Dulu sebudaya informasi pertama, Festival Perahu Bidar Palembang tarik ribuan warga dan wisatawan. Berita lengkapnya, ribuan warga dan wisatawan memadati tepian Sungai Musi untuk menyaksikan puncak Festival Perahu Bidar Tradisional 2026. Festival tersebut digelar bertepatan dengan HUT ke-81 Kemerdekaan RI hari Senin 17 Agustus 2026. Festival Perahu Bidar Tradisional 2026 juga masuk dalam Karisma Event Nusantara atau KIN 2026 Kementerian Pariwisata tahun ini. 12 tim perahu bidara dan 17 peserta parade perahu motor hias mengikuti perlombaan di Sungai Musi. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan festival tersebut tidak sekedar menjadi kompetisi olahraga air. Menurutnya kegiatan itu menjadi bagian dari upaya menjaga warisan sejarah dan identitas masyarakat Palembang. Dulu sebudaya informasi selanjutnya. Festival Perahu Bidar 2026 yang digelar pemerintah Kota Palembang yang berlokasi di Plaza 7 Ulu kembali menjadi bagian dari kemerdekaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Namun bagi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kegiatan tersebut memiliki makna yang lebih luas karena menjadi salah satu cara menjaga seni dan budaya masyarakat yang telah diwariskan lintas generasi. Sekian info sedengit. Kita bertemu lagi dengan info sedengit di jam 17 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetapnya di Prompat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
4: Sungguhlah pahit rasonyo pare, biarpun pahit digonyel juga. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainmu. Sriwijaya Sore, Prompat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sobodayo, kembali lagi di ruang dulur-dulur. Masih tetap from 4 Palembang, FM 88,4 MHz, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Kulucer Asyik di hari ini, edisi Rabu 19 Agustus 2026. Baik dulu sobodayo, informasi rangkaian acara yang akan Cer Asyik bawa ke. Untuk merangkai dulur di ruang dengarnya, hari ini tadi ada ingat informasi sedengat. Kemudian dilanjutkan dengan acara Bepadu Bepitak Lagu Dangdut dari jam 15 ini sampai ke jam 17 waktu Indonesia Barat kaget. Dulu sobodayo, dilanjutkan di jam 17 kita ada pelestiran wisata lokal, informasi dan musik yang merupakan acara yang membahas tentang objek-objek wisata yang ada di daerah kita, di 17 kabupaten dan kota yang ada di daerah kita ini. Kemudian dilanjutkan sampai ke jam 18 di titik 01 kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 untuk mengikuti pengajian Al-Quran yang hari ini akan dibawakan oleh Qori kita ya, Abdul Rashid Shiddiq dengan surat Syud. Dilanjutkan di jam 18.30 kita akan ada pelesiran adat budaya kita, yang acara ini merupakan membahas tentang adat-adat dan budaya yang ada di daerah kita, baik itu yang masih berlaku ataupun yang tinggal kenangan atau cuma cerita juga. Di season terakhir di Surjaya sore kita ada tepian batang hari. Jadi dulu sobodayo, itulah segala rangkaian acara yang akan Cer Asyik bawa ke untuk merangkai dulu segala dulur di ruang dengar tentunya. Baik dulu terus, tanpa berlama lagi kita berlanjut ke acara pertama kita yaitu Besanjo.
1: Dudulur, mulai 2025, Bepadu hadir sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dudulur pacak berinteraksi di line telepon 0711 351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut, Prompat RRI Palembang.

0: budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.
1: Baik dulu kita masuk ke acara kita berpadu, berbintak lagu dangdut. Dulu segala, bisa berinteraksi dengan Cik Rasid di 0711-351-66 atau by WA di 0897-788-4884. Untuk menghangatkan suasana, kita mulai di acara kita panas ke dulu dengan Bung Oma dengan adu kambing.

0: Baik dulur, kita masuk ke acara kita berpadu berpintak lagu dangdut. Langsung baik kita terima di line telepon kita, ada siapa baik dulur kita? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam berpadu, minta lagu dangdut sama Cik Rasli.
0: Wow, alhamdulillah, Bang Nafi nih.
1: Alhamdulillah, pacak masuk.
0: Wow, salut aku.
1: Rezeki kebetulan baik pertama ya.
0: Tadi aku dengar juga lah masuk, nah juga alhamdulillah Bang Napi, aku juga dengar tadi ada adik itu juga ya.
1: Acara si Ilham tadi ya.
0: Iya benar.
1: Itu kebahagiaan.
0: Aku dengar juga ada adik Pitung, kata nah jago adik Pitung lah lama tak masuk. Woi,
1: benar. Dengar terus ya, tapi susah nak nembusnya.
0: Wis. Iyalah, semalam monitor tak?
1: Semalam.
0: Iya, tembang Tanah Jawa semalam?
1: Monitor.
0: Wow.
1: Tapi bisa nak ikutan ya?
0: Oke dah, oke, siap. Yang penting, alhamdulillah, berarti masih dengar deh.
1: Masih dengar terus.
0: Oh, ya. Yes, terima kasih.
1: Tapi nak bergabung tuh nak ikutan nelfon tuh ya, susahnya.
0: Oh, iya, susahnya.
1: Bolangan yang anda tuju sedang sibuk.
0: Itu ya. Iya. Kemarin masalahnya disinggung oleh Andra kalau salah nyinggung itu ya, Bang Nafi.
1: Iya. Penelpon perempuan nih banyak ya.
0: Banyak alhamdulillah.
1: Jadi
0: berbut
1: ya. Jadi kalau kebagian tuh alhamdulillah.
0: Alhamdulillahnya Anda Oke, Bang Nafi mau dengar lagu apa Bang Nafi?
1: Kita minta lagu ini ya dari Lesti ba ya, ada yang punya ya?
0: Ada yang punya, wah siapa nian yang punyanya? Oke deh, siap-siap kirim-kirim Bang Nafi, silakan.
1: Dikirim ya, bukan dia suka banget satu ya, Iwan sama Yani di KTP, ada juga Mang Idham ya, di Muara Enim ya, ada juga Abang Aldo ya, di Pali ya. Terus Mang Hendra Widodo, Syahrokan ya, Mbak Wati di Pemulutan ya. Juga Adi Pitung ya.
0: Iya, udah lama udah
1: terus ada Bang Robi ya di Ramakasi ya. Ada juga Sisi ya. Terus ada siapa lagi ya? Wak Pet Mang Pen di Langkan Dalam, Mang Pen Gasing Laut ya. Mang Uju 035 ya. Pokoknya segala-gala yang lagi dengar perempat tanpa terkecuali ya.
0: Gale-gale.
1: Selamat petang, baik, selamat mendengarkan. Semoga terhibur selalu ya. Dan tak lupa salam sedulur dari Bang Nafi, Jaga Rajungan dan Lira.
0: Oke, siap.
1: Untuk Cik Rasid ya, selamat bertugas. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Salam merdeka ya.
0: Merdeka.
1: Semoga semangat selalu, sehat selalu Cik Rasid ya.
0: Oke, siap. Makasih Cik.
1: Coba Cik Rasid ya. Makasih waktunya ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Nafi dengan lagunya Ada Yang Punya. Wah, siapa yang punya? Kita tanya-tanya kage. Baik, di belakang Bang Nafi kita tengok lagi. Halo, assalamualaikum. Berpadu.
2: Waalaikumsalam Cik Rasid.
0: Wow.
2: Pipit ya.
0: Pipit. Pipit. Talang betutu, tabet.
2: Iya Cik, okay. Hadir.
0: Apa kabar Cik Pipit hari ini?
2: Apa Cik?
0: Apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah. Cik Cak mana?
0: Alhamdulillah baik juga.
2: Alhamdulillah.
0: Abangnya Cak mana abangnya?
2: Abang Bibo. Abang Bibonya masih abang.
0: Abangnya, alhamdulillah. Yang penting dia abang dulu.
2: Abang tidak digincuin. Tidak sedap.
0: Tidak sedap.
2: Merewang siapa Cek?
0: Ini lagi BDW-an. Nak merewangnya Payo. Oh.
2: Masih lewat dengan Mbak Mike.
0: Apa tuh?
2: Pakai baju apa Mbak Mike nya?
0: Putih.
2: Oh, mandi dia. Biasa oyen ya.
0: Oyen biasanya.
2: Ayolah. Kalau Cik itu enggak berasa lagu.
0: Boleh silakan.
2: Apa ya? Ini be dari Elvis.
0: Evita Mala. Evita Mala judulnya?
2: Dia.
0: Dia siapa?
2: Dia doang.
0: Dia doang. Oke, siap kirim.
2: Ada ya?
0: Oke.
2: Dia tuh ada yang dia adalah dia Cik Rasid.
0: Dia adalah dia, ya.
2: Iya, itu dia baik.
0: Itu dia baik, nah, siap.
2: Kepala ngalah terjepur nak pikirin nih. Ya rugi, tak ada kegiatan lagi.
0: Oh, benang nih, ya, rugi nih ya.
2: Tadi ada Mang Napi, dijaga raja sama ibunya. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Terus untuk Cik Eli, semua pasukannya ya. Robi, Adi Pitung, Dede Anggi. Andra ya, relang Dede Anggi nih.
0: Iya.
2: Mang Pendoiko.
0: Kalau sepintas lewat agak mirip saro Cik Pipin dengan Anggita ya.
2: Oh iya ya.
0: Oh.
2: Alhamdulillah, berarti ada yang mirip. Cuman isi ponjennya lain. Yasin nih.
0: Iya.
2: Nah, Yasin ini.
0: Yasin ini agak.
2: Iya, mudah-mudahan sehat beda ya. Kondusif deh, mudah-mudahan.
0: Kondusif.
2: Iya, gak ada stabil.
0: Gak ada stabil memang itu.
2: Iya.
0: Aida.
2: Wapet deh, apa kabar Wapet? Mudah-mudahan sehat sama Cik Mimin deh.
0: Iya.
2: Putra Banten.
0: Kaget Cik Pipit. Oh, Cik Pipit.
2: Non.
0: Kaget datang, kaget tanggal 6 ya.
2: What happened?
0: Ada apa, senam gembira.
2: Oh, ini ya. 11 September ya. Itu apa? RRI ya.
0: RRI. Kita ada tanggal 6 itu yang melibatkan publiknya ya.
2: Minggu berarti ya.
0: Minggu.
2: Ada Ghost Priest.
0: Ada dong.
2: Wow. Siapa baik yang dapat itu pasti yang belagak galau bagi. Pasti ya. Keluar.
0: Yang
2: tapi nama kami ini tidak hoki caranya.
0: Wah, ajak si Wapet berarti Wapet hoki bangnya.
2: Iya, kak, Wapet hoki dia. Kalau melok itu pasti tidak pernah keluar.
0: Oh, ya Allah.
2: Pasti tembus si kok nomor.
0: Woi, tembus eh.
2: Iya. Dapat centong dia bilang tak endorse. Iya, senam kemarin di sini juga. Tidak betul nomor ini. Mungkin
0: belum, tidak rezeki. Belum rezekinya, benar.
2: Sepuluh lagi. Oh, yang

0: Lagi.
1: Pak Papa Akbar.
0: Wih.
1: Bang Peri yang di Jemelahat ya. Lagi. Lagi kalau sudah telepon ingat ya.
0: Ingat, benar-benar.
1: Si Anu
0: yang belum disebut ke tadi ya.
1: Oh ya Rizwan di Bukit. Nah, ada Mangku sama Big Boss di Bukit ya. Mudah-mudahan pancinya lancar ya.
0: Wis.
1: Iya, toke dandang.
0: Toke dandang. Dia gua ajak dialog enggak galak, masih sibuk terus.
1: Sudah tempo hari.
0: Iya sama itu kan, sama apa? Cak
1: ya. Ini mungkin dandangnya kebesaran kan.
0: Besar mungkin, enggak mau lagi sekarang.
1: Baca masuk pintu RRI ya.
0: Benar.
1: Enggak berasan panci untuk masak mie jadi lagi.
0: Jadi lah. Iya.
1: Untuk masak mie sih kok.
0: Biar kita pas masak mie teringat manggus jadi kan.
1: Ada rayunya dalam panci. Saya jadi rasa mie itu. Ya Pak Darmawan kepala ngali Bukit ya. Siapa lagi? Gala-gala lah.
0: Gala-gala.
1: Belum
0: siap.
1: Disebutin sama maaf deh lah. Agak tersambung di biasa.
0: Oke, siap.
1: Oh nah kan, ke Ita.
0: Nah kan, Jiku.
1: Yo.
0: Apa Jiku?
1: Kita Sungai Lais, Mang Aspin, Si Asmi, Mang Helmi, BMI. Nah,
0: kalau lantaknya.
1: Oke lah, Cik Rasik mau kasih banyak ya.
0: Oke, siap.
1: Ya udah, Cik selalu, Cik.
0: Yuk, sama-sama, Cik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Pipit teh dengan epitemalanya dia. Kita timo sikok lagi di belakangnya Cik Pipit. Halo, Assalamualaikum, Bapak Du.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Dengan siapa, kok?
2: Aku, Cik Rasik.
0: Siapa?
2: Aku.
0: Aku, siapa aku?
2: Aduh.
0: Siapa dirimu?
2: Siapa diriku? Tebak coba.
0: Jebak, orang gandus.
2: Ketawa.
0: Iya, nah ketawa. Benar orang gandus ya?
2: Betul dong.
0: Wih, berarti aku dapat apa nih?
2: Dapat apa cara?
0: Dapat apa?
2: Maunya apa?
0: Maunya apa? Aku maunya dirimu.
2: Oh, dimarah ayu.
0: Oh. Oke, Cik Eli.
2: Mau Cik Rasik, siapa yang suka miskol-miskol di WA Perumpat itu, Cik Rasik?
0: Oh, kalau barusan tadi, dulu kita ini KM12.
2: Kalau ini apa, lagi lagu itu kan lagunya hilang kalau di miskol kan?
0: Jadi stop deh ya.
2: Iya, jangan di miss call dong kayak itu. Udah enak dengernya.
0: Agak enggak puasa itu rasanya dah eh.
2: Ah, begitulah kira-kira.
0: Oke, siap.
2: Ungkapan hatiku Cik Rasik.
0: Oh, udah bukan lagi ya. Payu, Cik Eli, dengar lagu apa?
2: Lagu apa?
0: Lagu apa ya?
2: Lupa Cik Rasik aja.
0: Payu Cik Eli, jam 27 kita azan ini.
2: Yo lagu Aidah kan lupa yuk.
0: Itulah
2: aja. Karina deh Cerasit.
0: Judulnya
2: apa dia Cerasit yang ada di situ? Lupa aku.
0: Apa dia? Cepet lah.
2: Yo terima kasih siapa miss call. Aduh Cerasit.
0: Apa dia?
2: Kalau yang lewat pintu belakang sering Cerasit.
0: Apa dia judulnya?
2: Yo, cari ke.
0: Apa dia? Siapa penyanyi tadi?
2: RP Karina.
0: RP Karina?
2: Iya.
0: RP Karina.
2: Ada enggak?
0: Ya?
2: Siapa sih misko?
0: RP Karina lewat pintu belakang, harga diri, kerinduan. Terus itu menggapaimu, patah hati.
2: Salah itu aja lah Cerasit, yang menggapaimu Cerasit.
0: Oh menggapai ya, oke siap menggapaimu ya. Kirim untuk semuanya baik kalau udah ya?
2: Iya spesial baik.
0: Nah, apa sih spesialnya boleh lah?
2: Spesial untuk ini apa? Yang lagi teleponan ini deh, ada Bang Andra, ada Kak Robi.
0: Siap.
2: Yo salam kompak galu-galu pokoknya.
0: Siap.
2: Cerasitnya semoga sehat-sehat
0: Cerasit. Oke.
2: Semoga tambah ganteng pokoknya.
0: Woi, tambah genteng.
2: Janganlah genteng.
0: Coba Cerasit. Oke, Cik Eli.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.

Baik dulur, kaum muslimin dan muslimat, telah kita dengarkan tadi beduk dan azan salat asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Kami dari jajaran LPPR Palembang dan Purgama 4 Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar. Semoga segala rangkaian kegiatan kita di sepanjang hari ini akan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita juga dalam lindungan dan ridho-Nya jua. Amin, amin ya rabbal alamin.

Baik dulu, kita masukin lagi acara kita berpadu berpintak lagu dangdut. Selanjutnya kita akan dengarkan lagu-lagu permintaan dari dulu kita tadi. Ada dari Bang Napi Jaga Raja, ada yang punya, kemudian ada dari Cek Pipit, Epita Maladi ya. Kemudian dari Cek Eli Gandus, ada Menggapaimu. Sedangkan di WA, ada Bang Asep, Asep KM16. Dengan judul Arjun dari Adela. Baik dulu sebelumnya, jangan kemana-mana, tetap di Perempat Palembang FM 88.4 MHz, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Baik, dulu kita balik lagi ke acara kita berpadu pepitak lagu dangdut. Pak ya, dulu sapa dah yo? Langsung baik kita terima di line telepon yo. Halo, assalamualaikum berpadu.
1: Halo, assalamualaikum berpadu.
0: Wai. Ngapo? Baik. Ngapo nak ngurung bawa suara itu? Hai, dah bang pak, jawab kau.
1: Oh,
0: yang
1: pintar ni,
0: wah, jangan tu lah, main lagi. Nah, cak mana batu? Tak ada batu lagi, masih?
2: Masih.
0: Masih, eh? Tapi
2: lagi. Rindu dari semalam,
0: tapi lah agak berkurang, eh?
2: Masih narik urat turun itu.
0: Oh, ya Allah. Sudah dikerik belum?
2: Ah, lah pijak bonten masih.
0: Buat kerek, bukan pijak.
2: Ya urut. Dikerek aku dah tahan je.
0: Oh.
2: Sebadan baik dah tahan ni kerek.
0: Angin itu.
2: Tak boleh lagi aman nak kurang aja.
0: Kerek ni.
2: Buat urut je baik pakai.
0: Kerek nian. Iyo.
2: Dalam malam lagi
0: lah. Iyo. Habis sisa lah.
2: Iyo. Dia tahan pakai obat dulu.
0: Iyo, minum itu.
2: Banyak maknya rasanya batu kering.
0: Minum yang obat larutan yang itu nah. Untuk angin itu Iyo. Aku pacak-pacak ngomong baik tapi punya aku tak sembuh-sembuh tapi aku juga.
2: Bagusnya lagu yang dikirim cara
0: itu. Itu eh.
2: Mantap. Bong jemu gitu.
0: Jemu gitu.
2: Dapat di mana
0: cerita? Katik, dia melintas mah di HP aku. Nah, jiko pastian untuk uang itu aja aku ya.
2: Apa jiko dikirim yang pas putar? Jemu kita.
0: Jemu kita. Dengar tak ontet ni?
2: Ontet, dengar.
0: Bukan yang lagu itu, dengar ada.
2: Oh, tak, belum.
0: Itu dia kan, bahasa daerah dia kan?
2: Iya, judulnya apa? Aku tu agak cepat suaranya. Oh,
0: Aku dengar sekali, Bay. Itu apa ngeplok lucu-lucuan, Bay, dia tu.
2: Oh, aku nyari judul apa, Nyong? Entah berkata-kata agak setel cepat kan suaranya. Jadi agak ngaruh dengar suara. Yang ngerti, suka nggak melambat di suara top deck.
0: Iya, lagi.
2: Ada apa judul yang kenanya Cik Rakitnya, kayaknya.
0: Suruh jalan mutarnya ya. Oh, tidak. Kan itu ngeplok baik lucu-lucuan dia. Tak kata judul. Hitam
2: takkan putih. Cat baik baru putih.
0: Hitam.
2: Kalau hitam masih bisa dicat putih.
0: Apa tak?
2: Juga cat hitam.
0: Hitam takkan putih.
2: Bagian mesti kan?
0: Iya. Hitam.
2: Hitam. Kalau sudah hitam,
0: Ayo dulu.
2: Tak akan berubah.
0: Hitam takkan putih ya? Wah, boleh lah lagu ontek ini.
2: Oh iya, mungkin dia tak ngapal ya.
0: Hitam tak akan putih.
2: Jangan ngajak cara kita duit di area dia aja.
0: Mega Mustika . Hitam bukan putih kali ya?
2: Yoga lo bonten nih.
0: Hitam bukan putih.
2: Ya, hitam bukan putih.
0: Iyo.
2: Ya kalau sudah hitam tak mungkin putih.
0: Tapi
2: sebaik dikit
0: aja. Hai kacau bicara nih.
2: Iya, putih dikit hitam itu.
0: Ayo Ted, kirim-kirim lah Ted.
2: Kirim-kirim Ted. Nah
0: ayah tu lah. Peduan.
2: Peduan. Malu dia.
0: Apa katanya? Apa katanya?
2: Maluan ya.
0: Maluan.
2: Maluan kamu cerasit ya.
0: Ida.
2: Ida kamu cerasit
0: dari. Iya. Ngapo hen?
2: Siapa mang hen?
0: Iya.
2: Ya mang hen atur lah rencana apa yuk kita bertiga pertemuan. Makan apa?
0: Oh, dah.
2: Aku ngiring bayi belakang.
0: Iya.
2: Main berangkat jemput laju.
0: Pak, kena kalau Aspin biar aku bayi jemputnya.
2: Nah, iya. Makan dengar lah makan. Cara sih jemput. Nah, ada segala tempatnya.
0: Iya.
2: Tempat wapet jadi.
0: Oh, ujung Aspin ini.
2: Ngopi jadi. Mana wapetnya ke rumah bayi? Ngopi. Mana tutu mau wapet.
0: Iya.
2: Ya, datulah makan. Bisa aku apa pempek gitu lah. Kita balik Udo
0: eh. Iya iya iya.
2: Biarlah tinggal ke lalu boncet rumah.
0: Ontek hasa kali ini tinggal dulu. Iya. Sekali. Iya, sekali-sekali, Tet. Iya.
2: Kalau diam lah itu dia. Kenapa kasih nyuruh turun? Halo, Nan. Ah, kan Yola nih yang cerasin. Ya cerasin, katanya kepala cerasin, turun cerasin.
0: Oh, udah.
2: Kata Nadia.
0: Yo.
2: Kira-kira lah, lajak buku, paman Nadia lah nyuruh turun.
0: Iya, ah, nah Nadia ini.
2: Untuk Cita, yo, untuk Cenan. Untuk Widodo, BMI, Mang Helmi. Iwan KTP, apa lagi ya? Putra Banten, Akbar, Fauza, Nirin, Tisi, Lara, Sarul, Paujun, Pujuk dua-duanya. Apa lagi? Mangbu, Bibu, Akbar, Teguh.
0: Taufik, Arifin.
2: Taufik, itu Boya Lambidaro, Pak
0: MG. Iwan.
2: Patril, Cik Nora. Mendi Gasing, Bang Yus, sudah, tak sudah galak-galak be, yang lain lemarah. Oh, CPP.
0: OI, single OI.
2: OI, banyak. Oh, Pian. Maaf lah, Nan. Cerahcet nyurah aku lama-lama. Cerahcet rindu sama aku sebabnya.
0: Ya, kaget uang kopi pasti dari Aspin, be.
2: Nah, oh ya, berarti lama lagi ya, aku tambah lagi. Johan, Terry, nah aku diizin ke Cerasin nan, maaf kelanan ya.
0: Yo, yang lain kaget kopi pasti Yasmin B.
2: Yo, benar ya, kopi pasti B, itu salah bentar B tadi
0: ya. Oh, jadi banyak nerimonya ya?
2: Terry Sumareta, Naya Sumari, apa lagi? Naya, jadi lah Cerasin.
0: Oke, siap.
2: Nah, kita mau berutuk dia.
0: Oke.
2: Simon.
0: Simon. Wih, ya. Itu Yasmin. Wih. Adip itu masuk tadi?
2: Nah, Adip itu, oh ya, Adip itu kerami. Budak tuh sekarang lada main lada cewek baru.
1: Anggi,
2: dia bilang ini. Anggi.
0: Aku tak kaget, aku dengar si Ilham tadi nyebut Adip itu nak masuk juga.
2: Iyo, dia tuh kadang tuh mencet juga cara si Saro baru masuk. Galak Saro masuk ya. Kata Bang Napi ni kan itu sibuk. Nah, jalan cek.
0: Okey siap.
2: Nambah
0: deh.
2: Marah kelanan, bontenan.
0: Bontenan, cubitnya lah bontenan.
2: Iya, awalnya kena kalau nyemek dia di rumah Nadia kemarin. Deh.
0: Oh.
2: Lagi dia nak malas nak nyemek Nadia mulu deh.
0: Iya.
2: Dia tu aman dekatan lah, sebab nak dos lah dia. Tak jaya bang, tu cerah sih, bergulat dia di rumah saya. Jelas ya.
0: Okey, siap.
2: Sehat lalu, urusan nomor rezeki deh.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aspin Asmi, Pak Jo Waitam. Di belakang beliau itu. Halo, Assalamualaikum, Bepadu.
1: Bepita lagu dangdut.
0: Aspin, bikin masalah nih ya, Aspin ini.
1: Dia ini kayaknya nak, ini nih yang kayaknya di balak nih.
0: Dari balak nih, dia ini.
1: Oke, lo jual, gue beli ya.
0: Oh, udah.
1: Biarlah, laki yang bertingkah, bininya ke Karo ya.
0: Ngilang kemut
1: aku nih
0: sore ini. Oi, kau
1: ni nak? Aku tuh gimana ni? Mak aku juga nak merayu-rayu tu. Aku tu lalu buat nengedum enak tambah benci.
0: Tambah muntah.
1: Iya.
0: Iya. Tak dengar Bang Napi tadi?
1: Tidak, aku belum buka tadi.
0: Wah, kau ni nak? Pertama kali tu nih nak. Oh, Bang Napi, silakan kirim-kirimlah aja aku. Wah. Nadia. Bertanya Nadia. Ya. Oh. Iya ya. Gitu. Oh, iya, aku ada rekamannya, Nan.
1: untung ada Bang Napi. Dia itu agak reda dikit hati aku rasa.
0: Wah, iya deh. Agak dingin juga rasanya deh.
1: Iya. Terima kasih lah Bang Napi. Dia selamat ke dia dengan Bang Napi sore ini.
0: Enggak tuh.
1: Ya, dah tu. Kalau bini rumah kumpas tu, jadi di kursi. Kali tak di kursi lagi kumpas tu. Di lantai kumpas. Dah. Lemak dia, tak berani melawan di rumah aku deh kan.
0: Yo,
1: kumpas kena kan. Ngadu pula dia dengan lakinya. Emang tu takut dengan lakinya pun. Aku ke lagu dulu, Cik Rasid, eh.
0: Okey, siap.
1: Lagunya ini, Be. Kau Tetap Misteri, Be. Yang dari Revina, Kalado.
0: Kau Tetap Misteri. Yang dari siapa, Nan?
1: Revina.
0: Dari Revina, nih, Ani.
1: Uh-huh.
0: Ya sudah, kalau Cik itu. Lanjutlah.
1: Lanjut, eh.
0: Okey.
1: Aku nak dapat fotokopi kiriman dia.
0: Oh, iya.
1: Aku nak kirimkan jarang-jarang masuk, Be. Ya taruh lah, okey lah. Be lah, separuh Be dari kiriman dia tadi kan. Aku nak nambahinnya, eh. Aduh Pak Asnu. Terus ada lagi ini, Mang Sawalnya apa kabarnya, eh. Lama tak ada kabar, eh. Terus ada lagi Mbok Wati.
0: Oh, semalam, Nan. Yang pas acara Jawa itu, nih.
1: Ah.
0: Yang terakhir-terakhir banyak yang masuk itu, Nat. Yang wong asli-asli, Nat.
1: Oh, yang cowok-cowok.
0: Cowok-cowok ni, Nat. Wah, oh, jago.
1: Oh, iya.
0: Tapi aku tamak gemeter.
1: Iya,
0: getar-getar.
1: Ngambek amanya, oke.
0: Gitu lah, langsung. Nah, aku kaget aku. Ajaknya wong itu kalau ini asli ini.
1: Apa?
0: Iya.
1: Memang acara dia ni kan.
0: Iya, memang acara ni kita ni ya. Cuca.
1: Ada Pak Syukur juga, ya. Ada Mang Helmi juga. Di EMI. Terus ada ini nah, siapa? Pak Darmawan. Bang Bos, eh, Big Bos, eh. Ada Cik Diva juga di Saku Rambutan ni, gak monitor, eh. Bang Agus. Terus siapa lagi? Aku lengkap-lengkap ini juga ini. Ini nah. Oh, Cik Teti, Mang Topik. Bang Agus juga sama Cik Ma, gak monitor ini. Terus ada lagi Pak... Pak Asnu sudah, eh. Pak Deso ini. Pak D... De, apa itu? Pak D Suwarto. Pak D Suwarto, eh. Pak D Kliwon. Pak D Rapu. Pak D Suripto. Gak tau dengar apa tidak uangnya nih, eh.
0: Dengar.
1: Mudah-mudahan dengar. Ada Mang Suliwa juga sama Mang Toing. Ya sudah, sedoyo mau. Oh,
0: sedoyo mau. Sedoyo mau.
1: Kalau pakai pade nih.
0: Sedoyo mau lagi.
1: Kalau pakai pade, oh Mbak Yuni, eh. Nah, Mbak Yuni Blitang, eh. Gak denger, eh. Mangon Perkasa, eh. Oh, pulau lama juga itu Mang Yus, eh. Di Jalur. Baru Mang Boy Lais juga. Nah, Dodong, eh. Terus tuh. Pak Simon tidak usah lah di BCS kan dengan uang yang baru turun tadi.
0: Luat, eh.
1: Iya. Iyalah, galau-galau, Bella.
0: Oke, siap.
1: Ya. Ini, ya. Spesial untuk ini. Abang Bud, ya, hari ini ulang tahun.
0: Ya. Oh, iya. Abang Bud.
1: Iya, barakal si Umri, Be. Semoga berkah selalu lah pokoknya.
0: Iya.
1: Berkah umurnya, berkah rezekinya.
0: Amin, ya. Amin.
1: Tapi sayang tidak dengar tapi kalau.
0: Oh iya. Bang Mamat pengen dengarnya.
1: Bang Mamat?
0: Ya.
1: Tidak, dia jual es dia.
0: Jual es? Lagi. Kita dengar lagi jual es dia.
1: Ini lagi Bang Kalio.
0: Oh
1: iya. Di BKB.
0: BKB.
1: Anak-anak Laris.
0: Wih asli ini.
1: Mamat itu.
0: Es tebu dia, eh.
1: Iya. Kira aku kenal dengan Cik Ewan dia. Suruh jadi pelanggan Cik Ewan juga.
0: Iya.
1: Iyalah. Itu Cik Rasid, eh.
0: Oke.
1: Cak Emang Hendra sudah nak masuk ini.
0: Iya, eh.
1: Iya, kalau.
0: Kalau
1: ini ya, apa? Tidak mogok dia kan.
0: Iya, miss call bae dia tadi tuh.
1: Miss call bae. Dengar dia berarti.
0: Dia tuh nyurut itu, nyurut turun, nyurut turun Aspin.
1: Ah, dia beringam. Banyak iringam dengan Aspin tuh.
0: Oi, Aspin jol, Aspin jolor katanya. Mati kelar dia kau.
1: Iyalah. Itu
0: cara. Oke, siap.
1: Terima kasih
0: buat
1: tugas gue, semoga
0: sehat
1: selalu ya
0: Bang,
1: semoga di rumah.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dulu sebenarnya kita intip ke WA kita ya. Jadi sudah dua penelpon, kedua WA. Dari Fendi Lakan Dalam, Bepadu, minta lagu dangdut Cik Asid. Wah, apa khabar Cik Asid? Puter ke lagu Tak Mau Dicubit. Wah, belagaknya lagu ini deh. Silim, kirim salam untuk Danang Pusri, Senamo Gasing, Nadia, Sudah Pipit, Tebet, Eligandus, Robi Siwan Bukit Anggi, Andra, Sarul, Mbok Wati, Bang Navi Jagaraja, Iwan KTP, Yeni juga, Dermawan, Mbak Pet, Hendra Kartini, Tajam, Ibu Masito, Sisi Juni, Flaju, Pian, Talang Balai, Mang Johan, OI, Ferry, Sungai Rotan, Papa Mang Syukur KM12, galau-galau baik Pak Cik Gasit, eh. Untuk lagu Cik Gasit, oke siap, Mbak Pet, eh. Mak Mai pindah ke dalam. Selanjutnya Wakpet. Assalamualaikum Cik Rasid. Semoga sihat selalu, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wataala. Lagi buat pendengar pun pasal selalu galau-galau. Buat bini bapak selalu. Lagu kenyataan Cak Mak Lama tu lah. Ada air Rita Zukizima. Siap. Okey, baik. Dulu sebab lah yo. Kita lanjut ke lagu peminta dulu kita ni. Mega Pustika Hitam Bukan Putih. Kemudian ada Cik Nak tadi. Kau tetap misteri.

0: Baik dulur, kita balik lagi ke acara kita berpadu berpintak lagu gedang dulur. Baik di atas kiri 0711-351-656. Langsung bagi kita sambut. Halo, assalamualaikum berpadu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak Rasid.
0: Hai Princess.
1: Hai.
0: Wah, apa kabar Sisi?
1: Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar.
0: Wow, alhamdulillah baik dah eh.
1: Gatal tenggorokan, batuk dulu bentar.
0: Ah, itu batuk kanji sudah eh. Cik Sisi, sore ini dengar lagu apa?
1: Apa dia tadi ya? Gak dulu.
0: Lagu dicatat tadi sudah ya?
1: Bulan Bintang, Roma Irama.
0: Wih, Bulan Bintang eh, Roma Irama. Siap.
1: Kirim eh.
0: Oke.
1: Tadi yang masuk tadi. Nah, tadi.
0: Nah, boleh lah. Sisi banyak pengemat, banyak pengemat di sini.
1: Aduh, nah mati radionya.
0: Ah,
1: buat kirim nih. Tadi yang masuk tadi ada Nadia ya tadi ya.
0: Yo.
1: Ada Mang Aspen, Ki Asmi juga. Tadi ada, kalau tak salah ada Eli juga tadi.
0: Ada Bang Napi ada, juga.
1: Yo, Bang Napi juga, ada Mbak Pipit juga tadi ya. Kirim juga buatnya Mang Ujuk Sakura Rambutan nih. Bang Ujo 035 juga. Kirim juga punya Ayah Sobari. Bang buat ini Akbar sama Tata Alisanya. Bang Putra Banten bareng Ibu. Mauzan, Irin, Rian Sudirman ya, selamat sore. Banyak Pak Pendi Langsan, Pak Pendi Gasing juga. Siapa lagi kak? Aduh, kok jadi ngeduin dan banyak Andra lagi ya.
0: Yo.
1: Hobi juga ya, selamat sore. Nah ini siapa tuh?
0: Wapet
1: bareng Rara ya, Wapet juga ya. Caknya lagu favorit itu. Lama-lama hafal kan.
0: Aku juga langsung macam nebak.
1: Nah, kami nggak lagu favorit juga kayak diputar ya.
0: Iyo, dia boleh lah, udah nggak perlu berubah deh. Pokok itulah dia.
1: Buat ini Siti Aisyah bareng ini semua nih. Nah, dia Miss Cole.
0: Nah, siapa lagi Miss Cole ini?
1: Buat ini, siapa tuh?
0: Apa?
1: Mas Dios, di jalur ya, selamat sore. Buatnya Mang Rizwan Bukit, bareng Pak Darmawan juga, Pak Asno juga, Cai Harun juga, selamat sore. Mang Adi Pitung, Mang Adi Sukarame juga, lalap muda, masuk Cainya ya. Dodong juga di Sungai Lais ya. Eh, di mana Pusri ya? Ke Ita juga ya, selamat sore. Di OI sana ada emang Napi tadi sudah ya.
0: Ada
1: Mang Helmi,
0: iya.
1: Siapa lagi?
0: Mang John, Johan.
1: Ya, Mang
0: Tosai.
1: Mang Johan juga ya. Mbak Wati juga di sana ya. Selamat sore. Ini Mang Pian juga di sana kalau tak salah.
2: Ini dibuat cek gaya apa ya?
1: Ini Mang Rizwan Bukit bareng Pak Darmawan ya. Tuh siapa lagi ya yang belum ya, ini emang siapa, Mang Peri di Sungai Rotan bareng Mang Idham juga di sana ya. Pak Yuni juga sama sore ya Mbak Yuni. Siapa lagi ya, tak tahu lagi.
0: Galo-galo apa ya?
1: Galo-galo.
0: Iya, caknya lah sudah dulu lah, absen galo deh ya.
1: Bingung kalau sudah masuk.
0: Iya.
1: Spesial ya?
0: Siapa tuh spesialnya?
1: Banyak putri-putri kami yang imut-imut ya. Ada Tapasya ya. Dan aku syah, ada Ica, Elif, sama Miti.
0: Wah, lima
1: Muka juga ya.
0: Enam ya, wah boleh lah ya.
1: Salam sayang
0: lah. Ya, padahal ngetiduk itu ya.
1: Tiduk, mereka di gerobok tiduk.
0: Wah, di gerobok tiduknya, bukan di kasur juga ya. Ah, ya.
1: Nanggek malam di kasur.
0: Di kasur ya, oh ya sudah kalau saya itu.
1: Ya, kan biar kejimaannya rapi kayak sana.
0: Iya. Oke, Cik Sisi.
1: Ya, makasih Kak Rasid. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Sisi Flaju di belakang Cek Sisi. Siapa dulu kita? Halo, assalamualaikum. Berpadu.
3: Berpadu. Berpinta. Lagu dan du.
0: Nah, dengan siapa Iko?
3: Aku.
0: Siapa aku?
3: Ini ya, Po. Siapa lupa itu namanya?
0: Ya, aku juga lupa. Siapa nama aku nih?
3: Amnesia.
0: Apa dia? Apa kabar Widodo?
3: Ini baik.
0: Apa kabar?
3: Aku sakit yang ungkat gigi tadi. Sakit dia.
0: Kalau ni ya?
3: Ya, mudah-mudahan ini betah ya penyakitnya ya, wes.
4: Tolong.
3: Gak berarti cara sistem cuma penyakit lah yang galak di dia.
4: Oh bang.
3: Kalau si Bonten itu ya yang galak ya.
4: Bukan sakit dia mang.
3: Apa?
4: Bukan sakit dia.
3: Nyari penyakit.
4: Bukan dia kalah lomba kemarin.
3: Iya, melak lomba kelapa. Nyegit duit di lampu.
4: Ya, dia celupnya ini, dia celupnya banyu dulu nak makan tu kan.
3: Iya.
4: Tinggal sedotnya wae.
3: Dia
4: selomba
3: niup balon,
4: gitu kan? Tak pacak juga niup balon, tak pacak ngigitnya balon tu. Oh, nak tiup balon
3: niup. Dia kan dah tak penghalang lagi kan?
4: Nah, belum tahu. Tak ada penghalang lagi dia.
0: Katik pagernya dia.
3: Katik pagar
4: dia. Ada pagar gaib dia tu.
3: Pagar alam dia.
4: Oh.
0: Cahan. Lagu apa?
3: Lagu Oncak ni.
0: Apa dia lagu Oncak?
3: Tak tega,
4: Be. Tak tega.
3: Rana-rani.
4: Oh, dia ni ada ininya itu, Cak Kasid.
0: Apa dia?
4: Ada sejarahnya lagi
0: ada itu. Ada sejarahnya.
3: Iya, sejarahnya itu. Lama sejarah di
4: Rafid. Yang lagunya tak tega, tak tega, tak tega.
3: Aku tekan kita ada mahal.
0: Ada sikut lagi yang apa kita kanjak lagi?
3: Ada usah
0: ngomong gitu ya.
3: Iya.
0: Tidak usah ngomong. Tidak usah ringam juga ngomong gitu deh. Nah dunia.
5: No ada nggak Bali?
0: Aduh, tak tega Rana Rani kan?
3: Iya.
4: Lagunya.
0: Iya Rana sama Rani.
4: Coba clue-nya dikit. Lagu dari cak mana?
3: Nyanyi. Selama ini tak tega.
0: Sudah. Kita dengarkan yang asli ini, Mel.
4: Iya.
3: Aku biasa sekali bait lagu itu kan ada nilai. Jadi memang aku nyakit ya lah.
0: Oh, itu eh.
3: Iya lah. Kita kirim untuk gala-gala
0: ya. Iya.
3: Kita foto-foto
0: eh. Kopi-kopi baik eh.
4: Iya. Kopi paste ya.
0: Biar pacat aduh sikok lagi masuk salah Hendra eh.
3: Iya lah, setelah sama pintar punya ada mahal ini.
0: Oh. Tadi kalau tadi agak kurang eh.
3: Ya pintar juga.
0: Ya pintar juga.
3: Tapi banyak yang ini dikit. Baik.
0: Oke siap.
3: Salam untuk
4: Cek Yaya. Ya itu aja ya.
0: Langsung bisa
3: ngomong.
0: Aduh.
3: Ngomong.
0: Ya
3: itu bagaimana
0: saya jelasin.
4: Oke. Ya. Selalu ya. Amin. Doain sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi Cek
4: itu ya. Boleh, boleh.
0: Sekali lagi. Halo, assalamualaikum Padu. Halo.
4: Ini. Halo.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Masuk.
0: Masuk dia tu ge.
3: Baru, mamangku.
4: Oh, baik. Mamangku juga.
3: Sehat ya lo eh.
4: Sehat.
3: Sehat ya lo.
4: Sehat ya lo, Pet.
3: Alhamdulillah. Itu baik. Lagunya
0: sudah.
3: Sehat, mangal.
4: Alhamdulillah. Kalau kami marah cek rasit ni, wap. Sehat tu lah. Iya, juragan kawan kita ni. Iya. Kalau iya. Iya.
3: Senang tu lah.
4: Senang tu lah. Cek rasit ni.
0: Susah senang tu lah.
4: Wapen. Cek rasit ni kalau mau wak duit tu eh, bukan lagi dia itu digenggamnya, gerobok. Iya.
3: Kalau be ada yang nak masuk lagi.
0: Payo. Sikok lagi Black Mopet eh. Oke, siap.
3: Kopi yang dari Mang Napi tadi eh.
0: Iya, benar.
3: Galo-galo
0: eh.
4: Amin.
0: Oke.
4: Yo, sama-sama.
3: Itu be. Coba lagi yang lain.
0: Oke, siap Mopet.
4: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mopet eh.
0: Iya. Semoga sehat selalu. Mopet sikok lagi kita tim eh. Mopet sudah lagunya masalahnya.
4: Oh iya, mantap.
0: Halo, assalamualaikum. Bapak Du.
3: Assalamualaikum, Bapak
0: Du. Cerita
3: lagu dangdut.
0: Wah. Dengan siapa
4: ikok? Nang Adam ini Mang Adi.
0: Oh, Koyong Adi.
4: Iya.
3: Apa kabar ini di Ulan?
4: Sehat.
0: Ngomong lah sih.
4: Jelasin. Oi. Mang Adi ini kagum dengan Mawar borak.
0: Iyo.
4: Ya, aku tidak kenal suara itu.
0: Mawar-warak. Mawar-warak tuh biasa kalau
3: yang jual es tuh.
0: Cek Maman itu. Iya. Cek Maman itu. Heeh. Cek Maman
3: kenal enggak?
4: Ada dia tuh. Namanya Cek ini. Es puter ini, Cek Man. Es puter Cek Man. Esnya habis dia muter.
0: Ya, gimana es tebu dia tu. Oh, kuyung kak. Yung, lagu apa yung?
3: Lagu apa ya?
0: Nah, duduk juga yung.
3: Ini bay, Bapa Irama sudah ya.
0: Oh, ada ya, sudah ada. Tapi,
3: oh. Nah ini bay, lagu apa? Yang kemarin bay, ini,
0: Jerasid. Lagu apa?
3: Lalu bay ini apa? Ini apa nak hujan kan?
0: Iya,
4: Termenung.
0: Hah?
4: Termenung.
0: Bukan.
3: Bukan. Lagu apa dia namanya tuh?
0: Kaluran udah telus sudah salam.
4: Nak nyanyi lagu?
0: Ronda telus.
4: Telus-telusan. Ah, enak
3: ada. Lagu ini baca
0: apa dia?
3: Lagu preman yang Pak Jo itu.
4: Oh, siapa? Ada preman di Pak Jo.
0: Apa dia?
3: Sejuta luka.
0: Sejuta luka.
4: Wah, cak mana ngobat itu? Itu. Obat merah tu lah, obat itu.
0: Lamo. Sejuta luka.
4: Permintaan dia. Luka miring pula itu.
0: Yang versi Mirna Wati apa Rita Sugiarto? Versi siapa? Versi Mirna Wati apa Rita?
3: Basing Mirna jadi Rita jadi.
0: Oh, aku rialek eh.
4: Yang penting betina ya.
0: Aku rialek. Apa ya, apa ya? Okey, siap.
3: Aman yang bahasa kembali itu kan
4: ini. Apa itu?
3: Itulah man,
0: kau man. Kau man,
3: man. Jago bini dulu.
0: Oh, iya man. Oh, iya man.
3: Kau
0: man, anginan man. Man, man.
3: Baik,
4: Pak
3: Yumak,
4: kirim ya. Oh, Pak Yumak, Pak Yumak, Pak Yumak, Pak Yumak, Pak
5: Yumak, Pak Yumak, Pak Yumak, Pak Yumak, Pak
3: Yumak, Pak Yumak, Pak Yumak, Pak Yumak, Pak Yumak, Pak Yumak, Pak Yumak, Pak Yumak, Pak Yumak, Pak Yumak,
5: Pak Yumak, Pak Yumak, Pak Yumak, Pak Yumak, Ini lagi nih, lagi betapa dulu kami.
3: Lagi betapa.
5: Iya, kata Cik Kasid sudah, berhenti lah, sampai melok. Nah. Oh, kata Cik Kasid, dia dah jadi nak melok.
3: Kerasakanlah Jerasid. Batu ini je, teman ni kau makan nanas je.
0: Makan nanas, tak
5: Cik Kasid.
3: Kemarin bawa banyak
5: nyamuk. Tapi buah nago dah tadi tu. Nago dah tadi tu. Nago dah tadi tu.
3: Nago.
5: Tak nanas dia. Dia nak nyanyi nago Belanda, tak boleh. Jadi boleh nago dah tadi.
3: Boleh nago, wey. Payu itu, wey, Cik Gaya.
5: Payu, okay. Payu, payu.
3: Mangal, Cik Rasid. Yo. Selamat sore, wey. Semoga sehat selalu, Cik
5: Gaya. Yo, amin.
3: Mangal, yo. Yo. Wey, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita baca itu bang kalian ya. Dari Anyo. Aduh Cek Rizwan. Assalamualaikum Cek Rasid. Aku nak

0: Erza Ernawati, yang nama pake... kakak itu.
1: Cek Gaset yang pakai kacamata tempo hari ya.
0: No, yang belagak itu nah.
1: Mampir ke RI, mampir ke sebelah, request Burung Nuri. Oh. Burung Nuri. Cek itu mungkin Cek kayak kenal Cek ya, Erza Ernawati Cek ya. Tidak ya. Kemarin katanya mampir ke RI dia. Tapi ke radio yang apa? Studio sebelah. Oh,
0: sebelah.
1: Yo.
0: Bukan Sito sebelah.
1: Burung Nuri, Burung Nuri dangdut itu Cek. Oke, kayak kita cari dulu ya. Kalau dangdut kayak insyaallah kita putar ke. Iya, kalau ke daerah berarti jam 5-nya Cek aja
0: lah. Iya,
1: mah itu.
0: Pendek bacanya dak?
1: Kemudian Ado Arifin Tabung,
0: Arif Tang Butung.
1: Request lagu Si Miskin Bercinta.
0: Nah, nah boleh.
1: Kirim untuk galau-galau bejak kasih teh. Pokoknya untuk kasih selam petugas baik. Terima kasih. Baik dulu sebenarnya. Mahal karena berhubung waktu tak mungkin lagi kita nak nemo telepon orang lain, nemo WA juga tak mungkin. Tapi alhamdulillah. Ada.
0: Tapi masih nerima duit kan?
1: Ulah kepala kan Cik Al itu. Siapa? Kita baca kesiko lagi
0: boleh,
1: Dermawan ya.
0: Oh, Pak Dermawan.
1: Enggak masuk masalahnya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum Cik Kasit, monitor sore ini dari Mang Dermawan di Bukit, terima kasih. Monitor baik dia.
0: Ada pepatahnya. Iwak dapat banyak tetap bening.
1: Oh.
0: Tak butek. Boleh lah pepatah itu.
1: Boleh. Idak minta lagu Cik Jal. Dia ngatur ke dia monitor baik.
0: Iya.
1: Tahu.
0: Semoga Pak Dermawan selalu sehat bareng keluarga. Okay,
1: siap. Bedu sebenarnya Cek Gasit, Cek Al, Cek Gaya juga. Kami nak pamit diajar gitu padu, tapi kalau Cek Gasit masih
0: ngajar
1: dari
0: sampai jam
1: 8, jam malam.
0: Jam subuh.
1: Tidak, jangan dulu. Pajak engko tubuh teh. Baik dulu sahabat Royo, kami kalau ada salah kata mohon maaf. Kami namanya begitu aja ya, berkelaka
0: gini nih.
1: Tak kate niat apa-apa.
0: Nak
1: nyenang-nyenang ngati.
0: Iya, sik itu lah.
1: Iya, tubuh senang, awak senang, kita senang-senang galau. Nah,
0: senang-senang. Yang tidak senang, kita senang-senang.
1: Baik dulu, kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Lemak rasonyo buah kue ini. Beli kue ini di Bu Darmo. Sampai di sini dulu bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.

0: membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Sungguhlah pahit rasonyo pari, biarpun pahit digonyel juga. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainnya. Sriwijaya Sore, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Baik dulur, masih di Perempat FM 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Kulo Cerasit di hari ini di Surijaya sore, edisi Rabu 19 Agustus 2026. Baik dulu Sobat Royo, kalau tadi kita sudah acara berpadu sudah kita lewati, sekarang kita berlanjut ke acara selanjutnya yaitu pelestarian wisata lokal daerah kita. Kali ini Cerasit akan sepul-sepul ke event-event yang sudah ada dan bakal ada di Palembang khususnya. Dulu Sobat Royo, Dinas Pariwisata Kota Palembang merilis agenda pariwisata resmi selama bulan Agustus 2026. Jadi berbagai perhelatan yang menarik menjadi bagian dari event yang paling dinanti keluarga Wong Kito galo-galo deh. Salah satunya pergelaran ikonik festival perahu bidar tradisional. Rangkaian kegiatan sepanjang Agustus 2026 ini di Palembang hadir semarak dengan nuansa perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi selain tradisi pesta rakyat tahunan, ada pula agenda edukatif, ajang kuliner, festival kreasi, hingga kompetisi olahraga yang wajib dicatat dalam agenda liburan dulur galo-galo. Simak jadwal lengkap event Agustus 2026 di Palembang beserta lokasi pelaksanaannya yang berikut ini. Wow. Tentunya pertama Car Free Night atau CFN. Kegiatan CFN ini berlangsung setiap malam minggu di Jalan Kulit Atmo, Palembang. Jadi bagi dulur yang pengen rekreasi malam-malam lagi, jenguklah di Kulit Atmo deh, Car Free Night. Di situ banyak dulu ada kegiatan macam-macam deh. Ada juga kuliner-kulinernya. Wow, bagus nian deh. Untuk dulur kita yang dari luar kota, pacak misalnya dak katik keluarga kita di Palembang, pacak nginep di hotel terdekat di daerah Kulit Atmo itu. Menari banyak penginapan hotel-hotel kelas melati yang presentatif nian deh. Gegonyo yang masih tus-tusan. Jadi selain pacak nginep di hotel, wow, pacak jeng rekreasi pulo Car Free Night-nyo lah Itu khusus malam Minggu deh. Nah, di hari Minggunya juga di Jembatan Avera ada namanya Car Free Day. Nah, jadi selama ini kalau Car Free Day itu ada di Gampang Iwa, mainnya lagi ada juga di Ampera dan sekitarnya. Nah itu dari Tujulu, dari kalau Jonggo itu dari Pamor sampai ke bundaran Air Mancur deh. Tapi diblokirnya untuk kendaraan itu dari Cinde kalau di Tinggir ke Sudirmanio. Kalau dari Merdekanya di depan kantor wali kota. Nah, jadi cek asik kemarin. Ada dua macam cak kasih kemarin lewat Merdeka ternyata di blok di situ di depan wali kota, depan dinas sosial kota deh. Situ pakai kendaraan kita deh. Kalau di Kulit Atmo di Cinde pacak di daerah Mengaton situ, daerah Mengaton. Wow, lamun ya macam asik nih. Daerah Pulau Mas, nah itu deh. Atau juga Mangga-Mangga 16 juga bisa. Arti kita lewat itu lewat dari Dempo luar. Jadi mak itu dulu sebelum yo aduh Car Free Night, aduh Car Free Day. Jadi kalau nak nyengokin suasana malam Minggu ataupun hari Minggunya bolehlah. Selain jogging, kemarin Cek Aset sudah ngajak Cek Iwan. Ajak Ian Agadis kita tuh jalan-jalan Cek Iwan. Di pagi, malam minggunya bisa, di minggu paginya juga boleh. Nah, atau kalau kita nak nyingoi event-event yang akan berlangsung kalau ini ada yang sudah berlangsung banyak. Festival Kreasi Pelajar Kota Palembang 3-4 Agustus. Pengunduran Lomba Kampung Wisata kemarin 4 Agustus. Lewat kalau itu Lomba Foto dan Video Car Free Day lah sudah lewat. Masih 19, sudah 10 Agustus. Kemudian lomba mewarnai 4-14 Agustus. Festival Foodies Palembang. Nah, ini Festival Foodies Palembang ini dari festival makanan yang berlangsung mulai dari tanggal 15 hingga 25 Agustus di PTC Mall. Nah, ini kemarin Cek Ewan ngambil keberitanya Foodies, Festival Foodies. Sampai main lagi ada di PTC Mall kalau kita nak nyengok kuliner-kulineran. Nah, bolehlah di situ ada festival foodies ya, makan-makanan maksudnya festival foodies ya. Festival makan-makanan. Wow, daerah bolehlah nak dijenguk ya. Dikasih bagus tahu juga ternyata aku kira kemarin cuma sehari dua hari,
ternyata sampai tanggal 25 Agustus nih. Ini tanggal 19, berarti tanggal 6 hari lagi mak itu nih. Kemudian Festival Perahu Bidar Tradisional 2026 17 Agustus kemarin di Tujuh Ulu Plaza Pantai Kuta Besar. Wow. Kemudian workshop cuki permainan tradisional Palembang. Nah, kebetulan hari ini acara workshop cuki permainan tradisional Palembang akan berlangsung pada 19 Agustus 2026 di Museum Negeri Sumatera Selatan. Wow, di museum di belakang monumen nih. Wih, mantap. Nah, ini dia. Festival Panjat Pinang. Festival Panjat Pinang ini perlombaan Panjat Pinang yang berlangsung pada tanggal, ingat ke dulu sobat ayo ya, 23 dan 24 Agustus 2026 di Pinyu Voli Pantai JSC Jakabaring. Wah. Ini biasanya kan di OP. Nah, sekarang ini mungkin dia nyebrang ke Jakabaring di itu yo, di apa? Di JSC-nya di JSC Pantai Voli. Wah. Mungkin kalau di situ berarti agak itu dikit. Agak tidak panas nian. Nah, mak itu ya. Karena dulu sobat ayo. Wih, inilah sudah dua kali rasanya ya kalau di sini. Tahun kemarin ada juga rasanya. Di sini lah. Festival Panjat Pinang ini, dulu sobat ayo. Banyak nian biasanya dah eh. Biasanya kalau ini tahun memperingati hari kemerdekaan 81 biasanya Pinang Batang Pinang itu 81 pulau, mak itu nah. Jadi dulu sobat ayo kalau nak nyingo Panjat Batang Pinang diaturi tanggal 23 dan 24 Agustus 2026. Nah, jadi dulu sabda yo kalau nak nyingo uang Panjat Pinang sudah itu pulo. Ah, ini pengalaman Cak Kasih kemarin nih. Kalau nak sano bawa duit. Ah, kadang-kadang mak ini ya. Pengalaman Cak Kasih kemarin nih. Ada dulu gitu tuh yang Panjat Pinang itu ya. Mungkin ini deh. Mungkin nak mawa barang-barang itu agak saro deh. Laju sudah itu mungkin kebutuhannya itu tidak dia butuh, tidak butuhnya dengan barang yang dia dapat dari Panjat Pinang tuh. Dia butuhnya mentanyo. Nah, dulu paca bereja berasan. Nah, itu berasan deh. Kalau dia nak nglego ke nyo deh. Ah, jadi dulu budayo kalau kita iseng-iseng deh. Cewan. Nah, cewan biasa kan lah banyak orderan ini deh, duit banyak, nak melanjung susah, nak melanjung apa bingung kan Cik Wan. Nah, bawa ke situ Cik Wan, bawa ke venue Voli Pantai JSC Jakabaring . Nah, di situ ada lomba Panjat Pinang. Nah, kayak uang itu Cik Wan, uang yang lomba-lomba itu Cik Wan kalah itu kalah melego ke barang-barang yang dia dapat itu. Nah, wow, itu deh kalau Cik Asyik Cik Wan dengan uang rumah kan tidak sengaja dia bubu-bubu. Nah, tapi ada yang ada akor gitu tuh, ada yang akor. Nah, Cik Hendra ajalah Anissanya tanggal 23 sampai 24 itu Cik Hendra ke itu Voli Pantai JSC ada Panjat Pinang, bawa duit Cik Iwan, itu Cik Hendra. Ada yang tidak melego-lego Cik Iwan, itu Cik Hendra. Ada yang jual sepeda jual sepeda, jual macam-macam tinggalnya. Yang apa yang dia dapat tuh kadang-kadang mereka tuh tidak bawa balik Cik Iwan, itu Cik Hendra. Dilego kenyo di situ lah. Nah, itu rezeki gitu. Tapi kita harus tahu barangnya, tahu rego masa aku tuh ya. Jangan kayak sama di pasar harganya. Ai, nemennya. Iyo. Kalau uang rumah, kebetulan uang rumah tuh uang pasar gede. Aku juga tuh masuk uang pasar sebenarnya. Jadi tahu barang tuh harganya sekian. Jadi kita pacak nganyang sekena-kena hati gitu deh. Walaupun kayak enggak belum tentu juga mereka tuh galak deh. Tapi paling tidak kita udah debudi ku. Oh, mak itu nah deh. Baik dulu sob bro. Jadilah dulu dengan kecek asik ngoceh-ngoceh. Sebentar lagi kita nak bergabung dengan RIPO 1 dengan mengikuti pengajian Al-Qur'an yang hari ini akan dibawakan oleh korik kita Ki Agus Abdul Rashid Siddiq. Wah, senama dengan kita dah . Tapi lain nasib Cik Asid ini jadi penyiar, wong itu tukang ngaji dah . Iyo. Ke suratnya surat Syad ayat 27 sampai 36. Baik dulu kita sebelum itu kita dengar dulu . Lagu budak OI wong Seri Kembang ini. Rindu nian. Wah, Cik Iwan. Rindu nian Cik Iwan.

0: Ayo nih kita ganggu manusia yang satu ini. Sepertinya pertahanan tubuhnya sedang lengah. Ayo kita serang. Ayo.
1: Teman-teman, jangan lengah. Dia harus mencoba menembus benteng pertahanan kita. Ayo kita lawan.
2: Ayo.
3: Tidak.
4: Di dalam tubuh kita ada pahlawan yang tak pernah tidur. Ia tak memakai jubah, tak memegang pedang. Tapi setiap hari, ia melindungi kita dari musuh yang tak terlihat.
1: Kami adalah imunitas tubuhmu. Kami melawan virus, bakteri, dan penyakit yang mencoba masuk.
4: Saat kamu makan sehat, cukup tidur, dan rajin bergerak, kekuatan mereka, sel imun, semakin besar.
1: Tapi, jika kamu lupa menjaga tubuhmu, kami bisa melemah, dan musuh pun menyerang.
4: Jadilah sekutu bagi pahlawan dalam tubuhmu. Mulai dari hal sederhana, makan bergizi, minum air putih, olahraga, dan istirahat yang cukup.
1: Karena tubuh sehat adalah benteng terkuat melawan penyakit.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Perumpat RRI Palembang untuk hidup yang lebih sehat dan kuat.

0: unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Kalau kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag #BintangRadio26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang.

0: Baik dulur, lagu baru yang bernuansa reggae akan kita hentikan sejenak. Kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 akan mengikuti pengajaran Al-Quran yang akan dibawakan oleh kori kita Ki Agus Abdul Rashid Shiddiq dengan surat Syad ayat 27-36. Selamat menikmati.
1: Dan selanjutnya pada pukul 18.09 kita akan mendengarkan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Was auch

0: qa'imah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar dengan telah terdengar.

Hai dulur, kaum muslimin dan muslimat, dengan sudah kita saksikan tadi bersama mengaji Al-Quran, dilanjutkan dengan beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Kami dari program 4 Radio Republik Indonesia Palembang mengungkapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga segala rangkaian kegiatan kita di sepanjang hari ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita selalu dalam perlindungan dan ridho-Nya juga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Mita, kok rumahmu belum dipasang bendera? Sebentar lagi kan kemerdekaan Republik Indonesia loh.
1: Ah, biarin aja. Kan cuma bendera, gak ngaruh juga.
0: Justru dari hal sederhana seperti memasang bendera, kita menunjukkan rasa cinta dan menghargai perjuangan para pahlawan, Mit.
1: Memangnya kalau aku nggak pasang, kenapa? Ada masalah?
0: Bukan begitu. Kalau semua orang berpikir seperti itu dan bersikap apatis, siapa yang akan menjaga semangat kemerdekaan kita?
1: Ya juga ya, berarti memasang bendera itu bentuk kepedulian kita.
0: Betul sekali, kita memang gak ikut berjuang ya di masa lalu, tapi kita bisa mengisi kemerdekaan dengan kepedulian dan juga tindakan nyata.
1: Oke, kalau gitu ayo kita pasang bendera sama-sama.
0: Nah, itu baru semangat kemerdekaan. Jangan apatis, tunjukkan rasa cinta tanah air dari hal sederhana. Pasang bendera merah putih, kobarkan semangat kemerdekaan. Dirgahayu negeriku, sekali merdeka, tetap merdeka.

Event upacara bendera di Indonesia biasanya dilakukan setiap hari Senin ataupun saat memperingati hari-hari nasional. Upacara ini memang identik dengan pengibaran bendera merah putih oleh paskibraka. Tiang bendera haruslah kokoh dan kuat agar bendera dapat berkibar dengan gagah. Sehingga seringkali tiang bendera terbuat dari besi yang kokoh. Namun tahukah kamu, ternyata tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali setelah Indonesia merdeka hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. Bendera pusaka pertama tersebut dinaikkan di rumah Soekarno yang berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta sesaat setelah Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saat itu, bendera dinaikkan pada tiang bambu di mana bambu tersebut digunakan dengan cara diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah. Pengibaran bendera dilakukan oleh Paskibraka yang dipimpin oleh Kapten Latif Hendra Ningrat. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara sangat hikmat sembari menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan lantang.

0: Sudah puluhan tahun Indonesia merdeka. Namun, apakah generasi muda benar-benar mengisi kemerdekaan dengan tindakan nyata?
1: Ah, buat apa peduli? Mau belajar rajin atau enggak, rasanya kayak sama aja.
2: Justru itu yang harus kita ubah. Para pahlawan berjuang mempertaruhkan nyawa agar kita bisa hidup merdeka. Masa kita menyerah hanya karena malas belajar dan tidak mau berkembang?
1: Jadi, mengisi kemerdekaan itu bukan cuma ikut upacara setiap tanggal 17 Agustus?
2: Bukan. Mengisi kemerdekaan berarti berkarya, berprestasi, menjaga persatuan, menggunakan media sosial dengan bijak, dan ikut membangun Indonesia dari hal-hal kecil.
0: Jangan biarkan sikap apatis menghambat masa depan bangsa. Kemajuan Indonesia bergantung pada semangat generasi mudanya. Ayo, isi kemerdekaan dengan aksi nyata. Belajar, berkarya, dan berkontribusi untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 untuk Indonesia lebih maju.

0: Dodolur, tahukah Anda tradisi lomba Agustusan mulai berkembang sejak awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945? Dilansir dari bisnis dan juga pariwisata Kemendikbudsman, tradisi lomba Agustusan yang sudah mulai berkembang sejak awal kemerdekaan ini, di mana pada tahun 1945, kala itu masyarakat yang baru saja memperoleh kemerdekaan mengekspresikan rasa syukur dan kegembiraan melalui berbagai kegiatan sederhana. Dengan fasilitas yang terbatas, warga mengadakan perlombaan menggunakan alat-alat yang mudah ditemukan di sekitar mereka. Beberapa perlombaan yang kemudian menjadi ciri khas perayaan kemerdekaan, seperti balap karung dan juga panjat pinang, lahir dari kreativitas masyarakat dalam menciptakan hiburan yang sederhana. Seiring dengan waktu, tradisi tersebut terus berkembang hingga menjadi agenda tahunan yang identik dengan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di seluruh Indonesia. Kini, Lomba Agustusan tidak hanya menjadi hiburan rakyat, tetapi juga menjadi bagian dari budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget ingin Pro 4 bersama Kulo Cerasid, inilah info selengkapnya.

Dulu Sobroyo, informasi pertama, tari Panji Semirang merupakan tarian tradisional Bali yang menceritakan kisah Galu Chandra Kirana yang menyamar sebagai Panji untuk mencari kekasihnya. Tarian ini menampilkan perpaduan gerak halus dan tegas yang syarat makna kesetiaan. Tari ini berfungsi sebagai media pelestarian budaya dan pendidikan nilai moral. Penampilannya sering dihadirkan dalam upacara adat maupun pertunjukan seni. Properti kipas dan kostum khas Bali menjadi ciri visual utama tarian ini. Keunikannya terletak pada ekspresi gerak yang memadukan kelembutan dan kekuatan. Dulu sebenarnya informasi selanjutnya, gelung timpus merupakan tatanan rambut tradisional perempuan Batak yang memiliki nilai keestetika dan fungsi praktis. Sanggul ini dibuat dengan melilit rambut hingga rapi dan kuat. Dalam budaya Batak, gelung timpus melambangkan kecantikan perempuan. Hiasan tusuk konde yang digunakan menyesuaikan status sosial pemakaiannya. Selain memperindah penampilan, gelung timpus juga memiliki fungsi menyimpan benda kecil seperti daun sirih. Tradisi ini menjadi bagian penting dari warisan budaya Batak yang masih dikenal hingga kini.

0: Segan Ibu Sedengar, ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat dulu akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulur, baca meloi media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur menyampaikan seluruh persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulur melalui dalam WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Wakili kerabat kerja yang bertugas, Pulau Cerasit, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
3: Sungguhlah pahit rasonyo pari, biarpun pahit digonyel juga. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainnya. Sriwijaya Sore, Pro 4 RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Dodolur, Sumatera Selatan yang kaya dengan kesenian dan musik tradisionalnya berupa irama batang hari 9 dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro4 RRI Palembang.

Dodolur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Peh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perumpat RRI Palembang.

Baik dulur, sabdoyo. Selanjutnya kita akan memasuki acara di season terakhir di Surajaya sore bersama Kulo Cerasin. Tepian Batang Hari 9. Di sini Cerasin sudah pilih-pilih ke lagu-lagu Batang Hari 9. Ada Sungai Batang Hari, ada Nonto Andam, ada Tangisan Gadis, ada Jagelida, ada Yatim Piatu, ada Urung Blumban. Baik dulur, sabdoyo. Payo kita peloi acara Batang Hari 9.

0: Usaha lah dia mau benar-benar. Jangan dulu bu bini bekas mahal. Nah ini lagi kau begedek nyari duit. Orang iki orang gelem pergi pagi balik malam berduit. Indah angin nunggu.
1: Dedik Musik Official Tanjung.

Itulah Musa lah dia omong ke bener-bener. Jangan dulu bubini, bekas mahal. Nah, ini lagi kau bekejek, nyari duit. Orang iki orang gelem, pergi pagi balik malam. Berduit, indah anginan nunggu.

By the door. Acara Tepi Mata 9 kita hentikan sejenak untuk mendengarkan beduk dan azan Isya waktu Palembang dan sekitarnya.

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Baik dulur, kaum muslimin dan muslimat, telah kita dengarkan tadi beduk dan azan salat Isya untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Kami dari jajaran program 4 Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat Isya. Semoga segala rangkaian ibadah kita dan kegiatan kita di hari ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala, dan selalu kita dalam lindungan dan keridhaan-Nya juala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

Baik, dulu kita lanjut ke acara kita Tepian Batang Air 9. Selanjutnya kita akan dengarkan lagu Linjang Surang. Hai, Cik Aspin, mana ini? Janganlah tobok ke Linjang Surang dah.

0: Baik dulur, dengan triggernya tembang Batang Hari 9 yang berjudul Bujang Buntu mengakhiri kebersamaan kita bersama Kulo Cerasit di hari ini di Serujaya Sore edisi Rabu 19 Agustus 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 Kilometer 4 Palembang, Cerasit mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru bae tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 bersama Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: burung pipit. Burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit. Kita menuju Sriwijaya malam. Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Perempat RRI Palembang.
0: Lemak nian rasonyo kue talam. Rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam. Bersama Perempat RRI Palembang.

0: sudah 7 hari, 7 malam, aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Baiklah, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.
1: Yakiyamus berasal dari Tanah Lia yang saat ini telah menjadi wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Yakiyamus adalah bungsu dari 4 bersaudara yang semuanya laki-laki. Dari 4 bersaudara, Yakiyamus berbeda dari saudara-saudaranya yang lain karena Yakiyamus memiliki kesaktian berbadan tinggi besar seperti raksasa dan memiliki 4 mata, 2 di bagian depan dan 2 buah mata lagi berada di bagian belakang. Pada waktu itu, kehidupan masyarakat di Tanah Lia adalah bertani dan nelayan. Alat tangkap ikan yang digunakan masyarakat di kampung saat itu adalah bambu yang dianyam berbentuk sebuah wadah yang ditempatkan di sepanjang pesisir pantai hingga ke laut. Namun, pada waktu itu, alat tangkap yang digunakan oleh Yakiyamus berbeda. Dia menggunakan orang-orang yang dibunuhnya untuk mendapatkan ikan. Jika orang yang dibunuh memiliki tubuh yang tinggi, akan dia tempatkan di laut sebagai bendungan. Dan jika orang yang dibunuhnya pendek, akan ditempatkan di daerah pesisir atau di pinggiran pantai. Selain itu, Yakiyamus juga menggunakan manusia sebagai alat percobaan dengan cara jika dia ingin mengetahui apakah parang atau mandau yang diasahnya sudah tajam, dia akan menimpas warga satu persatu. Begitulah kehidupan Yakiyamus setiap harinya. Hingga pada akhirnya, penduduk kampung yang sudah tidak tahan lagi melaporkan kepada saudaranya, Sugeng Sipuon.

0: Sugeng.
1: Oh, Sugeng. Sugeng. Gimana kok Sugeng?
2: Saya di sini. Kenapa memanggil-manggil saya?
1: Begini, Sugeng. Kami datang cari kau sampai di kebun sini karena kami mau kasih tahu kau sesuatu, Sugeng.
2: Kasih tahu? Ada apa, Sindong? Ada apa?
1: Kami orang-orang kampung di sini sudah tidak tahan lagi sama adik kau itu.
2: Tidak tahan sama adikku?
1: Iya.
2: Ada apa, Sindon?
1: Adik kau yang paling kecil itu, si Aki.
2: Oh, si Aki. Kenapa pula dengan si Aki?
1: Si Aki itu sekarang sudah keterlaluan. Banyak sudah orang yang dia bunuh.
2: Iya, saya tahu, Sindon. Adik saya itu memang kurang ajar.
1: Bukan kurang ajar lagi. Adik kau itu tidak patut kita biarkan lagi. Dia bunuh orang sembarang saja. Tidak ada hati adik kau itu.
2: Iya, saya mengerti. Saya minta maaf, Sindon. Nanti saya coba nasihati si Aki. Maafkan adik saya ya.
3: Hai Sugeng, pandai betul kau cakap minta maaf. Kau pikir nyawa saudara kami, keluarga kami yang dibunuh oleh adik kau, si Yaki itu binatang kah?
1: Dengar Sugeng, mulai hari ini, kalau kau tidak usir adik kamu dari kampung ini, kami satu kampung akan bunuh dia. Usir Yaki dari kampung ini! Usir dia! Iya. Bunuh dia!
3: Iya, cepat usir dia sekarang juga!
1: Usir!
2: Sabar semua. Sabar.
1: Usir dia, bunuh sabar. Dia.
2: Sabar. Baiklah, saya akan mengusir adik saya si Aki dari kampung kita ini. Sabar, saya berjanji. Saya akan mengusir dia dari kampung kita ini.
3: Iya,
1: bunuh
3: usir
1: saja.
3: Dia.
1: Kurang ajar,
3: usir dia
1: betul.
3: Sekarang
1: bunuh
3: juga.
1: Saja.
3: Kurang ajar.
1: Usir dia.
3: Usir dia.
1: Bunuh, bakar
3: kami
1: saja.
3: Kami akan bunuh dia.
2: Kurang ajar benar-benar anak itu. Bikin malu saja sama aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Baiklah, aku akan membuat sebuah peti dari besi baja dan mengurung si Aki ke dalam peti itu. Nanti dia akan kucoba.

0: akhirnya jadi juga peti besi ini. Yaki? Yaki?
1: Ya, Kak.
0: Kesini kau dulu, Yaki. Kesini kau dulu. Yaki, coba kau masuk dulu ke dalam peti itu.
1: Kenapa aku harus masuk ke dalam peti ini, Kak?
0: Aku mau menguji kekuatan dari peti ini, Yaki. Jadi, kau masuklah dulu ke dalamnya, yaitu ke dalam peti ini. Nah, supaya kita tahu apakah peti besi ini bagus atau tidak.
1: Oh, begitu. Baik, aku akan masuk sekarang.
0: Aku akan mengikat peti ini dengan besi juga, supaya kau tidak bisa keluar, Yaki. Kalau kau keluar, kau akan dibunuh oleh orang-orang kampung.

0: Apa yang terjadi, Yaki? Kenapa kau bisa berada di luar?
1: Peti yang kau buat ini meleleh dan hancur. Ternyata peti yang terbuat dari besi tidak bagus.
0: Kau memang benar-benar sakti, Yaki. Bagaimana lagi caranya supaya aku bisa mengurungmu? Aku tahu kau memang kebal, Yaki. Tapi besok aku yakin pasti bisa menemukan cara yang lain untuk mengurungmu.

0: Nah, sekarang aku sudah tahu cara untuk mengurungmu, Yaki. Aku akan membuat sangkar yang besar dari anyaman rotan. Karena kau tidak kebal terhadap rotan, kesaktianmu akan luntur terhadap rotan. Yaki? Oh, Yaki. Kemari dulu. Kemari dulu kau, Yaki.
1: Ada apa, Kak Sugang?
0: Nah, coba kau masuklah dulu ke dalam sangkar rotan yang kubuat ini. Aku mau menguji lagi kekuatan dari sangkar rotan ini. Cobalah.
1: Sia-sia lagi nanti sangkar ini, Kak.
0: Ya, kau masuklah dulu, Yaki. Pintu sangkar ini akan kuikat dengan rotan juga. Cobalah.

0: Kuat juga sangkar rotan ini. Aku tidak bisa menghancurkan sangkar ini, Sugeng.
1: Baguslah kalau kau tidak dapat hancurkan sangkar rotan itu. Bagus.
0: Bagus juga sangkar rotan ini yang kau buat, Sugeng. Dan sekarang kasih keluar aku dari sangkar ini.
1: Aku tidak akan keluarkan kau dari sangkar itu, Yaki.
0: Kenapa kau tidak keluarkan aku dari sangkar ini, Sugeng?
1: Maafkan kakakmu ini, Yaki. Kalau aku melepaskanmu, nanti kau akan kembali membunuh semua orang-orang kampung.
0: Tidak, kau sengaja menjebak aku. Keluarkan aku, Sugeng. Keluarkan! Kau tidak boleh mengurung aku seperti ini.
1: Tidak, Yaki Yamus. Aku tidak boleh melepaskan kau dari sangkar ini. Kalau kau bebas, orang-orang kampung yang akan membunuhmu kelak.
0: Keluarkan! Keluarkan aku, Sugeng! Orang-orang kampung itu tidak akan bisa membunuh aku. Aku yang akan membunuh mereka semua. Cepatkan keluar aku sekarang juga, Sugeng.
1: Tenang sajalah kau di dalam sangkar ini, adikku Yaki Yamus. Aku terpaksa melakukan ini.
0: Hey, Sugeng. Kenapa kau membawa aku ke laut, Sugeng?
1: Aku akan menghanyutkanmu di perairan Tanah Lia ini.
0: Apa? Oh, jangan, Sugeng. Jangan. Jangan hanyutkan aku, Sugeng. Aku tidak mau pergi dari sini, Sugeng. Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku terpaksa melakukan ini demi kebaikanmu.
0: Sugeng. Tega sekali kau membuat aku seperti ini, Sugeng. Aku ini saudaramu. Saudaramu, Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku tidak sampai hati melihatmu dibunuh oleh orang-orang kampung. Aku tidak sampai hati. Hanya dengan cara ini, kau bisa aku selamatkan, Yaki. Maafkan aku. Selamat jalan, Yaki Yamus. Semoga kau menemukan tempat lain untuk hidup. Selamat jalan, adikku Yaki Yamus.
2: Sudah 7 hari, 7 malam. Aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan.
0: Baik. Aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.

Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Iya Nur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bersua kembali bersama Kulo Cendola di kesempatan malam hari ini di Sriwijaya Malam. Tadi sudah kita ikuti legenda ya. Dan kali ini rangkaian acara kita lanjut dengan Sunsel Berdendang. Dan dari Sriwijaya Sore menuju Sriwijaya Malam. Dan kita lanjut dengan layan telepon kita buka ya di 0711351656. Silakan yang ingin bergabung, halo assalamualaikum. Yo, Sunsel Berdendang dengan siapa nih?
1: Wah, Kendong dong. Wah, Ubi.
0: Wih. Wih, mantap. Dong, apa kabar dong?
1: Baik.
0: Iya, lagi santai dong?
1: Ya, lagi santai.
0: Ayo dong, lagu apa dong?
1: Lagunya Golongan Satu.
0: Golongan Siko, golongan pertama.
1: Golongan Siko.
0: Iya.
1: Untuk cek dolanya.
0: Hah?
1: Parti ke Mata Merah.
0: Apa?
1: Beli kaca.
0: Oh, ganteng.
1: Lihat burung terkutuk lagi melamun.
0: Cindo.
1: Sekdola semoga selalu lancar rezekinya. Dilanjut. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin doanya ya. Amin ya rabbal alamin. Di Budi Dodongnya pengen bergabung silakan di 0711351656. Halo, assalamualaikum.
2: Halo. Assalamualaikum Cik
0: Dola. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga baik Cik, alhamdulillah agak mendingan.
2: Lah sembuh batuk.
0: Agak mendingan.
2: Nah, wong rumah tambah batuk ni Cik.
0: Jadi banyak hangat ya.
2: Bila Cik batuk.
0: Jadi banyak hangat.
2: Iya.
0: Ya, mandi ke.
2: Tapi dia masih minum banyak es.
0: Ah, sudah lama itu.
2: Iya.
0: Payah kalau macam itu. Nah, lagu apa Cik Asmi?
2: Lagu ini banyak. Lagu Gadis Rimbu Bujang.
0: Gadis Rimbu Bujang. Boleh. Okey lah. Ya. Itu aja. Cik Dola,
2: selamat tugas-tugasnya
0: sama Cik. Iyo.
2: Assalamualaikum Cik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey lah. Ya. Silakan untuk Sunsel Berdendang pada malam hari ini, Siko lagi di sesi pertama. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa nih?
3: Robi, Cek.
0: Robi, apa kabar Robi?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Agak mendingan.
3: Kenapa saru tuh yang main
0: itu? Memang main lah, habis pilek peluh kan demam lah, agak mendingan.
3: Cuaca
0: dan cuaci. Lagu apa, Robi?
3: Lagu itu, Cek.
0: Hah?
3: Lama dengar lagu yang rebung.
0: Ami yang rebung.
3: Ada
0: cak.
3: Yang lama lah dia putar lagu itu adalah.
0: Iya, cak ada suara kipas angin ya.
3: Apa ada?
0: Cak ada suara kipas angin tuh sebelah tuh. Ada suara kipas angin.
3: Iya, kipas angin.
0: Iya, jangan dekatnya lagi masuk angin bolo.
3: Panasnya lah dolar.
0: Oh, mak itu ya.
3: Itu kan ada.
0: Okey lah kalau mak itu.
3: Terima kasih lah.
0: Yuk.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga lagu, tiga penelpon dan lagu yang kita putarkan untuk luar galau-galau di mana berada. Semoga terhibur dan kita masih di Sunsel Berdendang.

Sama-sama lestari kebudaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Dodo Nur, tahukah Anda, tradisi Lomba Agustusan mulai berkembang sejak awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Dilansir dari bisnis dan juga pariwisata Kemendikdaksmen, tradisi Lomba Agustusan yang sudah mulai berkembang sejak awal kemerdekaan ini, di mana pada tahun 1945, kala itu masyarakat yang baru saja memperoleh kemerdekaan mengekspresikan rasa syukur dan kegembiraan melalui berbagai kegiatan sederhana. Dengan fasilitas yang terbatas, warga mengadakan perlombaan menggunakan alat-alat yang mudah ditemukan di sekitar mereka. Beberapa perlombaan yang kemudian menjadi ciri khas perayaan kemerdekaan, seperti balap karung dan juga panjat pinang, lahir dari kreativitas masyarakat dalam menciptakan hiburan yang sederhana. Seiring dengan waktu, tradisi tersebut terus berkembang hingga menjadi agenda tahunan yang identik dengan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di seluruh Indonesia. Kini, Lomba Agustusan tidak hanya menjadi hiburan rakyat, tetapi juga menjadi bagian dari budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Ya Nur, kita lanjut kembali ya di sesi yang kedua. Yang pengen bergabung silakan di 0711351656. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar, Cek? Baik ya kabarnya.
1: Alhamdulillah.
0: Halo? Iya.
1: Waduh, udah ngapa suaranya itu.
0: Pakai program gitu, program suaranya. Iya. Biar suaranya lebih tegas.
1: Semoga cepat sehat ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Pak Yuh, kalau itu lagu apa?
1: Lagunya ini deh, lagu Cek Gaya deh. Kanji Tuwo.
0: Weh, Kanji Tuwo. Iya lah, iya lah.
1: Buat yang merasa, bayar, waduh lah.
0: Iyalah ya, Mang Saprana datang bawa susu kedelai.
1: Oh, lemak
0: lecet. Alah, lemak sehat.
1: Minum lah Wak Dola susu
0: kedelai. Oke, okay,
1: iya. untuk Wak Dola sama Mang Saprana semoga sehat selalu.
0: Iya, iya, iya, iya. Nah, lagu apa?
1: Hah?
0: Lagunya apa?
1: Iya, tadi.
0: Apa tuh?
1: Kanji Tuwo.
0: Oh, Kanji Tuwo.
1: Iya. Iya.
0: Kepikiran enggak tuh ya Kanji Tuwo.
1: Yuk, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Celi masuk pas ada backsound ya. Ya, wah, oke. Okay. Kita lanjut kembali ya untuk penelpon yang selanjutnya di Sumsel Berdendang. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Iya.
2: Cerita.
0: Merdeka. Merdeka. Mana ceritanya?
2: Itulah ceritanya mereka.
0: Masih ada acara kan?
2: Kayaknya masih ada, tidak tahu acara apa tuh. Di arah sana bikinnya.
0: Yalah gantian lah, jangan berderup deh, tanggal samu. Jadi misalnya tanggal ini di RT sini, tanggal ini sampai akhir bulan kek.
2: Iya.
0: Jadi budak-budak tuh ladas dengan melok di mana lomba tuh.
2: Iya. Tapi yang ramai ini 17 kemarin.
0: Yang tahun kemarin.
2: Tidak,
0: 17
2: kemarin, tanggal 17 kemarin.
0: Oh, banyak orang ngaming ada ke? Di dekat rumah? Nyingok jangan langsung, masa dekat rumah?
2: Tidak, oi.
0: Jauh?
2: Jadi penonton, wai.
0: Iya, jauh tak ke rumah, macam nyingok langsung. Ngami-ngami.
2: Tidak pula jauh,
0: di
2: RT kita
0: ini. Oh, iyalah. Oke.
2: Pesta rakyat.
0: Iya, malamnya ada pesta rakyat. Apa ini tak cuma lomba weh?
2: Lomba-lomba mah itu lah
0: ya. Iya, ada di kawan kita itu malam-malam mah hiburan rakyat. Ada budak kecil-kecil nari. Lah jagang itu cik.
2: Tapi kalau zaman dulu iya ada panggung.
0: Drama ya, bener-bener.
2: Ada drama tentang ini kemerdekaan, perjuangan.
0: Lah jagang.
2: Iya, kaya kita jadi Belando.
0: Nah, kita ulas kayak di acara Mang Sapran kayak ya. Sebentar, Mang Sapran sudah siap lah, ngosok-ngosok kacamata. Yeah? Ya? Nak lagu apa?
2: Lagunya?
0: Apa, Mang? Apa, Mang?
3: Nak nginai bungita.
0: Oh.
2: Apa?
0: Nak nginai bungitanya. Pakai kacamata.
3: Lang gosok kacamata ni.
0: Ya lah, lagu apa tadi?
3: Dekinaan.
0: Lagunya lagu apa, Cetang?
2: Lagunya ini baca. Apa ya? Lagu apa? Ini deh, apa? Kemana?
0: Ya, udah tahu aku kamu nanya deh, weh. Kemana? Nanya ke lagu, kemana? Lagunya apa, kemana?
2: Kemana?
0: Kemana? Oh, kemana biniku tuh kan? Ya lah. Jangan nih, sudah kemana sudah
2: siap. Itu lama enggak di ini, di rengek
0: itu. Ini sudah kemana Carlo Simon?
2: Iya dah, emang ke dola be. Yang ke
0: mana? Ini bayar lah maksudnya.
2: Di mana bini itu?
0: Iya.
2: Di lalang enggak rengek gitu.
0: Ini bela. Ini bayar.
2: Kalau kemana selama mandi ini.
0: Eh sudah ku bonus ke bekal sempat deh. Udah lama muter ke lagu dewek. Oke, itu baik.
2: Terima
0: kasih,
2: Kek.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pengen banyak-banyak kita ngobrol-ngobrol, kaget dengan ada Bang Sapran ya. Kita baca berkelakar. Apa bergesa kalau bahasa itu? Hah? Bausik itu artinya berkelakar ya. Oh, bausik. Oke. Okay. Payah-payah, lihat tadi. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, apa kabar Mang Effendi?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Mama nak cerita sana 17-an Nabi.
4: Ceritanya sudah habis, 17 sudah 19 hari ini.
0: Iya, kalau masih di perayaan yo.
4: Masih lah dikit-dikit, cuma untuk anak-anak wae yang tuanya sudah ada kasih lagi akan cerita.
0: Antar RT apa antar kecamatan?
4: Kalau di sini ya per desa.
0: Oh, yang antar desa ya.
4: Iya, bukannya ada. Jadi desa juga ada ke cuma dikumpulkan di kok wae itu kan.
0: Iya, Pak. Ya, kalau CK deh.
4: Ya kan RT-nya kan ada ke jaan pecah itu ekar tendo, jaan lantai
0: masing-masing kan. Organ-organ itu desa.
4: Yo, cek itu kan cekok tempat saya. Yo.
0: Sumbangan emang?
4: Sumbangan yo sukarela.
0: Oh.
4: Yo. Ya karena masyarakat itu kan ditentukan belum tentu juga ada.
0: Iya,
4: ya, kan?
0: benar-benar. Ya.
4: Ya kalau sukarela itu mungkin semampunya
0: ya.
4: Sesuai dengan keikhlasan ya, itu adalah.
0: Iya, itu wong banyak wong dekat-dekat suka rame sama suka bumi apa?
4: Iya.
0: Suka kalau bangun.
4: Kalau suka rame tempat makati.
0: Iya. Sukarela jadi.
4: Iya, dia tak ada monitor, makati tak ada monitor ya.
0: Iya. Lagu apa mang?
4: Minta lagu apa ya? Dasturun pak ya?
0: Dasturun, ngapa dasturun bang?
4: Ini ada senamu kasih kita nama sekolah. Tapi tak baca lagi mau kau masuk.
0: Dah baca, mohon maaf nih. Iya.
4: Ini aku.
0: Biar banyak berkesan ya, bagus ya.
4: Masuk kamu masuk di Mangsapran ya, kaki senamu kasih.
0: Iyalah.
4: Yo itu pak, salam pak, dengan Mangsapran ya.
0: Iya.
4: Mudah-mudahan Mangsapran tu sama ganteng
0: ya. Wow, ya. Minum susu terus sekarang.
4: Kedelai ya, terima kasih.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susu kedelai. Oke lah, kalau begitu kita lanjut kembali ya di program acara Sumsum Dendang. Dan kami cukup sampai sini program acara ini. Setelah itu kita akan lanjut dengan program Behusek Besemali Bahu Semenda Panjang. Nah, kita buka lagi. Ada kan itu bersama JKI ada beberapa lagu lainnya.

Coba tebak, lomba 17-an ini butuh dua hal sekaligus. Fokus tingkat dewa dan mental sekuat baja. Ya, betul. Ini dia balap kelereng. Cuma modal sendok di mulut dan satu kelereng di atasnya. Kedengerannya gampang kan? Tunggu dulu. Dan mereka pun mulai jalan pelan-pelan. Hati-hati, jangan sampai jatuh. Jangan goyang. Tinggal beberapa langkah lagi menuju finish. Tapi... Yah, jatuh. Padahal udah deket banget sama garis finish. Tapi gak apa-apa. Namanya juga usaha ya kan? Dan akhirnya... ada juga yang berhasil sampai finish dengan kelereng masih aman di sendoknya. Tepuk tangan dong. Sederhana memang. Tapi balap kelereng ngajarin kita soal kesabaran, ketelitian, dan yang paling penting, nikmatin prosesnya. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap lestarikan permainan tradisional kita, merdeka!

0: Ada apa bang? Tak kedengeran? Ganti. Ya dah lega-lega lah kita dalam program Bohusik Besim Malibar Semenda Panjang. Mungkin diganti memang sebenarnya boleh. Oh kependekan.
1: Kencangan.
0: Yang pengen bergabung kami masih tunggu ya nanti ya di 0711351656 yang Mang Saprana pesisir dulu cek. Biar belaga. Baik, dah apa panggil? Ya, dah terima buka Mang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sana kudang kanca di mana saja berada. Kita jumpa lagi di Bohusik Dijaga Bersama Libang Semenda Panjang malam ini Rabu 19 Agustus 2026. Senang sekali kita Mang Dolah nak ngancuri adik sanak kunang kaca ni.
0: Iya. Nuansa masih 17-an.
2: Wow.
0: Masih merah putih.
2: Yang ada di dusun, yang ada di talang, yang ada di rantauan, di Palembang pula. Senang sekali kita malam ini suasana 17 kemerdekaan.
0: Benar bang. Kalau di Palembang itu kena bidar ya.
2: Bidar ya.
0: Tapi di beberapa daerah ada ya teman-teman sama.
2: Ya kalau
0: ada selampungan
2: entah ya apa di Lahat apa di Laksana ke biasanya setiap tahun di Laksana kayak itu rakit. Lomba rakit. Dari Pulau Pinang sampai ke Benteng.
0: Oh, pakai rakit bang.
2: Oh, rakit itu bolo.
0: Ada perahu kecil ada juga. Enggak.
2: Bida. Rakit itulah di Anyam
0: itu. Berapa ikut batang?
2: Nah, sekitar 4 apa namanya? Lebih kalau tenggelam pula kan
0: rakit besar ya.
2: Oh cak 7 lah itu ya
0: dipakai dewean berdua.
2: Berdua biasanya.
0: Oh, okay. Nah,
2: ada yang kemudi ada yang ininya
0: besar ya. Ada emang ada motor gitu tadi.
2: Oh
0: atau sapi betul.
2: Kambing ya tergantung dengan ininya pemerintah lah itu kan.
0: Ada juga ini selampungan me. Di beberapa daerah itu jadi empat lawang di apa namanya di Morenim misalnya dengar
2: ya. Yes. Ya, enggak tahu juga apa namanya.
0: Bidar kecil katanya dia. Oh.
2: Kalau karnaval masih ada. Pagar alam kalau kena di Facebook.
0: Oh, ada. Udah sekolah deh.
2: Kalau tiap tahun ada Pak ya. Kalau pagar alam.
0: Iya, yang kalau masih tetap lestari coba lah kalau kita ada Bang ya.
2: Oh.
0: Apa di Bang? Pawai pembangunan.
2: Pawai kalau dulu pawai pembangunan.
0: Wah. Awal kangen juga Bang.
2: Entah di Palembang dikatnya lagi ya pawai.
0: Kemarin tuh ada kami melo tapi cuma berapa pawai kostum. Jadi Festival Sriwijaya apa pun itu. Model itu. Jadi kami keliling. Keliling cuma sampai Merdeka muter lagi wali kota ke Benteng.
2: Oh.
0: Iya, jadilah.
2: Jadilah.
0: Jangan ganti nih. Tapi minimal mengobati rindu kangen lah itu. Itu. Jalah.
2: Oh iya.
0: Kita terima telepon
2: kita mungkin ada bercerita. Siapa yang masuk? Halo.
3: Assalamualaikum bersama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Talang Betutu hadir.
2: Talang Betutu. Nah,
0: suara dia kecil sedikit, Cek Pipit.
2: Ibung Pipit.
0: Ibung Pipit.
3: Itu, Mang.
2: Hah?
0: Hah? Sudah.
3: Jadi kecilkan.
0: Sudah cuci tangan dulu.
2: Itu masih. Nah,
0: lama kita ngobrol kalau nging-nging.
2: Oh,
0: ya, okay.
2: Dem.
3: Tapi tidak kedengeran kalau dikecikkan.
0: Nah, kebesarkan kena suara telepon.
2: Nah, ayah, itu. Mama mana?
3: Nempel ini bukan wajan, kurasa.
2: Sehat deh, Bung.
3: Alhamdulillah.
2: Kang ini, Kang Maman.
3: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat pula.
3: Mang Dolah?
0: Alhamdulillah sehat. Sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Iya.
3: Ponjen sehat ya?
0: Nah itu barusan tadi kemarin ngomong sama Mang Sapran ada job dikit jadi lumayan lah untuk hari ini.
2: Ada bang eh?
0: Ada. Untuk seminggu ini ada.
2: Oh, untuk seminggu ini ada. Minggu depan mulai lagi itu cakagi.
0: Iya cakagi. Hah?
3: Lapangan bola.
0: Iya. Oh. Kalau yang nggak gaji bulanan mungkin sudah ada suknya memang untuk ini beli ini bang eh?
2: Oh, lade ininya iyo, peruntukannya kan?
3: Peruntukannya.
2: Iya. Oh.
0: Memang ada cerita. Jadi diam.
2: Loka.
0: Lagu paling. Tidak kan? Bukan.
2: Oh.
0: Tidak nanya ke Loka tu mana? Di sana kami acara 17-an.
3: Alhamdulillah.
0: Melok nyanyi.
3: Kami.
0: Melok nyanyi ada organ. Ada organ, ada karaoke.
2: Ada ya.
3: Di peloki kalau lomba.
2: Lomba. Lomba apa bae itu,
0: Bang? Tapi enggak menang.
3: Jangan jujur nian, Mang Dola.
2: Heeh.
3: Ay, Mang Dola di kepat dulu bae, Mang Sapran.
0: Giliran aku diam bae tanya, "Wong."
2: Heeh. Mana Mang Dola? Oh, ngapa diam nian? Ah, ah.
3: Alhamdulillah dapatlah centong door prize.
2: Centong.
0: Centong plastik. Ngomong Pit sama aku Pit. Ngomong nak berapa aku beli ke?
2: Ah.
0: Tapi kan minimal ngerame ke.
2: Kalau dulu centong, tapi centongnya itu bukan plastik, Mang.
0: Apa tuh?
2: Dari mas. Kayu. dari kayu dari papa nama itu kan.
0: Dulu emas dulu, Mang.
2: Oh itu ya?
0: Iya. Emas sepuan.
2: Mak ini itu Kang.
0: Oh, Kang.
2: Kang Maman.
0: Mana Bung tidur? Oh.
2: Halo,
4: Mang.
2: Nah, ini aduh dia. Sehat, Mang?
4: Oh, alhamdulillah sehat.
2: Oh.
0: Lagi makan apa? Cak lagi makan.
4: Lagi makan buah
0: kates,
4: Mang.
0: Ala gelombang. Heeh. Cak burung biu.
2: Jangan jujur ke Mang.
4: Eh, enggak lah, Mang.
0: Apa Bang kalau kita ngomong burung apa? Burung biu itu? Kalau bahasa kita?
2: Burung oh, apa tuh? Kakak. Bukan kakak tua, eh.
0: Hah? Apa? Burung berkutut. Mana pula makan kates?
4: Oh, enggak lah. Burung berkutut makan kates.
3: Burung ayam-ayam juga ada.
0: Iya. Oh. Nekat burung tukar makan kates. Lah kelapa kalian.
4: Mana ada nekat kates bola lagi jalan kates.
0: Iya.
2: Oh.
4: Pak dia kelaparan.
0: Iya benar. Lagi santai, Mang ya.
4: Iya, Mang.
0: Okay, oh. Lah kalau itu. Jadi tadi uang rumah tuh melok lomba.
4: Ya,
0: dapat dapat centong. Dapat centong. Nah, belilah magic jar-nya.
3: Kami masak ngaron.
2: Ngaron.
0: Lemak itu.
2: Oh. Lemak itu ngaron.
3: Ngaron tadi diambil diminum.
0: Oh, ya benar benar. Ada dua gunaan ya.
3: Iya.
0: Iya. Untuk rai pacar, Bang. Lajin, Bang.
2: Eh?
0: Untuk rai.
2: Pacar.
0: Brau.
2: Biar ngalus kah?
0: Biar bersih.
2: Au.
0: Oh. Mak itu. Iyalah kalau mak itu. Nak lagu apa mak
4: kampung lah, Mang, itu, Mang.
0: Iya, yang menyakit-nyakit emak.
2: Heeh.
4: Wong lambung itu.
0: Lambung, iya benar. Iya. Kang nak lagu apa? Emang, nak lagu apa, Mang?
2: Hah? Lagu apa? Tahu apa lagunya?
4: Dengah.
0: Wow. Jadi dipanggil Kang Mangkang. Mangkang
2: Mas.
0: Oh, kalau Mangkang Mas benar. Mangkang Mas. Tahu nih. Pasti
4: enggak mau nak
0: panggil apa. Ya namo lagu Jawa kalau acara Jawa enggak apa-apa Kang Mas ya. Kalau di Besema Bose ini Mang.
2: Mang.
0: Dipanjangnya Mangkang Mas. Ngakak ya.
4: Mang itu kan gak ada dimakan masam-masam itu, Mang.
2: Woi, kemang itu.
0: Mang. Yang makannya jelajah ini ngomong ini berbulu.
2: Aku campur
0: siapa tadi.
4: Itu Mang.
0: Iya, yang kemang. Yang makan ini tadi.
2: Makan kates tadi ya.
0: Iya.
2: Sengsilu.
0: Siang Mang.
2: Kates itu sengsilu aja kita.
0: Oh, sengsilu.
2: Ya, yang makannya siang Mang.
3: Gedang sama
2: nama.
3: Gedang.
2: Gedang.
0: Pisang.
2: Nyela pula gedang.
0: Kates.
2: Kates, gedang, sengsilu. Banyak itu. Banyak apa itu apa namanya sebutannya?
0: Oh banyak.
3: Aku nak berkirim untuk jalan-jalan memang.
2: Jadi.
3: Mudah-mudahan sehat. Rami yang lihat pun mamang berdua tuh.
0: Pas lagi senang aku nih.
2: Pipit Nela jarang masuk di acara Bu Husek nih.
3: Iya, kadang tak terpeci.
2: Oh.
3: Yang masuk ni yang belagak galeng. Ringkek-ringkek jadi susah.
2: Ringkek-ringkek. Ringkek.
3: Ringkek kurus
2: lah. Oh, kalau ringkek kurus, sama ringkek nak alap katanya.
0: Nah, ini okay. Mangkang. Selain magic jar beli ke skin suit. Atau raya pun screen suit.
2: Screen suit.
0: Screen suit. Apa tu raya tu? Huh? Oh, screen care.
2: Screen care.
0: Yeah. Itu baik.
3: Oh, itu
0: baik, Mas. Oh, lagi, Pak.
3: Sehat selalu, Mas.
2: Amin, amin.
3: Terima kasih.
2: Oh, sama-sama.
0: Ya. Yeah. Salam. Ngomong magic jar tu kena diusun kena magic jar.
2: Iya, terima kasih Ibu Pipit dan Kang Maman ya.
0: Ya.
2: Di Talang betul itu. Ya, ini ada lagi, diri, mas. Ada lagi? Iya. Ya. Halo.
5: Assalamualaikum Mbala.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ah. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Dengan siapa ini, Mang?
5: Adi Pitung Sapra.
2: Oh, Mang Adi. Adi
0: Pitung.
5: Yo.
0: Sehat ya?
2: Adi Pitung.
5: Alhamdulillah sehat.
0: Iya.
5: Sudahlah kayaknya.
0: Kenapa? Kayaknya apa?
5: Kayaknya.
0: Apa tuh?
2: Kayaknya.
0: Oh, ini, biasa efek-efek.
5: Banyak minum es sudahlah.
0: Bukan pakai efeknya di audio.
5: Oh, pakai efek.
0: Iya, biasa.
2: Mangga dipitung di Kertapati ya, bukan?
0: Tigolu. Iya,
5: di Tigolu.
2: Tigolu.
5: Nah. Mm-mm. Yang pasnya seberang Ulu Satu.
2: Seberang ya. Ulu Satu.
5: Ya, ya, gak, matanya kan.
0: Enggak ada kata yang gua kita mati. Memang oh, memang itu nian. Arbi itu harus nunjuk ke dari mana kamu seberang Ulu Satu.
2: Oh.
5: Ya. Kalau Kertapati kan Sedola.
0: Iya, kecamatan wilayah, kami. Itu kecamatan wilayah, kami.
5: Wilayah dia.
0: Betul. Iya. Agak betabokan di sana ngomong Kertapati.
2: Kalau Kemang lain lagi, Mang ya? Heeh. Kemang lain lagi ya? Ah. Kecamatan. Kemang.
0: Kemang ini Kertapati, Bang.
2: Oh.
0: Iya, maju lagi. Iya, Sungki Sunan
2: atau ini apa namanya? Iya. Karya Jaya ya masuk ya?
0: Iya, itu
2: lain lagi apa?
0: Itu kelurahan. Kecamatan. Kelurahannya.
2: Oh.
0: Karya itu.
2: Kecamatan Kemang.
0: Kecamatan Kertapati.
2: Eh?
0: Kemang itu nama Kemas Rindu.
5: Lorong.
0: Nama jalan Kemang itu.
2: Oh.
0: Iya, kelurahannya Kemas Rindu, ada ada apa lagi juga gitu. Jadi ada kelurahan Kertapati, ada kelurahannya.
2: Iya.
0: Terus ada banyak memang Sungki itu ada lagi kelurahan juga. Ada 5 atau 6 kelurahan. Jadi di wilayahnya.
5: Sedola kan.
0: Yo, nah Karya Jaya itu kelurahan baru Karya Jaya.
5: Iya, Karya Jaya.
2: Kalau Mang Adi Pitung ini lah seberangan dari dengan Mang Dola ya.
5: Iya, seberangan.
0: Agak jauh, Mang. Coba itulah jakunannya tuh manusia supaya Kertapati ini kena ke Kenten ke rumah Mang Sapran daerah Mang Sapran sana. Nah cepat, Bang.
2: Oh.
0: Apa buat jembatan di pucuk, Bang?
5: Itu Sedola itulah yang mang
2: jembatan ya, gantung.
5: Sedola itulah yang mang
0: biar macet.
5: Anak-anak buahnya kan.
2: Awal.
0: Aduh, buat jembatan langsung.
2: Tapi lagunya, Mang?
5: Itu jembatan langit namanya.
0: Iya. Nah, lagu apa?
2: Lagu apa, Mang?
5: Lagu ini be Mang Sapran.
2: Ah, apa?
5: Lagu apa? Jauh cak hulun tuha.
2: Oh, itu bukan Besema itu, Mang.
5: Lampung
2: tuh. Oh, Lampung di Demaso malam ini.
0: Memang memang benar lagunya. Salah tempatnya.
2: Oh.
0: Lagu apa?
5: Besema.
2: Lagu
5: Lahat.
2: Oh, Lahat Morene Pagar Alam. Semende. Ada gitar tunggal, ada lain-lain. Armadi Laga apa.
5: Lampung enggak masuk ya.
2: Oh, malam ini di Demaso.
5: Ya lupa ya.
0: Wajar manusia lupa.
2: Au.
0: Lah lagu apa ya?
2: Apa, Mang?
5: Lagu apa ya? Lupa lagi.
2: Nah, lupa di situ enggak ada.
0: Coba.
5: Dapat lahat.
0: Pilih kah?
5: Iya, pilih.
2: Petani kawe?
5: Ada lagi.
0: Apa lagi? Hah? Apa yang lain, Mang?
2: Aye Serantau.
0: Itu memang yang dia di Pucuk Bukit itu. Amarindu,
2: Amarindu.
5: Amahindu.
0: Ya, oke.
2: Amahindu.
5: Amahindu.
2: Ayo.
0: Ya, itu kan lanangnya berkebon, Bang ya.
2: Heeh.
5: Iya.
0: Bini tadi di dusun.
2: Heeh.
0: Jadi dia nyungak ke langit.
2: Tahu nanam ini apa namanya? Kawa kecek.
5: Iya.
2: Oh, sebidang kecek. Dikit sebidang kecek tercinya. Tidak luas. Nah, kegem-kegem mang. Laju kalah.
5: Dikit mang.
2: Tahu.
5: Oh. Tadi ada mangkang mas maman.
0: Mangkang.
5: Panjang kan?
2: Oh, oh.
5: Mangkang mas maman.
2: Ah, ah.
5: Sama ibung dikit deh.
2: Mm-mm.
5: Ada mang timun tuadi.
2: Uh-huh.
5: Ya si Bima Mang Iwan.
2: Oh.
5: Ada Mang Aspin, Ibung Asminyo, Ibung Ita, Ibung Nadia, Anggi, sama Mang Akbar juga, Mang Kuzan, Mang Adi Sukarami,
2: yeah.
5: Mang Napi juga, ada lagi siapa? Untuk galo-galo, mondolah.
0: Untuk galo-galo.
2: Ya, galo-galo ya.
5: Lumpur.
0: Okey lah.
5: Lagunya ada, eh?
0: Ada.
2: Ada.
5: Galau-galau pun Mang Dola.
0: Yo.
5: Terima kasih Mang Dola.
0: Sama-sama.
2: Oh, sama-sama.
5: Sehat selalu.
2: Amin.
5: Amin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Adi Pitung, eh?
0: Ya.
2: Di Tiga Ulu. Ada lagi?
0: Ya.
2: Kita terima. Halo.
6: Assalamualaikum, Bang Sepran dengan Bang Dola.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bang Sepran dengan Bang Dola.
2: Alhamdulillah sehat.
6: Alhamdulillah.
2: Ibung Asmi ya?
6: Ibung Asmi ya. Salah lagi.
0: Asmi.
2: Waitam.
6: Ya, Waitam. Wai putih, Mang.
2: Wai putih.
6: Ya.
0: Tempatnya hitam, uangnya putih.
2: Putih, oh.
0: Ngomong baik, uangnya putih. Makanya Cik Aspin tu senang ngomong putih.
2: Oh itu.
0: Putih itu bukan berarti kulitnya, hatinya.
2: Hatinya, oh. Mana Mang Aspin? Hah?
6: Minta lagu.
2: Oh jangan dipinta ABS.
6: Oh.
2: Topel lagunya.
6: Lagu
2: ini
6: emang lagu petani kau gitu emang.
2: Nah, oh, petani kau.
6: Iya. Ingat dikit Bang ya.
2: Oh.
0: Ayo.
6: Untuk Ibu Nadia di Sukabumi.
2: Heeh.
6: Dia tuh mandek dari kirim bola itu guling-guling dia Bang.
2: No.
0: Sampai ke jalan.
2: Itu guling-guling dia.
0: Sampai ke jalan guling-guling.
2: Begorengan dia.
0: Guling-guling sambil HP.
2: Ah.
6: Ibu Sisi.
2: Iya.

0: Di dengan yang dia.
1: Telefon nanti dia muka dah masuk tadi mah.
0: Nelpon dengan siapa dia tu?
1: Ini dia telefon itu mah. Nelpon cewek mah.
0: Nah.
2: Dia mah itu permasalahan keluarga itu.
1: Tahu cewek bengang ni tu ceweknya tu bang.
0: Tahu.
2: Itu permasalahan keluarga. Eh, permasalahan keluarga melok-melok kami. Batuk dia. Nah.
1: Untuk ini Bang Simon lu
0: pun. Nah.
2: Ya ya ya.
0: Wow.
1: Nah, untuk galau-galau memang.
0: Ayo.
2: Iyalah.
1: Untuk Bang Sofran dengan Bang Lola. Selamat bertugas.
2: Terima kasih.
1: Selalu lancar.
2: Amin amin amin. Sama-sama.
0: Sama-sama. Amin. Sama-sama.
2: Amin. Amin. Amin. Ya.
1: Amin. Assalamualaikum Bang Sofran dengan Bang Lola.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sana kurang kanci kita istirahat sambil mengangkat tiga lagu atas permintaan Ibung Pipit, Adi Pitung dan Ibung Asmi Dengah, kemudian Amah Hindu dan Petani Kawe.

0: Ada sana gunung ganjil di mana saja berada. Kita lanjutkan berhusi di jagat bersemeli pau semende panjang. Kalau tadi dengar Amur Hindu dan petani kawa, kita terima lagi mang. Ya. Ada?
1: Ya, belum. Ya,
0: belum.
1: Ya. Ya, masih menunggu kita.
0: Masih menunggu. Iya. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Sandi Banyuasin.
2: Banyuasin di Kecamatan
0: Rambutan,
2: Desa Sako.
0: Iya, Mangujo.
2: Sama?
0: Mangujo.
2: Ah, itu kami punya nama.
0: Iya. Apa kabar? Sehat.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Hah? Loka apa malam ini?
0: Loka malam ini.
3: Lagu.
0: Lagu. Hah?
3: Ya. Ya, ngobrol tentang 17-an lah.
2: Oh, yang pasti di sini banyak loka, Bang.
0: Tahu apa lokanya?
2: Yang pasti asap banyak nih.
0: Asap.
2: Kalau kegiatan 17 masih ada mungkin. Tapi untuk keramaian tidak selama tahun kemarin kan. Kalau kemarin itu setiap hari kita ada acara semua, kan? Tapi cak tahun ini mungkin berbarengan kan, bagian yang kerja di sawah ini kan. Nah, bahasa orang itu sedang banyak gawiannya.
0: Lagi ini apa namanya, nebas ya? Apa?
2: Yang pasti yang sudah yang pas suruh ini sudah berguyur panen semua kan.
0: Oh, panen.
2: Tinggal yang pasang surut kan.
0: Oh.
2: Kalau pasang surut itu mungkin antara jam 10 dengan bulan 11 kan gitu.
0: Itu lebak ya, tanah bukan ini sawah renah apa itu?
2: Iya lebak.
0: Uh-uh.
2: Nah, kalau yang ada hujan itu kan ya memang, tapi tanah hujan itu bisa menghasilkan dua kali nih.
0: Uh-uh.
2: Ini kan program dari pemerintah sebelumnya kan?
0: Iya.
2: Nah, jadi programnya sekarang masih berjalan nih kan? Setelah di daerah-daerah yang lahan yang banyak tidur itu kan diaktifkan semua kan nih, sekarang ini kan? Tapi sebagian banyak nanam sawit bang sekarang ini kan?
0: Oh, beralih sawit ya?
2: Iya. Sawit ini kan lahan yang tidak subur masih hidup ya kan?
0: Iya.
2: Nah, walaupun air asin itu masih hidup dia masih. Sudah tuh anti api juga nih sawit ini kuperhatikan mas.
0: Iya.
2: Kalau karet itu kan
3: macet hidup lagi bang? Kalau dia kebakar macet hidup lagi?
2: Masih hidup dia?
0: Iya, umutnya itu masih.
3: Ini kan Mang Sapra ini kan ahli pertanian juga. Jadi memang masih baca keluar umut lagi?
0: Iya masih.
2: Tapi kalau karet mang, sekali riwat api itu selesai kadang-kadang kan? Kalau bahasa kampung itu mati getah kan?
3: Oh, habis getahnya?
2: Nggak, dia lebih apa ya? Nggak keluar lagi lah
3: getahnya.
2: Bukan habis. Kalau habis itu masih ada kan?
3: Iya.
2: Nah, tidak keluar lagi. Berdaun tapi tidak keluar lagi kan?
0: Iya.
2: Nah, mungkin Bang Pan, Pak emang Sapan lebih apa tuh menguasai di bidang ini kan? Kalau ini kami pribadi juga di lapangan macam itu kan?
0: Iya. Ya, apa lagunya Bang?
2: Lagu ini khusus Pagar Alam ya?
0: Iya.
2: Itu kalau durasi Burung Tergantung itu boleh berputar ya?
3: Buruk Tergantung.
0: Buruk Tergantung Jepri itu dari OI.
3: Aslinya OI.
2: Oh, udah masuk ya.
0: Yang lain.
2: Ya sudah, kalau begitu.
3: Karel Simon banyak.
2: Terima ke be ngomong berdua nih be.
3: Main nih be Bang, Karel Simon atau Armadi Raga kami cari ke.
2: Oh, bisa ya.
3: Kalau Mama minta Armadi Raga kami cari ke mana ge?
2: Okay?
3: Ini kan penyanyi yang banyak lagunya kan Armadi Raga, Karel Simon, apalagi Mang? Yang
0: Zainuddin
3: kalau
0: itu yang kalah. gitar tunggal Saprin
3: Ali Imron.
2: Oh, itu memang yang dari Krisimon itu memang
3: apa sih kaget pilih ya agak memang
2: saya nggak pengen sikit-sikit ada 3-5 judul yang di list itu kan pengen tahu
3: apa tiga serangkai bang
0: ya tiga serangkai apa namanya
3: tiga serangkai apa jadi salah tiga sana
0: ada semele
2: sebele
0: semele
2: boleh
0: Ada apa, Mang?
2: Lagi?
3: Semele Karel ya, bentar. Karel Simon ini nasi badan.
0: Nasi badan.
2: Boleh. Dua udah diputar dia.
3: Iya. Siko, Pak. Siko.
2: Kirain Siko nyebut lagu-lagu itu dua nasi
3: putar. Abang, pilihan. abang tadi kan nanya.
2: Oh iya. Kalau gitu dari salah satunya, Bang.
0: Ya. Salah satu.
2: Ya, mana? Semele tadi apa tuh?
0: Hah? Semele.
3: Semele.
0: Semele tadi, Bang. Semele itu apa namanya, kelewat itu, rasan kelewat, jadi besak kendak, oh. Jadi besak ini jadi ada rasan apa namanya, ada acak apa namanya, nganten ka anaknya, nah nini ngepul nak berkendak macam itu,
3: adat budaya yang minta apa dia.
0: Nah, ayam beruge apa sih? Padahal yang lain-lain lah disepakati, apa namanya, kambing, kebau dan segala macam.
3: Ada tambahan.
0: Ini di luar itu kadang-kadang nininge, mamangnya.
2: Oh, begitu ya.
0: Itu semele namanya itu.
2: Dari luar dari hukum adat sudah diwat tuh ya.
0: Bukan hukum adat juga itu tuh sebenarnya.
2: Oh betul.
0: Itu sebenarnya ini
3: tambahan.
0: Daerah ya, itu
3: ada
0: Ogan.
3: Iya.
0: Ogan.
3: Ada tradisi budayanya.
2: Kontennya kalau kendak itu beda lagi.
0: Apa?
2: Udah lah, dia nih yang kendak kalau tuh udah lah. Nah, itu kan.
3: Iya.
0: Jadi banyak pintaan apa?
3: Jadi kalau nak ngelamar, Mang.
0: Nak ngelamar misalnya.
2: Ngelamar
0: lah disepakati misalnya duit 25 juta misalnya. Yeah.
2: Oh.
0: Kemudian kebau 2.
2: Udah itu. Adatnya kalau buat rasa tuh maro dulu.
3: Oh, pertama mana? Maro dulu.
2: Maro dulu.
3: Apa tuh?
2: Maro itu begawaan tetap kan,
3: ya?
2: Melibatkan lembaga adat dengan pemerintah desa kan, menetapkan hari, tanggal,
3: ya.
2: Berapa juan kan gitu kan,
3: ya.
2: Berapa sanggupnya kan,
3: itu hari kedua, kan? Hari kedua.
2: Nah, yang selanjutnya baru akan nikah dan selanjutnya baru hari hanya kan.
3: Oh, 4 kali pertemuan.
2: Tapi kalau maro itu tetap bawaannya wajib, tetap ada tuh hukumnya.
0: Nah itulah yang bawaan tadi kan pintaan itu. Nah itulah ditetapkan misalnya ini apa namanya, mahar tape kan. Kemudian ada lagi beras 2 ton misalnya kan. Kambing apa kebau apa dua kan. Ada terpintaan lain lagi. Nah ini di luar itu kadang-kadang ada juga nininge berkendak pula.
3: Tapi ada lama pun.
0: Itulah namanya.
3: Jarang
0: itu. Itulah namanya semele. Kelewat.
2: Cuma yang itu sudah jarang, Mas.
3: Hah?
2: Ya jarang. Sudah jarang sudah.
0: Ya masih juga kadang-kadang.
2: Sudah banyak udah nih di bawah tangan.
0: Tapi
2: langsung.
0: Nah, tapi kendak itu ininya biasanya itu kan kadang-kadang urung dengan itu gawe itu.
3: Tapi ada belagian.
0: Nah, itulah makanya urung gawean itu jadi yang mode-mode ini itu belagian.
3: Pilihan yang lain.
0: Itulah istilahnya semambangan itu.
2: Semambangan.
3: Pak lainnya nama siapa?
2: Tapi ada lagi Mang yang hilang sekarang ini. Gotong royong. mungkin kalau dulu Mang ya. Sebelum ada tenda sekarang ini kan, hajatan itu mungkin 3 minggu dari sebelumnya itu kan, atau istilahnya gotong royong beramu dulu kan. Kan kalau tenda zaman itu kan selebar-lebar itu kan pakai atap, Mang.
0: Tarub.
2: Iya, tarub di sini kan. Buat tarub maksudnya kan. Buat tisnya kalau itu, atau tempat masanya. Itu beramu bersama-sama itu kan.
0: Pelumbagan. Istilah itu.
2: Berjalannya zaman sekarang ini praktis semua, Mas.
0: Praktis. Tinggal masang-masang-masang itu jadi yang tuan rumah itu apa namanya, warga situ didekati itu cuman nyinguk ibae.
2: Ada lagi, Mang. Kalau para ibu-ibunya bawa kayu. Pakai keruntung itu kan?
3: Apa kalau gitu, Mang?
2: Puntung.
0: Puntung.
3: Puntung.
2: Keruntung, kalau bahasa ini keruntung.
3: Kalau enggak kayu, kayu, buntung. Kayu. Kayu kami itu memanggil buntung kalau bahasa.
0: Kalau keruntung itu ini kinjalnya itu. Kinjal. Ah, wadahnya itu.
2: Ya, wadahnya itu kan. Heeh. Uh-huh. Kayu. Kalau pada masa itu sehat-sehat semua kan? Orang-orangnya kan?
0: Iya.
2: Okay. Apalagi yang sudah banyak sih sekarang sudah hilang ini. Banyak sudah hal-hal yang sudah hilang
3: kan? Yang penting kita sama-sama sekarang yuk kita lestarikan gitu ya.
2: Iyalah.
3: Iyalah.
2: Hilang. Mangga kita cerita kan yang sekarang hilang ini Tuhan sudah hilang sekarang.
3: Iya, Mang. Iya, makanya kita lestarikan Mang. Kalau misalnya ada dulur ponaan itu yuk kita gawe ke adat budaya. Iyalah. Biar enggak melo gitu kan. Jangan ke kiri.
0: Ningko anan
3: ke kanan.
0: Ningkoan ini lengit oleh organ tunggal ini, artinya yeah. Organ tunggal lah, itu.
2: Iya.
0: Yeah. Nah,
2: sekarang ini kalimatnya mager katanya.
3: Tapi tetap mang organ tunggal juga emang pacak dibuat budaya mang.
0: Iya.
3: Yeah. Cuman ya bagaimana cara mengemasnya, emang?
0: Iya. Iya. Boleh. Dulu tuh kan cuman kalau nak
3: pakai tip.
0: Pakai tip. Ada operatornya kan. Kan.
3: Organ. Ya. Musiknya berhenti. Itu lebih menarik lagi.
0: Itu kreasikan aja.
3: Iya.
0: Tapi itu lah tadi apa namanya budaya ningkuan tadi lengit itu.
3: Benar-benar.
0: Nah, jadi dimanfaat ke organ tadi.
3: Iya. Benar. Okay lah kalau begitu. Makasih Mang ya. Okay. Itu baik.
2: Terima kasih.
0: Iya.
2: Kita bagi-bagi masukan ya.
3: Iya.
2: Pasti sahabatnya Mang Sarpan Gisako mungkin tetap merindukan Mang Sarpan ya.
3: Iya.
0: Salam dengan ya. Itu Mang Tukui. Tokyo.
2: Iya,
0: di Jepang, Jepang dia tuh.
3: Coba kita ke sana, Mang nyengok nian, Mang Tokyo tuh mano. Sehat nian
2: namanya
0: deh. Namanya.
3: Iya.
0: Ading kelas itu.
3: Oke. Okay. Yeah,
2: yeah. Tapi kakak kelas ada kan di kelompok dalam?
0: Hah? Itu kelompok dalam ada. Ini apa namanya? Seangkatan.
2: Seangkatan ya?
0: Heeh. Mm-hmm.
2: Kalau kami yang manggilnya Mbak Desi gitu kan.
0: Itu ya, Mbak Desi.
2: Kalo namanya siapa namanya? Lupa aku.
0: Kami yeah. Tahu Ropei. Ropei.
2: Ah betul.
3: Belabak dalam tuh masih ada gedung serbaguna ya?
2: Di tengah kampung tuh masih mang.
3: Untuk main bulu tangkis dulu salah besar ada gedung.
2: Mungkin Mang Dalam pada waktu itu era-era tahun 90-an ya maksudnya.
3: Iya
2: ya?
3: ada gedung serbaguna di kecamatan. Nah,
2: Di situ kelurahan. Sekarang nengok bukit-bukit pada waktu masih ada kan?
3: Iya sekarang nggak lagi ya.
2: Rata tuh mang.
3: Oke lah kalau begitu. Ya.
0: Oke. Okay.
2: Sudah di Jakabang semua tuh tanah-tanahnya.
3: Iya. Ya. Oke. Okay. Ya. Yeah.
0: Dengarilah ini lagu ini semele ini mak mana nian itu nining itu. Yeah.
2: Ini yeah. Boleh kirim ya?
0: Hah?
3: Boleh kirim. Boleh. Ya jangan banyak-banyak boleh ya silakan.
2: Sedikit saja. Sedikit yeah. Tadi ada Pipit ya.
0: Ah.
2: Ada Pipit, Caita, Siti ya.
0: Iya.
2: Rara, Sara, Kupi, Caiteng, juga Cek Sisi.
0: Iya. Yeah.
2: Siapa lagi itu ya? Halimah. Cek Gaya, Cek Johan, juga Cek Ita,
0: yeah.
2: Cek Nadiar juga.
3: Oke.
2: Okay. Semua penyiar perempat, kami pendengar di Desa Saku mendoakan sehat selalu deh.
3: Oke, okay, Mang.
0: Amin.
3: Terima kasih, Mang.
2: Ya, pasti jangan lupa, Mang, kapan pulang masker.
3: Ya, yeah, betul.
2: Ini sedang yeah. Kebun, ini sedang kamu yeah. Ini sedang ya.
3: Oke.
2: Okay. Dilanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Ujuk di rambutannya. Di belakang Mang Ujuk kami tunggu.
3: Ya.
0: Ada ya? Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Mang di mana?
4: Ini dari Mang Kang Mat.
0: Hah?
4: Mang Kang Mat.
3: Mang Kang Mas, Mang Kang juga ini Mang. Yang Mang Mas. Mang Mas ini nih, Mas Anwar.
0: Oh, Mang Anwar.
3: Mang Anwar.
0: Iya. Yeah.
4: Mang Anwar, Mang Kang Mas.
3: Mang Kang.
0: Di Betung ya? Betung ya?
4: Di Betung.
0: Iya. Yeah.
4: Ini Mang Capran Kerecek Dola ya?
0: Heeh.
3: Iya.
0: Benar.
3: Mau mana cerita? Oh,
4: cerita. Apa dia cerita Mang
3: Gerlah? 17-an.
4: Oh, 17-an.
3: Gami sana.
0: Heeh.
4: Ya rame, lomba-lomba pokoknya. Lomba mek kucang.
3: Nyeneng-nyeneng ke budak rame deh. Udah kecil-kecil nonton. Ya,
4: lomba
3: main.
4: Tarik tambang.
3: Iya. Patungan mah enggak ada lagi.
4: Karaoke.
3: Mang. Mang.
4: Ya.
3: Patungan enggak acara itu?
4: Patungan Mang
3: sebelah. Berapa?
4: 50 sih kok.
3: Oh dia wajibkan itu, bukan sukarela bukan?
4: Iya, biasa menunjukkan setiap rumah kan kayak duit
3: ya. Ah. Ada organ namanya kalau 50.
0: Paling kecil 50.
3: Ada hiburan enggak? 50. Karaokean atau organ enggak tuh?
4: Karaokean lah.
3: Ada ya?
4: Iya.
3: Iyalah. Maman
4: untuk penghibur untuk budak-budak
3: ya. Iyalah, goyup ya itu penting.
4: Daripada sepi kan ada keramaian. Iya.
3: Gitu. Bener mang.
0: Mang di situ kan banyak karet nong eh?
4: Ada mang karet.
0: Nah ngapa ada di lomba pedekan?
3: Oh yang mecah ke biji karet.
0: Iya.
3: Mecah ke biji karet.
4: Ada juga.
3: Coba dia ada ke mang.
4: Kamu dulu nih ada, ma ini berasa nak katik lagi.
0: Katik lagi.
3: Iya mecah ke biji karet.
4: Tukaran carinya kan.
3: Lah, oh, biji karetnya susah mencari.
0: Memang ada musim-musimnya.
4: Oh, iya,
0: di musim buah-buah.
4: Kan? Mau nanti buah karetnya mungkin baca kan loba dengan buah karet itu. Namun orang Jawa namanya pedekan.
0: Pedekan.
3: Oh. Pedekan. Iya. Aku ingat dari kecil lo pedekan.
4: Iya, pedekan. Kapan yang kalah, yang menang, menang, yang kalah kalah kan.
0: Oh,
3: pecah
0: benar.
3: Ya.
0: Benar. Kalau yang menang menang, yang kalah kalah.
4: Menang, yang kalah kalah.
3: Kalau yang maksudnya kalau yang pecah kalah,
0: oh,
3: yang masih kalah. Utuh menang.
4: Iya. Salah sebut memang.
3: Sampai final emang biasanya. Tidak, kadang dibeli emang yang kuat emang.
0: Apa?
3: Ada kalau dibeli mungkin diganti apa makanan itu tukeran.
4: Nah,
3: tukeran.
4: Ini ganti makanan.
3: Ini yang punya kita yang bagus tuh kan?
0: Ha-ha.
3: Yang keras
4: iya, tuh. Iya, apa lomba ini ya Pak Mas Apran, lomba makan kerupuk Mas Apran.
0: Oh, makan kerupuk.
4: Iya, kerupuk kan kepel. Joget balon, nah itu kan.
0: Oh.
3: Iya. Bukan makan kelereng sendok kerupuk kan?
4: Iya, makan kelereng pakai sendok itu masukin di dalam botol kan?
3: Oh iya. Makan kelereng pakai sendok ya.
4: Iya pakai sendok kan.
3: Makan
4: sendoknya
3: kelereng.
4: Tuh di kelereng kan. Bagi gigi digigit.
3: Tak boleh, tak boleh bawa kelereng dari rumah.
4: Tak boleh.
3: Tak bawa sendok sendok dari rumah tak boleh.
0: Tak boleh.
3: Lagi ada lemnya gitu. Kalau gitu mah. Dia kali ada lemnya.
4: Iya. Kapan tak beli lari kadang-kadang tak campak gitu.
3: Jadi Mang Anwar supporter cucu ngapa anak gitu melok
4: lomba. Iya, bagi aku ini kan lah tuh kan paling untuk anak cucu lah.
3: Iya kalau nonton paling kan supporter anak cucu ya.
4: Iya, men orang tua ini sebagai orang tua kan cuma nonton baik kan.
3: Menang enggak anaknya?
4: Ya.
3: Panjat pinang enggak?
4: Menang melu rombongan kadang-kadang menang kan.
3: Yang tadi ya, tahun ini
4: kadang-kadang ada yang dapat gas.
3: Hah?
4: Ada yang loh.
3: Dapat gas?
4: Dapat safaran?
3: Dapat apa dia?
0: Apa?
4: Macam kadang boleh sarung beras yang 10 kilo.
3: Oh beras.
0: Oh beras.
3: Oh, jadi dapat cak makan bareng.
4: Iya. Nah. Kadang-kadang boleh pokoknya tempat-tempat menjorang jabe namanya. Pas pom kan ini kecil-kecil.
3: Hah?
4: Cangkir-cangkir plastik namang tegen.
0: Oh, cangkir.
3: Iya, iya, iya, iya. Ya. Souvenir.
4: Nah, itulah.
3: Iyalah. Oke lah kita jadi.
0: Tapi sebenarnya lama itu iya. Yang sembako bae hadiah itu ya. Gule. Gendong.
3: Iya. Mang jangan hilang-hilang, Mang. Oke, langsung bel lagu.
0: Iya, lagunya lagu. Apa?
4: Lagunya apa, Sopran?
0: Lagu dari ini, dari Lahat, dari Pagar Alam.
4: Oh, dan
0: Pagar
4: Alam.
3: Pernah denger lagunya?
0: Pernah.
4: Iya. Pokoknya cari-cari cobain dengan Mas Apran lah.
0: Iya.
3: Agak Mang.
4: Iya.
0: Lagu Aye se apa? Anyut Serantau.
4: Nah, ya itu jadi. Aye Serantau kan?
0: Anyut tuh hanyut. Serantau.
4: Serantau. Ya kirim salamnya untuk galau-galau bae Mang Apran dengan
0: iya.
3: Iya, boleh.
4: Yo, kirim salamnya untuk galo-galo dari A sampai Z Tenggoli galo. Yo, pesannya untuk Cik Dola dengan Mang Sapran ya.
0: Iya.
4: Yo, itu baik Mang Sapran.
0: Iya.
4: Yo, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ayek Serantau.
0: Ayek Serantau atau Sarawak ini ya.
3: Bagus ya, Bang.
0: bagus sekali.
3: Serantau ya, kita sambil nyari-nyari. Silakan ya. Tunggu lagi bang ya.
0: Ada lagi. Halo. Halo.
4: Bang Kuse.
0: Ah,
4: Bang Kuse. Bersama.
0: Lebar.
4: Lebar panjang.
0: Semende panjang.
4: Semende panjang.
0: Berkusik di jagat bersemah libal semende panjang. Panjang nih.
4: Aku di keruan, di tahu bang Sapan.
0: Hah?
4: Di tahu ini yo.
0: Ini mang mang Adi ya?
4: Iya bang Sapan.
0: Mang Sukarami.
4: Apa kabar? Bang Dola.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Kabar baik, berita pun baik.
4: Sudah ngopi.
0: Laudem ngopi tadi.
4: Laudem.
0: Oh.
4: Satu Bang Dola tadi Bang Sapra ndak dide ngopi lagi.
0: Tadi.
4: Tadi
0: yang oh.
4: Nah, minum susu ini gitu.
3: Susu kedelai. Bukan keledai.
4: Bukan keledai ya.
0: Bukan.
4: Udahlah.
0: Sehat bang.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Mana ceritanya?
4: Itu mana cerita gitu? Mereka 17-an.
3: Lah di sana mana ramai tak?
4: Ramai juga. Tapi cuma hari tanggal 17 tu bang.
0: Oh ya. Waktu hanya ya?
4: Ah itu.
0: Udah mau pacaran ya?
4: Lomba ibu-ibu kan?
0: Mm-hmm.
3: Ibu-ibu kali sih.
4: Yo, bapak-bapak dah katik sini.
0: Katik?
3: Pegawai.
4: Yo, bapak-bapaknya ini. Ya dak katik lomba maksud aku.
3: Oh, nah, kira bapaknya dak nak ngerewangi kan.
4: Iya.
3: Oh. Masih ada panitianya bapak-bapak juga ado.
4: Iya, ado. Cuman dak katik khusus bapak-bapak lombanya.
3: Oh, ibu-ibu.
0: Apa be? Paling itu ado. Paling main gap, Mang ya.
4: Iya, main gap.
0: Sebelumnya ada?
4: Iya.
0: Hmm.
4: Nah, ini apa dia namanya? Yang lucunya lomba ibu-ibu.
3: Apa itu?
4: Nangkap belut masuk di botol.
0: Nah.
4: Iya. Tapi ibu-ibu pas ibu-ibu tu banyak yang latah kan?
0: Ah.
4: Jadi pas dia nangkap belut, botol.
3: Aku lah terkesau bang. Kalau dia ngomong aneh-aneh kan. Ngomong nak ngomong botol. Iya, iya.
4: Ibu yang lata-lata itu kan bannya botol.
0: Kadang-kadang terlaju.
3: jangan dilanjut ke bang. Kalau mengadil kalau terus kalau jangan. Aku ditelepon doang ya.
4: Itu.
3: Ya.
4: Tadi cak berbut ini apa jo wilayah tadi.
3: Kenapa?
4: Wilayah kata pasti.
3: Ida jelas ke bang. Ngejelas ke apa ya, siapa Adil lah ngerti lah, paham Adil lah mak. Kalau kawan yang siko itu enggak kenal.
4: Dari dulu ini mengucapkan berebut wilayah dulu.
0: Itu ya.
3: Tidak kaget ributnya di tempat lain, ngomong tempat hati. Kan nama tempat hati yang itu.
4: Ada tempat hati atau tiga
3: luar. Ada misalnya yang percayaan, ribut di jalan. Iya, ngomong berita jadi ketetapati, ribut di jalan. Tapi bukan, seberang ulu.
0: Seberang ulu.
3: Iya, percayaan kan ribut.
4: Jembatannya, pas jembatan itu. Makanya jembatan itu buat duo kan. Tak berebut lagi.
3: Iya. Kalau dulu masuk wilayah ketetapati, seberang ulu. Satu kecamatan. Tapi kecamatan seberang ulu.
0: Seberang ulu satu ya.
4: Iya,
0: kan dulu cuman dua kecamatan dulu.
3: Iya.
0: Seberang ulu satu, seberang ulu dua.
3: Wow, nah. Sekarang pelaju masuk.
0: Pelaju Lamisa pula kan itu ya.
3: Yo, Jakabaring ada dewe.
0: Kalau apa namanya? Sila Beranti.
3: Iya. Karena Larami kan wilayah itu kan.
0: Hmm.
3: Mang kecil sedikit mang lari mang. Pada lemak ngobrolnya. Halo. Oh, sampai kedengaran feedback ya.
0: How?
3: Eho-nya. Satu. Eho-nya. Satu. Tu.
4: Dua.
3: Dua. Du. Bukan. Ya, tiga. Ti.
0: Ga.
3: Salah.
0: Salah.
3: Ga. Ganar lagi ini. Baik.
0: Mangke dia dengan Narto apa lagunya, Bang?
4: Aku tu lagu ini yang digu kemarin itu nak.
3: Apa?
0: Oh, apa ya?
4: Nangke muda.
0: Nangke muda?
4: Iya, ini yang digu. Di apa nyari ini? Dibawa kat Batang Kau kan?
0: Oh.
5: di kita selamat tu. Nah, ini nunggu ni nak kemudu.
0: Nak kemudu ya. Payo.
5: Untuk Nining Digo tadi kan, untuk Ibu Mila, yang ini kan Mata Kawi, mana Mata Kawi lu masuk. Terus yang asik sini kan atau Mang John.
3: Oh, makasih ngantar bolu. Ada ngantar bolu. Udah belaga.
5: Terus siapa lagi ya, untuk yang masuk tadi ada siapa tadi?
0: Ada Bang Anwar.
5: Bapak Anu,
0: Mang Ucu.
5: Ada siapa tadi? Mang Adi Pitung.
0: Ya. Oh.
5: Terus ada ini Ibu Pipit sama Mang Maman ya.
0: Ah.
5: Terus ada siapa lagi tadi? Ibu
0: Asmi.
5: Asmi ya. Sama ini Mang Asminyo. Iya. Batuk tadi. Kau dia batuk. Ini jadi pacak dia tertahan lagi.
0: Kau
5: dia. Ya pun dia batuk dia tertahan lagi kencing. Untuk siapa lagi?
0: Siapa lagi?
5: Untuk galau-galau memang.
0: Nangke muda.
5: Iyo untuk sama mamang-mamang dan kelibung-ibung kan. Kalau mamang kelibung. Ya untuk Mang Sapran sama Mang Dola, yo semoga sehat selalu Mang.
0: Amin.
5: Yo.
3: Amin. Robbal alamin.
5: Kasih ke Mang Dola tu ini apa yang susu ini, susu keledai lagi.
3: Mudah. Yo nyonya. Kedelai.
5: Kedelai apa keledai?
3: Keledai. Hei kedelai.
5: Keledai itu sama cak kambing kan?
3: Kudo.
0: Cak kudo.
3: Kudo.
0: Kudo kecil.
5: Kudu kecil.
0: Oh.
5: Kudu liar. Lalu lagi geradak-geradak cedola.
3: Kedelai, bukan kedelai.
5: Kedelai. Yo aku tu pleset.
3: Kedelai.
5: Yo aku kepleset tu, bukan kedelai.
3: Jadi kedelai ni, ya. Deli kalau ngomong. Kalau bahasa dosa apa? Deli apa?
0: Kacang kuning.
3: Kalau di dosen memang siapa kacang kuning. Kalau buat kami itu deli, ada ngomong kedelai. Nah ini
0: kalau bahasa Indonesianya kedelai.
3: Kedelai.
0: Bahasa Jawa deli, kedelai.
3: Jadi banyak yang baca dibuat mang. Tempe, tahu.
0: Tauco. Kecap.
3: Terus apa lagi? Es tahu.
0: Oh, kembang tahu.
3: Susu baca. Apa lagi, Bang? Ampas kalau nak misalnya rai nak bagus pore ke.
0: Minyak.
5: Masker.
0: Minyak.
3: Kalau be putih rai.
5: Iya, itu masker.
0: Tahu.
3: Minyak baca ya.
5: Apa dia skin apa aja Bang Dola tadi?
3: Skin suit.
5: Empatnya kan.
3: Pipit minta screenshot. Tahu beli magic jar.
5: Dah itu baca doa lah.
0: Payah.
5: Ini masa peran ya.
0: Ya
5: semoga sehat selalu. Selamat malam ya. Selamat aktivitas. Baliknya hati-hati ya. Tak nak jangidak je doa lah.
3: Kamu kan doa.
5: Iya.
3: Doanya ikhlas.
5: Ya,
3: semoga.
5: Terus,
3: semoga kami berdua ini balik sampai rumah dengan riang gembira tiada tara.
5: Terus,
3: sehat selalu.
5: Sehat selalu.
3: Amin.
5: Mohon rezeki.
0: Mama nenek ngadang Mang Adi. Kalau di Sukarami kami balik ke ini. Balik kita emang. Mang Dola balik ke Kertapati, aku balik ke Demang.
3: Beda.
0: No. Nang ngadang di Sukarami.
3: Tahu.
0: Kalau Mang Uju 035, aku paca di adang.
5: 035, dah baca juga.
0: Hah?
5: Dah baca.
0: Itu Lubuk Kawah dia.
5: Lubuk Kawah dia.
3: Oh, orang pintas sekarang. Aku,
0: memang di Lubuk Kawah dia.
3: Oh.
5: Paling aspin bacanya ada kedola. Dia ini mengetepan.
3: Kalau aku nak musim 6 ya lewat sana.
5: Iya. Baca. Tapi dia lagi batuk.
3: Iya.
5: Doa baca di bawah ini.
3: Semoga lekas sembuh ya.
5: Dia pun bawa ini.
3: Iya. Iyalah.
0: Payahlah.
5: Kedola.
3: Yo.
5: Terima kasih waktunya.
3: Yo.
5: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Adi.
3: Iya, Mang. Hah? Kalau Mang enggak ada ngingin-ngingin tadi kan ya. Ucap ngobrol.
0: Oh. Ya.
3: Ada berapa, 3 lagu, 4 lagu?
0: Lah 3 lagu. Semele, Anyut Serantau, kemudian Nang Kemuda.

0: kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
1: seni bisa dipecah belah,
2: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
0: agama, kuliner, dan alam.
3: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
4: sebagai identitas bangsa.
5: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan,

0: Kita lanjutkan lagi berusaha di jagad bersama lebar semenda panjang. Kalau tadi semela anyut serantau anyut serantau dan nang kemuda. Kembali kita terima lagi kalau masih ada.
1: Iya, kita coba untuk kembali yang ingatkan. Ya.
0: Iya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Rahman.
2: Gelah. Ayam masuk.
0: Hah?
2: Ayam tadi malamnya kebagian.
0: Oh.
1: Di apa ceritanya? Tua kabar, Bang?
2: Kabar baik, alhamdulillah. Ini acara waktu 17-an ya.
1: Nah, tema
0: suasana ya.
1: Iya, Pak. Masih suasana ya.
2: Kali kami di Waitam tu.
0: Di Waitam.
2: Bapak-bapak tu dedet keluar rumah tu lah.
0: Oh.
2: Banyak anak-anak, ibu-ibu. Dia nyanyi. Cuma tak ada cekok aku yang lucu situ.
1: Ya, apa, Bang?
2: Dia lari kerupuk untuk budak-budak.
1: Oh.
2: Nah, itu disengajikannya di Malaysia. Budak-budak yang ronggang.
1: Ya gompong.
0: Oh.
2: Gompong. Tapi kerupuk itu kerupuk bantat kan?
0: Nah, itu dia.
1: Ah, lagi susah ngigitnya.
0: Sakit selot.
2: Dan tapi
0: oh, mama lagi gitu.
2: Ujungnya dapat hadiah.
1: Oh, untuk hiburan baik.
2: Itu aja ini lucu.
0: Oh.
2: Dia lain tu apa itu? Nari-nari kalau ke ibu-ibu ini. Macam lah ada tari karung macam lah.
1: Iya, iya.
2: Cuma itu aja lucu.
1: Menarik juga ya.
0: Tadi kemplang apa kerupuk, Mang?
2: Kerupuk.
1: Tapi mungkin diangin ke dulu kerupuk seharian.
0: Yang bantat itu, Mang. Yang ada yang kegas-kegas dikit itu.
1: Oh. Ada yang kayak itu ya.
0: Ada. Oh.
1: Alang kerupuk. Susah dia ngigit ya.
2: Jadi khusus untuk anak-anak
0: sakit ya, gusi.
1: Iya. Paling paling dijilat-jilat di mut-mut bae itu.
2: Bukan apa lucu tu, saat ketapat di mulut dia lepas lagi.
1: Lengket dia.
0: Aau. Oh.
2: Jadi ujung-ujungnya agak yang habis. Itu yang lucu tu.
1: Iya.
0: Satu dia sengame, dia lepas lagi ya. Tapi masuk di gunggang.
1: Aduh.
2: Nah, kalau kami bapaknya malam di lukap tadi gaplek.
1: Gap.
2: Kebenaran apa lah laka lah pesan muden. Jam 10 balik.
1: Lah ngantuk.
2: Sempat nyanyi lokal yuden.
0: Aku nang ikut kan ya gap tuh ai. Sampai tengah malam nunggu lawan. Nah,
2: banyak lawan jadi sistem gugur.
0: Ayo.
2: Jadi kita nempai kita malah kalah.
0: Ayo deh. Daftar lagi, Bang.
2: Hah?
0: Daftar lagi.
2: Ada di daftar dulu. Mau kuat ya.
1: Berapa grup, Bang? Berapa grup?
2: Berapa? Ada 8 meja.
1: 8 pool deh.
2: Ha, api-api penuh tu.
0: Ha.
1: Oh.
2: Terus banyak budak-budak muda ini
0: loh. Budak-budak muda. Yang tahan.
1: Kadang-kadang bukan cuma dari sana memang.
0: Kadang-kadang ada, di luar pula yang datang. Apa khusus ya. Untuk RT itu saja, Bang?
2: Untuk sana baik ada cuma di luar, tapi di luar itu baik. Yang tempat itu lah, bukan dari
0: sana.
1: Ada nih yang persatuan GAP itu yang datang.
2: Nah, hadiah itu hebat pula hebat
1: ini. Acara apa dia?
2: Dia tunjuknya dia juara satu 2 juta.
1: Oh, besar.
2: Dia dua itu 7,5. Nah, next tinggi 500. Nah, itu tu lah yang curakap dulu tu.
1: Iya, duit itu besar.
0: Oh.
1: Biasa kan TV eh. Apa?
2: Oh,
1: kan cuci.
2: Eh, itu dengan apa trofi apa itu
1: lebih.
0: Trofi.
2: Jadi kencingnya dimakan baik. Roti.
1: Berbayar, Mang, daftar, Mang?
2: Hah?
1: Bayar daftar?
2: Tidak, gratis.
0: Gratis.
2: Iya. Aku tu yang kena tadi kalau kerupuk pemanis kau cuma tu gratis.
1: Kerupuk tadi.
2: Dari mana seperti yang itu punya edit. Itulah cerita bang kalau aku sesat.
1: Oh, ya.
2: Minta lagu kau dah.
1: Boleh bang.
2: Lagu yang
0: apa lagunya?
2: Aku senang tu lagu yang tepat apa? Kembuai pucuk batu tu.
1: Oh, kembuai. Ya.
0: Kembuai pucuk batu.
1: Siaplah dia bang.
2: Ya. Itulah bang
1: dulu. Iya. Terima kasih. Terima kasih bang.
0: Mang kamu, kamu tidak diundang ke LA itu? Di depan tu. Awak sana on.
2: Iya mang.
0: Di istana.
2: Dah.
0: Tetangga.
1: Di belakang.
2: Di hubungan.
0: Lata putus.
1: Pasti dinding tu ni.
0: Oh. Kalau masih se-RT ada tu.
2: Se-RT rumah lagi hubungan.
0: Tak pula dinding lah tinggi ni oh.
1: Paling lebaran mang open house.
0: Aau oh, kak kalau pula.
1: Iya.
0: Tetangga gubernur yang mamang ni.
2: Lama tetangga.
0: Oh tangga. Yeah, yeah,
2: yeah. Pada pelalu.
0: Sebelah dinding.
1: Iya iya.
0: Ayo.
2: Aau. Sekian di menanam dulu.
1: Iya bang. Iya bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Rahman di Waitam.
1: Iya.
0: Masih kita tunggu lagi siapa?
1: Siapa mana ya?
0: Hmm.
1: Oke, Mang.
0: Ada?
1: Ada, Bang.
0: Ya. Halo.
3: Halo Mang Sapra.
0: Halo.
3: Mbak Dola.
1: Iya, malam-malam ini kan makan sepi, ya.
0: Sandi Gandos, bukan?
1: Iya.
3: Kok tahu?
0: Hah?
3: Kok tahu?
0: Tahu Ibu Ngeli.
1: Payu.
3: Apa kabar Mang Sapran?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Lah ngopi belum? Oh susu tadi.
1: Dengar dari awal. Dengar dari awal. Ya, kemana ceritanya?
3: Apanya mau mana?
1: Ya, 17 tadi kan nyambung ke tadi omongan tadi.
0: Kalau di Gandos, mau mana cerita ya?
3: Lumayan.
1: Dia ini
0: Rami ya?
1: Didaftar kenya anaknya mang.
0: Oh iya.
1: 5-5 milik galuh.
0: Mikul galuh.
3: Wah, dah belum ni.
1: Empat. Si kok dapat kicap, si kok dapat saus, si kok dapat mie.
0: Lah kalau main gapat itu cuma semeja ada tu. Empat.
3: Iya, ini ada. Semiranya kan?
1: Hah? Halo?
3: Ibu kan yang kecap saus tadi.
1: Iya dapat. Balik menangan langsung buka toko aja.
0: Ada tauco.
1: Jadi buka warung dia.
0: Orson. Dapat Orson.
1: Oh zaman dulu Orson.
0: Wow.
1: Kati lagi bang.
0: Sugus.
1: Kati lagi bang.
0: Kati lagi ya.
1: Saprela masih.
0: Saprela.
3: Bukan tugas, oh ya.
1: Oh ya, jigo, nanti lagi tuh.
0: Kalau dulu sugus tuh lah hebat.
3: Lemak dan wangi.
1: Iya.
3: Masih kecil Mang Sapran dulu.
1: Iya. Oh ya, aku ingat ini lomba tuh, pasti dapat botolan tuh. Nah, bangga nih dapat botol. Makan bareng-bareng, minum bareng-bareng, dengan geng ya. Iya. Kamu tak kecil-kecil lo melok lomba dah, Jerry?
3: Alhamdulillah.
1: Kalah.
3: Tidak pernah, Mang
0: Dola. Tidak pernah. Mama nak kalah menang, enggak pernah.
3: Alhamdulillah. Kalau uang menang kita melok menang.
0: Oh, itu.
1: Iya, jangan kau tinggal di kolom belek tadi.
3: Tidak lah dulu di
1: dosen. Oh, itu. Biasanya kalau dosen malah ramai acara.
0: How?
3: Ya, ramai memang, Mang.
1: Halo.
3: Oi.
1: Iya.
0: Apa lagunya, Bong?
3: Lagunya?
0: Ya.
3: Arma Diraga masih boleh tak?
0: Boleh.
1: Ya, Bong.
3: Tapi. Nah, yang itu boleh lah.
0: Tapi.
3: Biasa, tahu kan Mas Sapra.
1: Apa? Tiba-tiba buah manggis. Cara punya.
0: Cara tungkat bengkok.
1: Cara ada perasaan kamu berdua tu.
3: Oh,
0: tungkat bengkok. Asalnya itulah diluruskan ya.
3: Oh, tak pocok, Mang.
0: Hah?
3: Kalau
0: lurus salam. Iya. Tadi kikim-kikim lah, Jo.
3: Kirimnya untuk yang masuk-masuk tadi bersama kompak pukul.
0: Tahu. Oh.
3: Yang belum masuk, yo gerejo. Kalau tak masuk. Iya, untuk Mang Tapten sama Mang Daulanya, akor-akor.
0: Akor, oh.
3: Balik, oh, bareng-bareng.
1: Ah. Ya bebat dah baca bareng-bareng kami keluar be paling barengnya.
3: Oh iyalah lain arah.
0: Lain arah.
1: Iya sikonya memang jam 11 yo. Baliknya sikonya jam 12.
3: Kali
0: ngantar
3: dulu kamu.
0: Debo de mana habis sampai subuh. Saya ngantar. Nggih,
3: Mang Dola ngantar Mang Sapten, Mang Sapten ngantar Mang
1: Dola. Sampai pagi.
0: Oh.
3: Udah gilo.
1: Nah, gilo. Aku udah melo-melo.
3: Iyo ngato dewe.
1: Iyo iyo.
3: Iyo itu memang siapa memang.
0: Baik baik baik. Ya.
3: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Terima kasih Bu Heli di Gandus.
1: Ya. Terima lagi Mang ya.
0: Ya. Halo.
1: Halo Mang.
0: Halo.
1: Ya, masih nak mikir kalau olahraga apa lomba apa ni?
0: Lagi Mang. Halo. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ngita. Apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
4: Kata jemput duit banyak, duit. Utang nggak ngati.
0: Nah itu.
4: Ada sehat. Alah kelemahan.
1: Dalam mimpi ya. belum saya ngomong tu. Duit banyak, utang nggak ngati, sehat dalam mimpi.
4: Ngayal dulu.
0: Ngayal.
4: Harap gitu kan. Di dunia ini kalau dek ngatik yang
1: dek ngatik
4: utang.
1: Ya tadi ya, makanya kan itu tadi dalam mimpi tadi. Jangan nyinggung-nyinggung aku dah galak aku nyinggung-singgung. Banyak utang, banyak utang.
4: Kan dek nyinggung siapa?
1: Oh betul.
4: Kita bercerita.
1: Iya.
4: Cerita
0: deh, cerita. Cerita.
1: Pasar kuta punya kita.
4: Ada. Nah itu dah ketawa. Mang Dola ini.
1: Iya.
0: Main ni kecil sungai Lais tu, Ibong. Apa masih apa besar tu lah. Kecil ya, main ni lagi.
4: Tapi.
0: Sungai Lais. Nih.
4: Oh,
1: kita lahir Bukan. Sungainya kecil dak ke Marau. Ke Ramau eh. Ke Marau.
0: Ke Heng eh.
1: Ah, itu tanya ke tu.
0: Oh.
1: Jadi pacak main bola tu.
4: Adik de. Main bola lapangan.
0: Main cak cengking.
4: Cengkling.
0: Cengkling.
4: Cengkling. Cengkling. Yang genteng dipecah gitu kan.
0: Oh.
4: Jadi koncak.
0: Koncak. Iya.
1: Lomba-lomba apa Mas ada itu? Tak di Sungai Lais.
4: Wah, itulah lomba-lomba yang pecah disebut-sebut oleh kawan-kawan.
0: Tadi ya sama ya. Eh?
4: Ah, oh, sama kisah aja.
1: Dah kreatif dan kamu tuh.
4: Kawan-kawan di radio
1: tu kan. Omong ke, main ini, ya main ini tapi dalam mimpi. Kata jemur
4: tu nak mampu
0: cerita.
4: Yang pastinya meriahkan.
0: Meriah.
4: 81 tahun.
1: Nah itu.
4: Republik Indonesia.
1: Nah.
4: Semangat.
1: Semangat.
4: Tanpa perjuangan pahlawan-pahlawan kita, kita tidak bisa merdeka.
1: Betul.
0: Betul.
4: Terima kasih pahlawanku.
1: Nah, itu.
4: Nah, untuk depannya, penerusnya, jangan kalah saing dengan pahlawan-pahlawan kita. Tidak, Mang Sapten, tidak, Mang Dola. Ini itu bahkan meneruskan perjuangan pahlawan-pahlawan kita.
1: Iya.
4: Walaupun nyari penyiar kan?
1: Iya.
4: Sama baik.
0: Sama baik.
1: Ya. Nah, itu tadi
0: semanggi saja.
1: Semanggi saja. Itulah tadi sambutan dari Ibu RT setempat ya. Silakan selanjutnya sambutan Pak RW.
4: Itulah lahan ini.
0: Abang
4: lahan tidur.
1: Tidur. RT setempat bu ya.
4: Bercanda.
1: Iya.
4: Daripada berlakar yang nganar itu, kita memberi ini pengetahuan.
1: Betul.
0: Betul.
4: Nah, kan? Jadi menyejukkan hati.
1: Nah, iya.
4: Menenangkan pikiran.
0: Menenangkan pikiran.
4: Menghibur hati dewe.
0: Oh, siapa kena menghibur abang di diri?
4: Kalau abang terhibur, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Iya.
4: Kalau jangan dek setuju sudah, jangan jadi ngomong. Itu saja kuping.
1: Iya. Lagu apa?
0: Apa lagunya, Ibong?
4: Lagunya apa ini? Terakhir pula.
1: Oh. Lagu apa?
4: Cakakan saja.
0: Hah? Cakakan saja.
1: Ada lagu cakak saja.
0: Sarawak Enim.
1: Cakak saja, Mang. Hah? Bukan Sarawak Enim, Mang.
0: Oh, cakakan saja ya.
1: Cakak saja ada lagu, Mang.
0: Ada dia, Mang.
1: Yang ada cakak-cakahan.
0: Cakak-cakahan. Galih,
4: Mang.
0: Cakar rendong mode.
1: Iyalah.
0: Nah kita pilih ke ini baik Ibu Sarawak Enim.
4: Jadi juga.
1: Jadi juga ya.
4: Yang penting lemak di rumah.
1: Iya.
0: Oh.
1: Berkirim tak Bung?
4: Aku tak salah lagi berkirim.
1: Hah?
0: Dia kira, apa?
1: Kirim ya kami berdua lah jadilah.
0: Oh. Kau.
1: Kami
0: ini
1: jarang dikirim.
0: Jarang dikirimi.
1: Pakai cepat kalau baca pakai cepat sampai.
0: Sekali sebutlah sampai. Nah.
1: Iya, belum mang, mang kerupuk mang.
0: Pai.
1: Oh, belum mang, lamot mang. Lah sore kada ngejuk kerupuk man, mang.
0: Lah tiga lebaran.
1: Iya, belum sih, cip mang.
0: Belum.
1: Kami sudah mang.
0: Udah ya?
1: Kami sudah mang. Kerupuk mang.
0: Kerupuk.
1: Kecil-kecil mang.
0: Oh.
1: Tapi lemak renyah.
4: Mengenang masa lalu ini.
1: Ya, dia berjanji kamu tuh dengan Bang Sapran dengan aku dosa usah lagi. Aku tuh ingat tiba ya berjanji sama Sapran bertahun setahun memang.
4: Aku kan cuma
0: cerita sampai ke selen.
1: Hau kele. Ya jangan dengan aku, dengan Bang Sapran.
4: Asik
1: udah nanya
4: Bang Sapran
1: ini saja. Iya kan Bang Sapran. Bang Sapran cece tadi tuh. Minimal bungkus kecak 10 ekor isinya.
4: Pasti 2,5 kilo itu.
0: Ah.
1: 10 ekor. Bukan 10 biji. 10 ekor bungkus.
4: 10 bungkus.
1: 2,5 kilo mang.
0: Ah.
1: Nak berjual lah Mang Sapran.
4: Itu bukan untuk
0: Mang
4: Sapran saja.
0: Oh.
4: Bagi-bagi.
0: Bagi-bagi.
1: Besok dinyanyi mang. Besok pasti kirim punya mang. Percaya mang.
0: Itu ya.
1: Iya. Aku lepas cat nerawang.
4: Dari kuku hitamnya.
0: Kuku hitam.
1: Itu saja.
4: Ah.
1: Iya tiduklah malam.
0: Ibu ngomong apa kabar ini? Mamang di Jawa tu.
1: Jangan lagi dia omongan lagi.
4: Mudah-mudahan sehat.
0: Masih di ini ya, di Medan ya?
4: Ini masih belum, tidak tahu belum ini loh. Belum ada kabar.
1: Iya.
0: Nah.
4: Waktu itu sakit.
0: Oh. Tidak
4: tahu sakit masalah sehat apa belum.
1: Bisa sakit tuh.
4: Kalau nak ngatur dunia, selalu salah. Kita sehat, sehat, belum sehat.
0: Kita
4: tidak sehat,
0: selalu
4: sehat.
0: Belum ada kabar ya?
1: Au. Itu sakit demam malarindu.
0: Au ni aneh.
1: Obatnya pil kinai.
0: Ah.
4: Galak ni ya. doa lah ini. Itu
0: Itu saja. Ayo.
4: Pokoknya baliknya hati-hati.
0: Oh.
4: Kalau ini apa? Jalan
0: ke depan ya. Ke depan. No. Jangan ke belakang.
1: Aku kan nunduk bahaya di depan baik. Nyampak ada gua ada lubang.
4: Aku bisa nyampak umban.
0: Umban. Nah, telabo.
1: Titik.
4: Telabo.
1: Oh, titik bukan.
0: Titik ini ya apa namanya? Ogan.
4: Kalau titik ogan. Kalau umban ini mende.
0: Oh.
4: Umban telabo. Nah,
0: kalau
4: kumpulan
0: tetiak.
4: Apa?
0: Tetiak.
4: Tetiak.
0: Tetiak.
1: Oh, kumpulan. Kumpulan mah. Tetiak.
0: Tetiak.
4: Tetiak telabut campak.
1: Memang kalau dia lagi nyampak itu biasanya orang galak tetiak. Ah, oh, gitu lah dia. Teriak.
4: Jadilah.
0: Payo.
4: Kalau masih nak tengok.
1: Iya, wong dekat di dalam rumah tu ngapo, ketawa-tawa dewek tu. Jelah.
4: Ya. Yeah. Boleh tu urusan.
1: Iya, siapa tahu nyi ngok ngapo nak kita raupi bae budak ni. Ya.
0: Yo. Payo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siko lagi, Bang.
0: Siko lagi kalau masih ada.
1: Bonus ke, Bang?
0: Nah. Ya. Ada, Bang.
1: Ya tuh ni bonusnya
0: belum.
1: Gak ada kita tutup ya.
0: Iya.
1: Oh ada mang.
0: Ada.
1: Bonus.
0: Halo.
5: Halo. Halo. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo. Dengan siapa? Dengan siapa ni mang?
5: Robi adalah.
1: Robi.
0: Oh, Mang Robi.
5: Iya. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Mama nanti
5: terakhir,
1: terakhir
5: ya,
1: okay. Ya terakhir bonus.
0: Bonus ini.
5: Langsung ya,
1: lagu apa?
5: Kuit bengkok ya, sudah
0: kuit. Kuit bengkok ada.
5: Ada ya.
0: Apa lagi?
5: Ini be, jadi bupati
0: be. Oh jadi bupati. Pejabat ya?
5: Pejabat. Tidak pernah mau safran, mau jadi bupati.
0: Nah, payo. Mudah-mudahan.
5: Ini be, tergalau-galau be lah.
0: Aau. Ya.
5: Bonus juga ini kan.
1: Ya.
5: Untuk masuk.
1: Yo.
5: Itu be yang sampai.
1: Yo.
0: Yo.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cukup okay.
0: Ya. Nah, desa nak gunakan je di mana saja berada kita akhiri buku sedih jagat bersemali bagi semenepanjang malam ini. Kalau kita putarkan lagu permintaan-permintaan dari atau mamang-mamang ibung-ibung tadi ya. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di acara yang sama minggu depan. Kami bertugas malam ini Mang Sapran, Mang Dola mengucapkan selamat berpisah.
1: Yeah.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, kita lanjut kembali ya hiburan informasi di kesempatan hari ini sampai dengan pukul 23.55 dan ada satu WA yang masuk ya. A2 kayaknya. Yang lupa terbacakan tapi kita akan bacakan ini dari Lara Purnamasari. Assalamualaikum, selamat malam. Mohon maaf ya Kak. Iya. Kalau aku mengganggu waktu Kak, aku mau izin request lagu boleh enggak ya? Boleh, terima kasih ya. Semoga di malam hari ini dalam keadaan sehat, bahagia dan tetap semangat menemani semua pendengar lewat siaran malamnya. Dan ragusnya bukan program acara nih, tak bola balai besok pagi ya. Sama soleram kakek, mungkin kayak malam dikit ya, soleram. Ada wapit ini, semoga Mang Sapran dan Cik Dola sehat-sehat baik. Oke, terima kasih Mang Sapran ya. Mang Sapran ya, apa? Terima kasih wapit ya. Ya, ucapan untuk Mang Sapran juga kulo Cik Dola. Ya, lalu kita lanjut kembali dengan lagu yang sudah kami siapkan. Tentunya di program Bu Huse, bersemali baru semana panjang.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Prompa.
1: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
2: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
3: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Ya, kita beralih ke lagu-lagu Nusantara ya. Dan di dalam program Hiburan Informasi pada malam hari ini, kita lanjut kembali dengan rangkaian Hiburan Informasi sampai pukul 23.55. Untuk dulu pendengar di mana berada.
1: Lahan gambut adalah tanah hasil penumpukan bahan organik melalui produksi biomasa hutan hujan tropis seperti sisa-sisa pohon, rerumputan, lumut, dan jasad hewan yang membusuk di dalam tanah. Lahan gambut memiliki karakteristik sangat mudah terbakar, apalagi memasuki musim kemarau. Dikarenakan lahan gambut yang kering menjadi sangat mudah terbakar, bahkan dengan api yang kecil. Bahaya lain dari kebakaran lahan gambut adalah sulitnya lahan gambut untuk dipadamkan di saat terjadi kebakaran, dan api bisa menjalar sampai kedalaman 4 meter di lahan gambut. Kebakaran lahan gambut dan hutan di Indonesia, 98% terjadi akibat ulah manusia. Pada lahan gambut, beberapa penyebabnya adalah pengelolaan lahan gambut yang tidak tepat, seperti praktik pembukaan lahan dan pertanian dan perkebunan yang diikuti dengan pengeringan serta pembersihan lahan dengan api. Alasan utama pembukaan lahan dengan cara pembakaran dikarenakan cara tersebut lebih mudah, biaya yang dikeluarkan lebih murah, dan dianggap dapat meningkatkan kesuburan tanah. Padahal, membakar lahan justru dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lahan gambut. Pemerintah telah mengeluarkan larangan penggunaan api untuk membuka lahan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pencegahan dan mengurangi kebakaran yang terjadi. Di dalam undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembakaran lahan dapat dipidana dengan hukuman penjara 3-10 tahun dan denda 3-10 miliar rupiah.

Tapi ada satu cabang olahraga paling ekstrim sedunia yang cuma muncul setahun sekali. Bukan Formula One, bukan juga MotoGP. Ini dia, balap karung. Aturan mainnya simple. Masukin kaki ke karung, terus ya udah, nasib nentuin sisanya. Nah kan, baru start udah ada yang nyungsep. Tapi tenang, di balap karung, jatuh itu bukan aib. Itu gaya bebas. Dan mereka lompat kayak kelinci kesetrum menuju garis finish. Yang menang dapat piala, yang kalah dapat pengalaman jatuh paling estetik sekampung. Tapi di balik kocaknya, balap karung tetap jadi permainan warisan yang seru banget untuk ngerayain kemerdekaan bareng-bareng. Yuk, jangan cuma nonton aja ya, ikutan juga. Siapa tahu kamu jagoan karung berikutnya. Dirgahayu Republik Indonesia dan Merdeka!

informasi malam hari mengenai budaya Indonesia yang menginspirasi dunia. Dan di mana Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, mulai dari seni, pakaian tradisional, kuliner, hingga kerajinan yang telah dikenal hingga ke mancanegara. Tidak sedikit unsur budaya tersebut kemudian diadaptasi atau menjadi inspirasi bagi masyarakat di berbagai negara. Batik menjadi salah satu contoh budaya Indonesia yang paling populer dan banyak mendapat perhatian dunia. Motif, teknik perwarnaan, serta filosofi batik kerap menginspirasi desainer internasional dalam menciptakan karya busana modern. Selain batik, kain tenun tradisional Indonesia juga memiliki daya tarik tersendiri bagi industri fashion global. Unikan motif dan teknik pembuatannya sering menjadi referensi dalam menghadirkan busana dengan sentuhan etnik yang kuat. Dan budaya kuliner Indonesia banyak memberikan inspirasi kepada negara lain melalui kekayaan rempah dan cita rasanya. Ada rendang, nasi goreng, sate, dan berbagai hidangan lainnya khas Indonesia yang sering dikenalkan kembali dengan penyesuaian bahan atau teknik memasak sesuai dengan selera lokal. Sebenarnya seni bela diri, pencaksilat, turut menjadi bagian budaya Indonesia yang menarik perhatian dunia. Gerakan pencaksilat tidak hanya dipelajari sebagai olahraga, tapi juga diadaptasi dalam berbagai pertunjukan, film, dan koreografi laga internasional. Sementara itu ada gamelan yang merupakan warisan musik tradisional Indonesia yang mempengaruhi dan punya pengaruhnya dapat ditemukan dalam perkembangan musik dan seni pertunjukan di luar negeri. Sejumlah musisi dan institusi pendidikan internasional bahkan mempelajari gamelan sebagai bagian dari apresiasi terhadap musik tradisional Nusantara. Nah, ada juga wayang, arsitektur tradisional Indonesia seperti rumah adat ya. Ada juga tradisi gotong royong menjadi nilai budaya Indonesia yang juga relevan untuk diterapkan ke dalam kehidupan masyarakat di berbagai tempat. Jadi beragam budaya Indonesia ini diadaptasi menunjukkan bahwa warisan Nusantara memiliki nilai universal dalam daya tarik yang kuat. Karena itu, pelestarian budaya tidak hanya penting untuk menjaga identitas bangsa, tapi juga membuka peluang agar kekayaan Indonesia terus menginspirasi dunia. Ya, dulu kita tanya kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

memanglah masam si buah pelam. Buah pelam di dalam periki. Sampai di sini dulu Sriwijaya Malam. Jumpa lagi esok hari.

Saudara pendengar, dengan demikian berakhirnya sudah tugas kami menemani Anda sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4:50. Inilah program 4 RRI Palembang FM 88,4 MHz. Pro 4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 4 FM 88,4 MHz. Kembali mengudara menyelenggarakan acara siaran hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Indonesia Palembang program 4 FM 88,4 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur pendengar Pro 4 dari Palembang di mana baik berada. Sriwijaya pagi kali ini berkawan sama Cik Mita dari pukul 5 sampai selesai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dibuka dengan rangkaian renungan pagi, ada pengajian Al-Qur'an, ada hikmah pagi dan juga ada hiburan religi sampai mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pukul 6 sampai dengan pukul 8 kita ada di cerita pagi ini. Pukul 8 sampai dengan pukul 9 kita ada di Anjang Sana Pendengar. Dan pukul 9 sampai dengan pukul 10 kita ada di Suara Komunitas. Dulur, pagi hari ini baik kita buka dengan dengar kepesamu, ada pengajian Al-Quran Surat Al-Azab. Surat Al-Azab ayat 31 sampai dengan 35.

0: عليهما. صدق الله العظيم.
1: Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Abah, udah, Abah. Gak sayur, Abah. Naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, Ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bang.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Baik pendengar, pagi hari ini setelah kita dengarkan bersama ada pengajian Al-Quran, saat ini kita ada di Hikmah Pagi bersama Ustadz Ahmad Fauzi. Sudah terhubung bersama kita Ustadz Fauzi pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustadz, hikmah pagi kita hari ini dengan tema tentang makna syukur dalam kehidupan, benar Ustadz?
1: Benar.
0: Baik, dipersilakan Ustadz untuk materinya pagi hari ini.
1: Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabiyyin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uliq wal-khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil-haqqi wal-hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adim amma ba'du. Pada pendengar setia RRI Palembang, dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan berbagai macam nikmat. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga hari ini kita masih bisa beraktivitas, masih bisa melakukan kegiatan, masih diberikan nikmatnya memeluk agama Islam. Sungguh nikmat yang luar biasa. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita hari ini yang menjadi umatnya Rasulullah, mudah-mudahan kelak di akhirat mendapatkan syafaat langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI Pro Palembang, dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada program Hikmah Pagi Kamis 20 Agustus 2026, tema yang akan dibahas mengenai makna syukur dalam kehidupan. Di dalam Al-Quran disebutkan, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, wa idha ta'adzana rabbukum, la'in syakartum la'azidannakum, wa la'in kafartum, inna azabi lasyadid. Ayat ini sudah sering disebutkan dalam ceramah-ceramah, dalam khutbah Jumat, dalam kultum, bahwasannya ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah dengan rahmatnya akan menambah syukur tersebut kepada hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, Allah akan memberikan azab bagi orang-orang yang kufur terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, mengenai syukur yang seharusnya selalu ada dalam hati kita, ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang paling mudah, ketika beliau lahir di hari Senin, yang kebetulan hari ini kita berada di bulan Rabiul Awal, di mana bulan Rabiul Awal merupakan bulan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau lahir di hari Senin, maka bentuk syukur yang beliau lakukan dengan berpuasa sunnah setiap hari Senin. Artinya, untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada beliau, maka beliau melakukan ibadah sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, mengenai syukur ini ada beberapa tahapan sehingga kita menjadi atau termasuk orang-orang yang bersyukur, yang disampaikan oleh Kiai Haji Gozi Mubarak. Beliau seorang kiai dari pondok pesantren Al-Amin Perenduan, Sumeneb, Madura. Tahapan yang pertama, kata beliau, sebagai bentuk rasa syukur adalah ta'zimul mun'im, yang artinya ketika kita mendapatkan kenikmatan yang telah Allah berikan, maka yang pertama adalah ta'zimul mun'im, mengagungkan Allah sebagai pemberi nikmat. Beliau menjelaskan bahwasannya ketika nikmat itu sudah tidak disyukuri oleh seseorang, maka nikmat yang telah Allah berikan akan hilang di dalam dirinya begitu saja, sehingga nikmat itu sudah tidak terasa nikmat ketika ia sudah tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendapatkan nikmat-nikmat yang lain, sehingga ia bisa dikatakan nikmat, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan. Ini menjadi hal yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika mendapatkan nikmat, maka yang dilakukan adalah dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi nikmat. Ta'zimul mun'im. Yang kedua, ketika kita diberikan nikmat yang telah Allah berikan, maka kita takrimul nikmat. Kita memuliakan nikmat yang telah Allah berikan. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita diberikan oleh Allah kaki untuk berjalan, maka kita menghormati kaki kita dengan cara menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai media memudahkan, maka Allah memberikan kaki kita. Memberikan kaki kepada setiap muslim. Maka kita muliakan pemberian Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang tua yang telah mendidik kita, mengasuh kita, ataupun orang-orang yang telah diberikan pekerjaan, maka kita sebagai orang muslim harus menghormati pekerjaan yang telah Allah berikan. Artinya kita menghormati nikmat yang telah Allah berikan. Setelah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi nikmat, maka kita juga menghormati nikmat yang telah Allah berikan. Ketika seseorang diberikan pekerjaan, maka hormati pekerjaan itu sebagai nikmat yang telah Allah berikan, walaupun dalam pekerjaannya masih banyak kekurangan. Dalam tempat bekerjanya masih masih banyak kekurangan. Dan itu sunnatullah yang ada setiap pekerjaan yang lain. Maka kita harus bersyukur ketika kita mendapatkan pekerjaan, kita memiliki istri, kita memiliki anak, maka kita menghormati nikmat yang telah Allah berikan, termasuk istri kita, termasuk anak-anak kita, sebagai nikmat yang telah Allah berikan. Bayangkan, di dunia ini ada orang-orang yang sampai tua tidak memiliki anak, sampai tua tidak memiliki istri ataupun suami. Maka sebagai muslim yang baik, hal yang harus kita lakukan ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita hormati nikmat yang telah Allah berikan. Itu saja mungkin materi kita hari ini tentang makna syukur dalam kehidupan kita masing-masing. Yang pertama, mengagungkan Allah sebagai pemberi nikmat. Yang kedua, kita menghormati nikmat yang telah Allah berikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Di akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk materinya pada pagi hari ini Ustadz.
1: Sama-sama.
0: Baik, pendengar, sudah ada kita di Hikmah Pagi tadi bersama Ustadz Ahmad Fauzi. Dengan tema kita ialah tentang makna syukur dalam kehidupan. Semoga apa yang diberikan sama Ustadz Ahmad Fauzi bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, kita lanjutkan dengan hiburan religi sampai mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Barang siapa ingin disenangi Allah dan Rasulnya, hendaklah berbicara jujur, menunaikan amanah, dan tidak mengganggu tetangganya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang

Tidak akan sempurna iman seseorang itu jika dia tidak mengasihi saudaranya.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengit Pro 4 bersama saya Mita Dwindasari. Inilah info selengkapnya.

0: Wali Kota Palembang Bapak Ratu Dewa mengajak masyarakat di Kota Palembang menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperkuat persatuan, ukhuwah dan kepedulian sosial. Dijelaskan nilai tersebut perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari di tengah keberagaman masyarakat. Ia juga menekankan bahwasannya pembangunan Kota Palembang tidak cukup hanya melalui infrastruktur, tapi juga diiringi dengan pembangunan manusia yang berakhlak, berilmu, kepedulian, dan juga punya pedulian terhadap sesama. Baik pendengar, sekian ingat informasi Serengga Pro 4 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya bisa diakses di website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Playback. Wakili kerabat yang bertugas, Kelomita Dini Dasari, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rahma Juwita, SOSMSI, Kepala RRI Palembang, mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Momentum kemerdekaan mengingatkan kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat gotong royong, dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Indonesia. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI akan terus hadir memberikan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat sekaligus memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa. Mari terus berkarya, bersinergi, dan melangkah bersama membangun Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

ke tempat dimakan Dodo di Muaro. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi,

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Rompak, Suara Budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dudulur pagi hari ini ya, Sriwijaya pagi sama Cik Mita. Sudah tadi kita sama-sama di Hikmah Pagi, sekarang kita di Cerita Pagi ini dengan tema mencak biasa ya, kalau di hari Kamis ada energi terbarukan. Dudulur pendengar Pro 4 dari Palembang, jangan kemana-mana karena Cik Mita bakal kasih informasi-informasi. Dudulur yang nak nelpon boleh telpon masuk ke nomor telepon kita 0711 351 6556.

0: RRI dengan esensi buku dengan judul Ketika Hujan Menangis, karya Eka Aryani.
1: Buku Ketika Hujan Menangis menceritakan tentang seorang anak perempuan yang bernama Isabella Quinn atau biasa dipanggil Bella. Ia merupakan seorang penulis terkenal. Saat kecil, Bella mengalami kejadian yang menyebabkan ia kehilangan ibunya yang bernama Camilla. Tanpa mengetahui kejadian yang sebenarnya, setelah kehilangan ibunya, ayah Bella yang bernama Herman berubah sifatnya kepada Bella. Herman bersikap dingin dan kasar. Kesedihan Bella semakin bertambah ketika teman kecilnya bernama Nick Arcana Dewa pergi berpindah kota meninggalkan Bella. Kondisi tersebut menjadikan Bella mempunyai sifat yang angkuh, dingin dan keras kepala. Hal ini mengakibatkan ia tidak mempunyai teman dekat. Tetapi ada salah satu teman yang menyukai Bella dan selalu dekat dan ingin dekat dengannya. Dia adalah Radit. Suatu hari, Nick kembali ke kota asalnya. Nick hendak menceritakan semua kejadian rahasia yang menimpa ibunya Bella. Bella menghilang di tengah hutan. Hanya ada satu orang yang rela menerobos hutan saat gelap gulita, menantang hujan, dan dia tanpa rasa takut. Orang itu adalah Nick. Tapi Nick sangat bingung dan kaget dengan perubahan sifat Bella saat bertemu lagi dengannya setelah sekian lama berpisah. Setelah menemukan waktu yang tepat, akhirnya Nick memberitahukan maksud dan tujuannya kepada Bella. Bella pun sangat terkejut melihat ibunya yang terbaring lemah dengan beberapa alat yang menempel pada tubuhnya. Ia sangat benci dengan Nick karena telah mengkhianati dirinya. Terlebih lagi ternyata ayahnya sudah menandatangani surat pengangkatan alat-alat yang ada di tubuh Camilla. Rasanya sangat berat bagi Bella melihat ibunya yang hanya berbaring di kasur dengan alat-alatnya yang akan segera dilepas. Tetapi Herman menenangkan dan menasihati Bella untuk ikhlas dengan kepergian ibunya dan memaafkan Nick.
0: Demikian esensi buku Ketika Hujan Menangis, karya Eka Aryani dari RRI untuk Indonesia.

warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dudulur, masih di cerita pagi ini ada informasi terbaru mengenai energi terbarukan.

mana diperkuat dengan informasi mengenai Jerman yang membuka peluang investasi lebih besar di sektor energi terbarukan Indonesia di tengah kebutuhan memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dulur. Jadi dukungan ini mencakup teknologi, jaringan listrik, penyimpanan energi, hingga pembiayaan proyek energi bersih. Menteri Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, ini nyampe ke bahwasannya transisi energi Indonesia ini punya potensi besar untuk menjadi kemitraan jangka panjang antar kedua negara. Kerjasama energi Indonesia dan Jerman telah berlangsung lebih dari 30 tahun. Menurutnya, kebutuhan memperkuat ketahanan dan kejangkauan energi ini semakin mendesak karena memang ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil ini membuat sistem energi rentan terhadap gangguan geopolitik. Jadi, sekitar separuh pembiayaan JETP berasal dari sumber publik dan sisanya dari sektor swasta. Jadi, Radovan ini mengatakan sebagian besar pendanaan publik telah disetujui untuk proyek infrastruktur dan program reformasi, termasuk dukungan Jerman terhadap pembangunan jaringan transmisi dan pembangkit energi tenaga air sistem pompa dodolor.

RRI dengan Esensi Buku. Sebuah karya sastra terkenal dari Sapardi Djoko Damono berjudul Menuju Pulau. Puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Para ahli menjelaskan arti puisi dalam definisi yang bervariasi. Mengekspresikan sebuah rasa ke dalam karya sastra bisa dijadikan sebagai alat mengekspresikan perasaan, karena pada dasarnya tidak semua orang dapat menyampaikan perasaannya secara langsung. Terkadang seseorang sulit menggambarkan kata-kata apa yang cocok untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan membaca puisi, kita dapat menemukan makna di balik kata-kata. Puisi seringkali menggunakan bahasa yang indah dan metaforis untuk menggambarkan pengalaman manusia, dan membacanya dapat membantu kita memahami dan menghargai keindahan bahasa tersebut. Salah satu karya sastra Menuju Pulang adalah sebuah karya kumpulan puisi yang ditulis oleh Sapardi Djoko Damono, seorang penyair terkenal dari Indonesia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2018. Puisi-puisi dalam buku ini seringkali menggambarkan perasaan nostalgia, perjalanan, dan pencarian makna dalam kehidupan yang mungkin mencerminkan perjalanan menuju pulang, baik secara harfiah maupun simbolis. Sapardi Djoko Damono dikenal sebagai salah satu penyair terkemuka Indonesia dan telah menerbitkan banyak karya sastra dalam karir sastranya. Karya-karyanya seringkali menggambarkan perasaan manusia, pertanyaan eksistensial, dan perenungan atas kehidupan. Sapardi Djoko Damono Menuju Pulang bisa menjadi salah satu karya sastra yang mengeksplorasi tema perjalanan menuju pulang, baik secara fisik maupun emosional. Buku ini mungkin berisi puisi-puisi yang mengungkapkan pemikiran dan perasaan sang penyair tentang rumah, identitas, dan perjalanan hidup. Demikian Esensi Buku Menuju Pulang, karya Sapardi Djoko Damono dari RRI untuk Indonesia.